0: kemenangan di kandang PSIM Yogyakarta pada lanjutan Super League pekan 33 untuk memastikan diri lolos dari juang degradasi. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 17 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zay. Presiden Prabowo Subianto meresmikan operasionalisasi 1061 koperasi desa Kelurahan Merah Putih secara serentak, di mana KDMP Kelurahan Sukorejo menjadi salah satu titik sentral di Kabupaten Lamongan. Bupati dan Dandim Lamongan berharap dapat sinkronkan seluruh astacita yang telah berjalan. Farin Regi dari RRI Surabaya melaporkan selengkapnya.
1: Dandim 08 12 Lamongan, Letkol Deni Suryo Anggodikdo, menyatakan kesiapan penuh seluruh secara dalam pengoperasian KDMP di Lamongan. Hal tersebut ia sampaikan saat mengikuti peresmian KDMP Sukorejo yang dilakukan secara serentak oleh Presiden Prabowo bagian dari peluncuran 1061 KDMP di berbagai daerah di Jawa Timur dari Kabupaten Nganjuk melalui daring. Menurut Letkol Deni, hingga saat ini Lamongan menjadi daerah dengan capaian tertinggi dalam pembangunan KDMP di Jawa Timur. Dari target 474 desa, sebanyak 216 titik koperasi telah mencapai progres 100% dan siap beroperasi. Ia menjelaskan, sebanyak 90 KDMP di Lamongan telah resmi diluncurkan dan mulai beroperasi untuk melayani kebutuhan masyarakat. Jumlah tersebut juga menjadi yang terbanyak dalam peluncuran tahap awal kali ini.
2: Kami sampaikan, saat ini wilayah Kabupaten Lamongan paling tertinggi yang sudah mencapai 100%. Kita sudah 216 titik yang sudah 100% dan yang di launching pun yang paling banyak adalah di wilayah Lamongan, yaitu 90 titik koperasi Merah Putih yang sudah bisa operasional setelah hari ini sampai seterusnya.
1: Kemudian Bupati Lamongan, Yudhara Effendi, optimis seluruh program astacita Presiden Prabowo dapat terlaksana dan tersinkron dengan baik di Kabupaten Lamongan.
3: Insya Allah kami semua optimis dan berpandangan optimis ya ke depan. KDKMP di Kabupaten Lamongan ini akan sukses dengan baik ya, sebagaimana program-program Pak Presiden yang lain termasuk swasembada pangan, karena di Lamongan ini target luas tambah tanam pun dari yang ditargetkan oleh Kementerian 192.000 hektar ini bisa tercapai bahkan lebih dari yang ditargetkan. Begitu pula makan bergizi bagus di Lamongan ini sudah cukup sukses.
1: Setelah dibuka, masyarakat langsung menyerbu KDMP Sukorejo dan membeli bahan pokok seperti minyak, beras, gula, dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Varian Reki melaporkan.
0: Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf meninjau perkembangan pembangunan sekolah rakyat permanen di Sentra Margo Laras, Kabupaten Pati. Pemerintah menargetkan fasilitas pendidikan bagi keluarga miskin ekstrim mulai digunakan pada tahun ajaran baru mendatang secara bertahap. Agus Pambudi dari RRI Semarang melaporkan selengkapnya.
4: Menteri Sosial Saifullah Yusuf meninjau perkembangan sekolah rakyat menengah pertama di Sentra Margo Laras Kabupaten Pati dan berdialog dengan orang tua siswa Jumat 15 Mei 2026. Pemerintah menargetkan gedung permanen sekolah rakyat tersebut mulai digunakan pada tahun ajaran baru mendatang secara bertahap. Saifullah Yusuf menyebut pembangunan gedung permanen sekolah rakyat Kabupaten Pati telah mencapai progres lebih dari 50%. Fasilitas pendidikan tersebut nantinya menampung 1.000 siswa jenjang SD, SMP, SMA lengkap dengan asrama dan laboratorium modern.
5: Nah, inilah proses penjangkauan yang diharapkan bersih, tidak ada titipan, tidak ada suap-menyuap, tidak ada KKN, karena memang yang bisa sekolah di sini adalah mereka yang memenuhi kriteria. Karena tidak ada tes akademik, ya, semuanya nanti kita lihat dari sisi kesehatan, kemudian dari sisi kita menggunakan tes DNA.
4: PLT Bupati Pati Risma Ari Chandra menyatakan pemerintah daerah mendukung penuh pengembangan sekolah rakyat di Kabupaten Pati. Menurutnya program tersebut membuka peluang pendidikan berkualitas bagi masyarakat kurang mampu untuk menggapai cita-cita lebih tinggi.
6: Menyaksikan gimana terharu, ternyata banyak sekali warga di Kabupaten Pati yang sekarang dimuliakan dengan adanya sekolah rakyat ini. Jadi teman-teman yang di DSM 1 tadi itu sekarang sudah bisa bersekolah dan menggapai cita-citanya untuk sekolah yang sangat luar biasa dan sekolah yang sangat produktif. Ini

0: kunjungan tersebut, Mensos bersama PLT Bupati Pati juga membahas penanganan korban dugaan kekerasan seksual di lingkungan pesantren. Pemerintah berkomitmen memberikan perlindungan, rehabilitasi, serta pendampingan pendidikan bagi korban agar tetap memperoleh akses belajar aman. Agus Pambudi melaporkan.
1: Amanat Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin yang disampaikan Wamenhan RI Doni Hermawan menegaskan bahwa pembentukan Komcat ASN merupakan implementasi nyata dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Bobby O. Sapulete melaporkan selengkapnya.
2: Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia Doni Hermawan mewakili Menteri Pertahanan RI memimpin upacara penetapan komponen cadangan Komcat Matra Darat Aparatur Sipil Negara ASN Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tahun anggaran 2026 di Makassar. Kegiatan ini menjadi momentum strategis dalam memperkuat sistem pertahanan negara yang bersifat semesta melalui keterlibatan aktif seluruh komponen bangsa, khususnya ASN daerah dalam mendukung kesiapsiagaan nasional. Dalam amanat Menteri Pertahanan yang dibacakan Wamenhan, ditegaskan bahwa pembentukan Komcat merupakan implementasi nyata dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Program ini bertujuan untuk memperkuat komponen utama pertahanan negara melalui integrasi kekuatan militer dan nirmiliter sekaligus membangun sumber daya manusia yang disiplin, tangguh, berintegritas, dan siap menghadapi berbagai tantangan strategis bangsa.
3: Pertahanan negara itu adalah urusan kita semua, ya. Bukan hanya TNI, ya, bukan hanya Kementerian Pertahanan, tapi seluruh warga negara Indonesia dan seluruh sumber daya nasional kita ini sesuai dengan undang-undang dasar di pasal 30 itu semuanya ikut serta dalam upaya pertahanan negara, ya. Dan ini Komcat itu adalah salah satunya, ya. Kita mengenal adanya komponen utama, komponen cadangan, dan komponen pendukung. Itu semua untuk menghadapi ancaman-ancaman utama-ancaman militer, ya. Kalau yang non-militer, kita ada unsur utama di pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Tapi kita bicara terkait dengan ancaman militer, ya, kita siapkan komponen utamanya. Kementerian Pertahanan menyiapkan TNI untuk selalu siap menghadapi berbagai macam ancaman terhadap pertahanan negara. Kemudian kita juga siapkan juga komponen cadangannya, karena sewaktu-waktu kalau kekuatan atau komponen utama ini kurang, ini bisa ditambah menggunakan komponen cadangan. Dan ini harus kita siapkan. Ya, tidak bisa kita menghadapi perang langsung kita minta bantuan kepada masyarakat untuk memperkuat tanpa ada persiapan. Ya. Nah, inilah yang kita siapkan, komponen-komponen cadangan.
2: Melalui penetapan Komcat Matra Darat ASN Provinsi Sulawesi Selatan tahun anggaran 2026 ini, Kementerian Pertahanan berharap terbentuk kekuatan cadangan nasional yang profesional, responsif, dan siap mendukung pertahanan negara demi menjaga kedaulatan serta keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Konten digital di media sosial memegang peran dalam mendongkrak kunjungan wisatawan di Jawa Timur dan seluruh Indonesia. Anik Hasana dari RRI Surabaya melaporkan selengkapnya.
4: Teknologi informasi melalui konten-konten pada media sosial berpengaruh besar pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan. Terlebih konten persuasif yang mengangkat kekhasan masing-masing destinasi wisata setempat. Adi Atama, Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Pariwisata Adi Pamungkas menjelaskan, media sosial menjadi sumber informasi utama bagi wisatawan. Sebelum mereka berkunjung ke destinasi, mereka akan mencari referensi melalui media sosial. Sehingga tidak bisa dipungkiri, medsos menjadi salah satu faktor penentu kenaikan jumlah wisatawan ke suatu destinasi wisata. Oleh karena itu, pelaku wisata didorong untuk membuat konten yang menekankan storytelling pada isinya.
5: Bagaimana membungkus destinasi, menarasikan melalui cerita-cerita yang menarik, entah itu mengangkat urban legend atau kisah-kisah yang terkait budaya, sejarahnya. Nah, itu ketika sebuah destinasi bisa dibungkus dengan narasi yang menarik dan bisa menceritakan kekhasan masing-masing dari setiap destinasi, itu menurut kami bisa membuat masyarakat semakin penasaran untuk berkunjung ke destinasi tersebut sih.
4: Kepala Bidang Pemasaran Kelembagaan Parekraf, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jatim, Ali Afandi mengakui, saat ini semua informasi bisa dicari melalui media sosial. Oleh karena itu, pihaknya mendorong bagaimana pemanfaatan teknologi untuk mempromosikan wisata.
6: Hal itu semua seperti disampaikan dari Kementerian Pariwisata tadi, bahwa saat ini semuanya itu bisa kita cari informasi semuanya terkait pariwisata itu dari media sosial ataupun teknologi informasi. Jadi seperti saya juga, seperti kalau kemana-mana ya carinya referensi ya mesti ke media sosial, dan itu menunjukkan bagaimana peran media sosial itu sangat sangat urgent sekali untuk kita kuatkan, kan seperti itu.
4: Semakin banyaknya masyarakat yang membuat konten-konten promosi wisata, diharapkan akan semakin meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan. Bahkan optimis kenaikan jumlah wisatawan mencapai 2-3 kali lipat. Ani Hasana melaporkan.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Sebanyak 5.374 jemaah haji embarkasi Padang kini telah berada di kota Mekah untuk mempersiapkan pelaksanaan puncak haji atau puncak ibadah haji di Armusna. Dan cuaca saat ini di Mekah mencapai 43 derajat Celcius. Jemaah diminta menjaga kesehatan dan fokus menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji. Dari RRI Padang, Febian Syafitra melaporkan. Febian.
8: Sebanyak 5.374 jemaah haji embarkasi Padang dilaporkan telah berada di kota Mekah, Arab Saudi. Seluruh jemaah kini mulai mempersiapkan diri menghadapi puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau Armusna. Termasuk jemaah yang bergabung dalam kloter 11 yang sebelumnya berada di Madinah dan kini telah bergabung di Mekah. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Sumatera Barat, M. Rizki, mengatakan, sebagian besar jamaah telah melaksanakan umrah wajib. Dengan demikian, jamaah dapat lebih fokus menjaga kesehatan dan mempersiapkan diri melaksanakan ibadah haji pada 8 Zulhijjah mendatang. Menurutnya, selama berada di Armusna, jamaah akan menjalani rangkaian ibadah haji selama 5-6 hari. Karena itu, jamaah diminta memahami seluruh tahapan ibadah agar mengetahui apa yang harus dilakukan pada setiap prosesi pelaksanaan haji. Selain itu, M. Rizki juga menghimbau jemaah agar lebih fokus untuk beribadah dan mengurangi komunikasi dengan keluarga di tanah air. Ia juga meminta pihak keluarga untuk tidak terlalu sering menghubungi jemaah agar mereka dapat menjalankan ibadah dengan lebih khusyuk dan fokus.
9: Ya, seluruh jemaah kita sudah berada di Mekah semua, ya, termasuk yang dari Madinah. Jadi itu kloter 11 juga sudah berangkat ke Mekah. Jadi semua sekarang sedang fokus untuk menunggu puncak haji, itu 8 Zulhijjah. 8 Zulhijjah nanti diberangkatkan ke Arafah, lalu kemudian baru rangkaian ibadah haji sekitar 5-6 hari. Satu hal yang mungkin kita pesankan kepada jemaah di Arafah itu, ya komunikasi dengan keluarga di tanah air itu dihentikan lagi gitu. Termasuk juga keluarga, kita imbau keluarga, terakhir menghubungi jemaah haji itu ya tanggal 7 Zulhijjah lah.
8: Saat ini kondisi kota Mekah mulai dipadati jutaan jemaah haji dari berbagai negara. M. Rizki mengimbau jemaah untuk menjaga fisik, kesehatan, dan stamina. Ia menyebut secara umum kondisi jemaah haji embarkasi Padang dalam keadaan baik, meskipun terdapat beberapa jemaah yang menjalani perawatan medis akibat kondisi kesehatan tertentu. Ia juga mengingatkan jemaah untuk mewaspadai cuaca panas di Mekah yang saat ini mencapai 43 derajat Celcius, dan diperkirakan meningkat hingga 46-47 derajat Celcius saat puncak haji berlangsung. Jamaah diminta menggunakan alat pelindung diri serta menjaga cairan tubuh agar terhindar dari dehidrasi. Dari Padang, Provinsi Sumatera Barat, Febian Syafitra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara mengingatkan jemaah haji untuk mulai mengatur ritme ibadah, menjaga kesehatan dan menghemat tenaga menjelang fase puncak haji 1447 Hijriah. Reza Kurnia dari RRI Mataram melaporkan. Reza.
10: Ya baik pendengar, kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara mengingatkan jemaah haji khususnya asal Kabupaten Lombok Utara untuk mulai mengatur ritme ibadah, menjaga kesehatan dan menghemat tenaga menjelang fase puncak haji 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Imbauan ini disampaikan seiring meningkatnya pergerakan jemaah menuju Mekah. Menurut informasi yang kami dapatkan dari Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara, yakni Haji Superlang, mengatakan bahwa pada tahun ini terdapat 154 orang jemaah haji asal Lombok Utara. Jumlah tersebut terdiri dari 80 jemaah laki-laki dan 74 jemaah perempuan. Kabupaten Lombok Utara sendiri tergabung dalam kelompok terbang 13, yang dimana jemaah asal Kabupaten Lombok Utara diperangkatkan bersama dengan jemaah dari Kabupaten Sumbawa Barat serta Kota Bima pada tanggal 7 Mei kemarin. Superlan juga menegaskan, fase puncak haji membutuhkan kesiapan fisik, mental, dan spiritual. Karena itu jemaah diminta mengutamakan ibadah wajib, memperbanyak istirahat, makan tepat waktu, minum air putih yang cukup, serta segera melaporkan kepada petugas bila mengalami keluhan kesehatan. Selain imbauan kesehatan, Superlan juga mengingatkan jemaah haji untuk memperhatikan ketentuan ihram sesuai dengan ketentuan manasik. Ia menyebutkan, jemaah haji harus pahami kembali larangan-larangan ihram, jaga ketertiban selama perjalanan dan ikuti seluruh arahan petugas.
1: Ya, Reza, kami kurang bisa mendengar dengan baik pernyataan narasumber. Bisa Anda lanjutkan laporan Anda? Silakan.
10: Untuk diketahui pendengar, pada dasarnya Arab Musnah merupakan puncak dari rangkaian ibadah haji yang menjadi tahap paling penting dalam pelaksanaannya. Istilah ini merujuk pada tiga lokasi utama dalam fase tersebut, yaitu Arafah, Muzdalifah, dan Mina, yang dijalani jamaah haji mulai tanggal 9 Zulhijjah mendatang. Ketiga tempat ini menjadi titik krusial dalam ibadah haji karena perjalanannya membutuhkan kesiapan fisik dan mental yang kuat. Banyak jemaah yang mengalami kelelahan hingga jatuh sakit, bahkan ada yang meninggal dunia saat menjalani rangkaian tersebut. Karena itu, Superlan kembali mengingatkan seluruh jemaah untuk menjaga kesehatan, menghemat tenaga, mengikuti arahan petugas, serta memastikan ketentuan ihram dipahami secara baik dan dilaksanakan dengan benar. Demikian yang dapat kami laporkan dari Kabupaten Lombok Utara. Saya Reza Kurnia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Jemaah Haji Indonesia selalu diingatkan untuk mempersiapkan diri jelang Armusna dengan menjaga kesehatan fisik, karena ibadah puncak haji, Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Syariful Alam dari Tanah Suci Arab Saudi melaporkan selengkapnya. Alam. Ya, silakan Alam.
11: Jemaah Haji Indonesia diingatkan untuk mempersiapkan diri jelang Hari Musna atau Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Karena dengan menjaga kesehatan fisik, karena ibadah puncak haji adalah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Dan Kementerian Haji dan Umroh memastikan sukses haji bisa terlaksana dengan baik saat pelaksanaan puncak haji. Dan hal itu dikatakan oleh Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Puji Raharjo. Dan ia mengatakan pentingnya sukses haji tahun 2026 ini dengan mempersiapkan diri jelang puncak haji. Menurut Puji, dalam pelaksanaan haji, pentingnya juga satu komando guna memastikan bahwa haji tersebut berjalan dengan baik dan lancar. Berikut keterangan dari Puji Raharjo.
12: Iya. Intinya begini, haji puncaknya itu Al-Hajju Arafah. Jadi kita harus menjaga kesehatan sedemikian rupa supaya kita bisa melewati itu. Dan waktu yang paling afdol di dalam segala penyelenggaraan haji itu adalah waktu ketika kita wukuf di Arafah. Doa mustajabah itu doa pada saat kita wukuf di Arafah. Oleh karena itu, siapkan diri kita, siapkan doa-doanya untuk nanti kita panjatkan pada saat kita wukuf di Arafah. Nah, itu saatnya kita merenungkan diri.
11: Karena itu pendengar, seluruh jemaah haji Indonesia untuk mulai mengatur aktivitas secara bijak dan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak haji tersebut. Dan ini merupakan faktor penting dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Sementara petugas PPIH Arab Saudi juga memaksimalkan program untuk mengedukasi kepada para jemaah haji Indonesia. Di antara adalah program untuk mewujudkan kemandirian ibadah haji jemaah haji selama berhaji, seperti misalnya piki haji, perjalanan haji, kesehatan haji, dan juga akomodasi jemaah haji. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarif Ulam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi mancanegara, Presiden Palestina Mahmud Abbas memperingatkan bahwa gencatan senjata di Gaza masih berada dalam kondisi rapuh. Pernyataan itu disampaikan Abbas pada Jumat 15 Mei 2026, dikutip dari kantor berita Xinhua. Pernyataan itu disampaikan di tengah meningkatnya korban jiwa dan memburuknya situasi kemanusiaan di wilayah tersebut. Abbas menyoroti terus bertambahnya korban sipil akibat konflik yang masih berlangsung di wilayah Gaza. Informasi dari dunia olahraga, Madura United berambisi untuk meraih kemenangan di kandang PSIM Yogyakarta pada lanjutan Super League pekan 33 untuk memastikan diri lolos dari juang degradasi. Tagok Anovantrian dari RRI Sumenep melaporkan selengkapnya.
1: Olahraga yang terbaik pada besok, dan kami juga ingin memastikan bahwa kita akan sendiri di besok.
2: Laskar Sapi Kerap akan berusaha maksimal untuk mendapatkan kemenangan saat menghadapi PSIM Yogyakarta. Madura United membutuhkan kemenangan untuk memastikan diri bertahan di Super League mendatang. Meski akan bermain di kandang lawan, Madura United tidak gentar untuk membidik 3 poin di Stadion Sultan Agung Bantul. Caretaker Madura United Rahmat Basuki dalam sesi jumpa pers sebelum pertandingan 16 Mei 2026 mengatakan, evaluasi sudah dilakukan usai kekalahan atas Bayangkara FC. Menurutnya, seluruh pemain saat ini cukup fokus menghadapi PSIM Yogyakarta yang akan bermain di hadapan pendukungnya sendiri. Dirinya menilai, pemain dalam motivasi tinggi untuk memberikan penampilan terbaik di laga melawan PSIM Yogyakarta agar bisa meraih hasil maksimal. Madura United bertekad untuk memastikan diri bertahan di Super League dengan meraih hasil maksimal di pertandingan kali ini.
1: Saya rasa secara persiapan kita cukup bagus. Dalam hal ini, besok anak-anak juga fokus pada pertandingan besok. Kita sepakat bahwa besok adalah pertandingan yang penting. Yang jelas, kami harus kerja keras, harus mengeluarkan yang terbaik untuk pertandingan besok. Dan kami juga ingin memastikan bahwa kita akan sendiri di besok.
2: Sementara itu, gelandang Madura United Jordi Werman mengungkapkan, timnya membawa misi penting untuk meraih kemenangan demi menjaga asa bertahan di kompetisi musim depan. Menurutnya, Madura United tidak ingin terpengaruh dengan situasi tim lain dan memilih fokus terhadap permainan sendiri. Ia memastikan seluruh pemain memiliki tekad kuat untuk bekerja keras demi mendapatkan hasil maksimal saat menghadapi PSIM Yogyakarta. Persiapan bagus, kami fokus untuk pertandingan minggu ini. Ini merupakan laga penting bagi kami, seperti final. Kami hanya fokus pada diri sendiri, kami datang ke sini dengan misi menang. Itu yang kami inginkan. Kami akan bekerja keras besok. Laga antara PSIM Yogyakarta melawan Madura United akan berlangsung di Stadion Sultan Agung Bantul pada minggu malam pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pertandingan tersebut menjadi salah satu laga krusial bagi Madura United dalam upaya mengamankan posisi di Super League musim depan, mengingat saingan terdekatnya Persis Solo berhasil meraih kemenangan atas Dewa United.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa dan dapatkan informasi dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

97,21 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi ya, masih dengan rangkaian lagu pilihan di kesempatan kali ini pendengar. Pukul 7.54 waktu Indonesia Barat. Kalau tadi kita sudah bersama pendengar ya dengan satu single dari Hijau Daun Setiap Detik. Oke, masih dengan rangkaian lagu pilihan. Kalau tadi kita punya Hijau Daun, nah kali ini kita ada siapa? Malik The Essential dengan Terlalu.

Pendengar, pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Kota Bukit Tinggi menggelar Festival Alek Anak Nagari, sebuah upaya strategis ya melestarikan permainan tradisional sebagai warisan budaya dan membentuk karakter generasi muda. Di mana pemerintah Provinsi Sumatera Barat bersama pemerintah Kota Bukit Tinggi kembali menggelar kegiatan Festival Alek Anak Nagari, di mana dipusatkan di lapangan Kanting Wirabraja Bukit Tinggi hari Sabtu kemarin ya. Dan ini menarik ratusan pelajar, di mana mereka antusias mengikuti berbagai lomba permainan tradisional yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas Minangkabau. Dan Gubernur Sumatera Barat Mahyaldi Ansarullah menegaskan pentingnya peran masyarakat dalam menjaga kelestarian budaya.

0: Seekor harimau Sumatera muncul di area kebun cabai di Aceh.
1: Seorang wanita tewas diterkam harimau Sumatera di hutan.
2: Rajis, seorang pria di Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung ditemukan meninggal diduga diterkam harimau.
3: Pemirsa, seorang remaja di Siak Ria tewas
4: dan menemukan korban masih dimangsa harimau buas tersebut.
5: Bagi manusia, kemunculan harimau adalah ancaman nyata. Ketakutan menyelimuti. Cerita lama kembali hidup, dan rasa aman menjadi barang mahal. Namun bagi harimau, manusia justru adalah misteri yang menakutkan. Makhluk yang merusak, memburu, dan terkadang membunuh tanpa alasan yang ia pahami. Di balik rimbunnya hutan hujan purba, tepatnya di Pulau Sumatera, hidup satu penjaga terakhir ekosistem, harimau Sumatera. Ia bukan sekedar predator, melainkan penyeimbang alam, simbol kekuatan, dan warisan yang hampir hilang. Sayangnya, spesies ini juga merupakan korban dari kesalahpahaman panjang.
6: Dalam kurun waktu dari 2020 sampai sekarang tahun 2026, berarti 5 sampai 6 tahun terakhir ya. Kalau kita tarik data, terutama dari data yang dipantau oleh Wildlife Whisperer Sumatera sendiri, sumbernya baik dari BKSDA atau dari media yang terpublish, itu dari catatan kita itu kurang lebih 14 sampai 16 individu harimau Sumatera yang mati berdasarkan kasus yang terkonfirmasi di lapangan. Jadi dari angka ini masih angka estimasi minimum, yang dimana jumlah sebenarnya kemungkinan bisa jadi lebih tinggi, karena seperti yang kita tahu, tidak semua kasus terdeteksi atau dilaporkan atau terpublikasi. Kasus-kasus yang berulang ini sangat serius, konfliknya tersebar di beberapa landscape yang ada di Pulau Sumatera gitu. Itu seperti di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan di Lampung, lalu untuk di ekosistem leuser atau KEL, kawasan ekosistem leuser di Aceh, di Sumatera Utara juga dengan kasus jerat yang cukup tinggi, lalu di Jambi dan Sumatera Selatan itu di bentang alam Taman Nasional Kerinci Seblat itu juga tinggi. 2025 aja itu ada berapa kasus kan ya harimau kena jerat dan konflik dengan manusia. Itu bahkan ada harimau dari Riau kalau aku nggak salah yang namanya April. Lalu di Sumatera Barat juga ya cukup masih sering didengar di telinga kita. Dan yang terakhir di Muko-Muko kemarin yang di Bengkulu yang mati itu yang berbarengan dengan gajah kan di area bentang alam Seblat itu tadi. Itu sih kurang lebih kasus kematian harimau Sumatera yang di Bengkulu itu ya, yang di Muko-Muko itu menjadi tamparan konservasi cukup keras, karena tidak hanya harimau Sumatera tapi ada satwa prioritas gajah Sumatera juga kan di situ gitu.
5: Sementara itu, data dari World Wide Fund for Nature dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga menunjukkan bahwa populasi harimau Sumatera diperkirakan hanya tersisa sekitar 600 ekor di alam liar. Angka yang mengkhawatirkan untuk spesies yang dulunya menguasai hutan luas Sumatera. Ancaman terbesar mereka bukan hanya hilangnya habitat akibat deforestasi, tapi juga konflik dengan manusia.
6: Selama ini kan harimau ini mengalami seperti pembunuhan karakter ya. Dia adalah satwa liar yang kejam, menyerang, ancaman. Kalau ketemu pasti manusianya bisa hilang nyawa. Ini mungkin narasi-narasi yang sudah harus dirubah polanya. Artinya kita harus membangun edukasi dan awareness mengenai peran penting harimau ini sebagai predator puncak, atau melihat perannya dari sistem untuk ekologis, penyeimbang ekologis di hutan. Predator puncak yang menjaga keseimbangan ekosistem di hutan. Jadi ketika kita kehilangan predator sebagai puncak rantai makanan, otomatis sistem hutan itu akan pincang, tidak akan berjalan sesuai fungsi dan perannya masing-masing. Bahwa akan ada peningkatan populasi yang menyebabkan hutan itu tidak stabil lagi gitu. Rusa meningkat, babi meningkat, semuanya ini kan sebenarnya sudah diatur dalam struktur pola rantai makanan itu tadi kan. Ini mungkin yang harus coba digaungkan lagi. Jadi kehilangan harimau ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan yang pada akhirnya juga merugikan kita manusia. Dan kemunculan harimau di desa seharusnya dipahami sebagai tanda bahwa ekosistem di sekitarnya sedang mengalami tekanan. Ini mungkin alarm yang harus dipahami oleh manusia berkaitan tentang harimau ini bukanlah musuh atau ancaman. Kalau kita melihatnya dari sisi ilmiah atau saintifik, manusia sebenarnya bukanlah mangsa alami harimau. Jadi kita balik lagi ke pelajaran biologi, rantai makanan itu tadi gitu kan, si harimau sebagai predator puncak, nggak ada manusia di situ. Justru manusia itu mungkin sebagai ancaman misalnya. Ancaman karena faktor sifat kemanusiaan yang nggak bisa dibendung itu tadi kan, yang melakukan fragmentasi dan lain-lainnya itu tadi gitu. Jadi sebagian besar insiden yang terjadi lebih tepat dipahami sebagai interaksi konflik gitu, bukan serangan yang disengaja. Bukan serangan yang disengaja baik dari sisi manusia ke satwanya atau dari satwa ke manusianya, seperti itu. Jadi banyak kasus terjadi karena harimaunya merasa terancam sehingga dia melakukan defense. Karena efeknya mungkin dia terkejut, dia terpojok, dia merasa terancam. Jadi ada bentuk defense dari dirinya sebagai satwa liar, yang dimana sifat alami satwa liar ini tidak bisa ditranslate oleh kita manusia gitu loh. Gitu ya, padahal ya itu bentuk-bentuk wujud sisi alami insting liarnya begitu kan ya. Yang untuk harimau mengaum itu sebenarnya adalah untuk melakukan warning ke manusia. Let's say mungkin jangan dekatin aku, kita jaga jarak sampai sini. Cuma kan dari situ aja manusia udah menganggapnya suatu ancaman besar, harimau mau menyerang. Padahal tidak seperti itu gitu kan. Kukunya yang tajam gitu juga gitu, yang dianggap ketika itu terkena kita itu menyakiti. Padahal ya memang dia mempunyai power yang lebih dari kita kan. Power kukunya dengan power kita itu berbeda gitu. Jadi di sini balik lagi, kalau harus dilihat apakah benar harimau menyerang secara ilmiah, bukan, manusia itu bukan makanan alaminya atau pakan alaminya harimau begitu.
5: Sebuah konflik sunyi yang berasal dari kesalahpahaman terus berlangsung, bukan karena kebencian, tapi karena keterpaksaan. Manusia membuka lahan, membangun rumah, menanam kehidupan. Di sisi lain, harimau Sumatera berjalan perlahan, mengikuti naluri yang tidak pernah berubah, naluri untuk bertahan hidup. Sang penjaga terakhir rimba yang sejatinya menghindari manusia, kini mulai muncul lebih dekat ke pemukiman warga.
6: Harimau ini menunjukkan kemampuan adaptasi yang sebenarnya cukup tinggi ya. Mereka menjadi lebih fleksibel dalam waktu aktivitas dan lebih sering berada di tepi hutan. Dan dalam beberapa kasus lebih toleran terhadap kehadiran manusia justru ini. Jadi seharusnya secara alami ketika harimau ini terpapar dengan kehadiran manusia, mereka seharusnya menjauh secara insting alami satwa liarnya begitu. Tapi dalam beberapa kasus justru mereka tidak takut dan lebih mendekat justru begitu kan nih. Dengan tujuan mendekatnya sebenarnya bukan, alarmnya bukan mau menyerang manusia begitu. Tapi mungkin dia sudah menargetkan seperti ada target yang harus diburu gitu, misalkan hewan ternak atau lainnya lagi, faktor-faktor yang membuat dia menjadi reaktif kan, gonggongan anjing atau yang lainnya gitu. Jadi banyak faktor ketika bersinggungan dengan manusia, kenapa itu menjadi bentuk konflik, karena adanya bentuk perlindungan diri satu sama lain kan, baik dari kita manusianya ataupun dari harimau sebagai satwanya gitu. Jadi di sini bisa dilihat ada bentuk adaptif terhadap tekanan yang semakin tinggi.
5: Dulu hutan adalah rumah luas yang tidak terbatas, mangsa berlimpah, jalur jelajah tidak terputus. Namun kini, jejak kaki harimau mulai bersinggungan dengan jejak manusia. Suara mesin menggantikan kicau burung. Aroma tanah basah tergantikan oleh asap dan debu. Harimau tidak datang ke desa karena ingin menyerang. Ia datang karena lapar, karena ruangnya dirampas tanpa suara.
6: Harimau ini kan dia spesies dengan kebutuhan ruang yang sangat luas. Seperti kita tahu, untuk harimau jantan itu dapat memiliki wilayah jelajah hingga ratusan kilometer persegi di hutan gitu. Nah, ketika hutan terfragmentasi, wilayah ini terputus-putus dan tidak lagi cukup untuk mendukung kebutuhan hidupnya itu tadi. Wilayah jelajah yang harus dipenuhi itu tadi begitu. Dan akibatnya harimau harus berpindah lebih jauh melintasi area yang sudah dimanfaatkan manusia, misalkan seperti itu. Jadi di titik inilah konflik sering terjadi atau menjadi pencetus terjadinya konflik, di mana wilayah perbatasan antara hutan dan aktivitas manusia itu semakin dekat karena adanya wilayah-wilayah di hutan yang terfragmentasi, yang terputus-putus itu tadi. Kalau dari sisi biologis, harimau ini mengalami peningkatan stres, sama juga seperti kita manusia. Akibatnya karena menyempitnya ruang mereka ini tadi, daya jelajahnya terbatas, lalu juga supply prey atau pakannya juga terbatas, akhirnya kan mengalami kesulitan untuk berburu begitu. Jadi dari sini muncullah kompetisi yang lebih tinggi dengan individu lain begitu. Tekanan ini pada akhirnya berdampak pada penurunan kondisi tubuh si harimau dan berkurangnya keragaman genetik tadi itu ya, atau jumlah populasinya juga menjadi faktornya juga di situ, hingga peningkatan risiko kematian gitu. Jadi dari perubahan perilaku seperti ini lebih sering muncul itu pada umumnya di siang hari atau mendekati manusia. Sebenarnya di sini adalah tanda bahwa sistem alaminya itu sedang terganggu begitu. Jadi apa yang dialami harimau saat habitatnya terus menyempit di sini, dan ketika muncul harimau ini di pandangan kita manusia, ini sebenarnya alarm alam karena ekosistemnya atau habitatnya terganggu. Makanya dia muncul di depan mata kita. Masuknya harimau ke wilayah manusia ini sebenarnya kan kalau kita lihat dari sisi behavior harimaunya, artinya ini kan bukan perilaku alami harimau, melainkan akibat dari tekanan yang terjadi di habitatnya, hingga terjadi perubahan perilaku atau behavior pada si satwa atau si harimau itu sendiri begitu. Dan dalam beberapa dekade terakhir di area Sumatera yang menjadi betang alam atau habitatnya harimau kita ini mengalami kehilangan hutan yang sangat besar begitu, tutupan hutan terutama di dataran rendah yang justru merupakan habitat utama harimau. Dataran rendah ini kan landscape-nya dia ya, untuk lalu lalang di sekitar area hutan begitu. Perubahan hutan menjadi perkebunan, jalan, ada juga untuk pemukiman masyarakat. Ini juga menyebabkan habitat harimau terfragmentasi menjadi bagian-bagian kecil. Lainnya juga karena berkurangnya mangsa atau prey alami harimau di hutan yang disebabkan oleh perburuan, ini juga membuat harimau kesulitan memenuhi kebutuhan energi hariannya juga. Atau mungkin kita bisa melihatnya dari rantai makanan itu tadi dari situ. Jadi dari kondisi seperti ini akhirnya mendorong si harimau pun keluar dari hutan dan memasuki area yang sebelumnya tidak mereka gunakan, termasuk ke area perkebunan atau pedesaan yang rentan dengan konflik yang disebut itu tadi, konflik negatif antara manusia dan satwa kan, seperti itu.
5: Ketika harimau memasuki wilayah manusia, ketakutan berubah menjadi amarah. Narasi pun terbentuk bahwa ini adalah tentang balas dendam dan kebencian. Padahal di dunia liar tidak ada yang namanya kebencian. Yang ada hanyalah keseimbangan. Tidak ada dendam dalam naluri harimau. Yang ada hanyalah insting. Insting untuk hidup, insting untuk bertahan. Masalah sebenarnya bukanlah pada harimau, tapi pada cara kita memandang mereka dengan perspektif manusia. Padahal mereka hidup dengan hukum alam.
6: Mereka cenderung mengartikan atau melihat satwa liar ini melalui visualisasi manusia. Terlebih lagi dengan bagaimana memang stigma atau citra atau image harimau ini di mata masyarakat gitu ya. Dia memiliki tubuh yang cukup gagah, terus size tubuhnya lebih gede, lebih besar. Kita mendengar aumannya aja tuh bisa bikin kita ketakutan gitu kan. Padahal ketika kita memahami secara morfologi atau secara behavior harimau, ya mereka memang seperti itu. Kita bisa memahami mengapa ada pemahaman atau mungkin narasi-narasi yang terbangun yang membuat image harimau ini seperti pembunuhan karakter. Padahal ketika kita melihat dia sebagai satwa liar dengan bentuknya adalah kucing besar, ya seperti itulah harimau begitu. Tidak hanya belangnya, taringnya, kumisnya yang panjang, suaranya, karakternya, sifatnya, yaitu sifat alamiah harimau ya seperti itu. Balik lagi ke balas dendam itu tadi, itu hanya persepsi dari manusia untuk mencurahkan atau membahasakan bahasa emosionalnya. Padahal kalau kita lihat dari sisi satwa liar atau si harimau ini sendiri, itu reaksi insting sih.
5: Setiap satu harimau yang hilang bukan hanya satu nyawa yang lenyap, tapi satu sistem ekologi yang terganggu. Tanpa predator puncak, populasi mangsa meningkat tidak terkendali, merusak vegetasi, dan perlahan menghancurkan keseimbangan alam itu sendiri. Namun harapan belum padam. Program konservasi kini mulai menunjukkan perubahan. Pendekatan berbasis komunitas dilakukan. Edukasi masyarakat juga diperkuat. Tim mitigasi konflik dibentuk untuk merespon cepat ketika harimau mendekati wilayah manusia tanpa harus menghilangkan nyawa. Muncul suara-suara baru, suara yang memilih untuk memahami, bukan menghakimi. Suara yang mengingatkan bahwa yang kita hadapi bukanlah musuh. Arisa Mukarliza, Sosok yang bergelut di dunia konservasi harimau meyakini bahwa harapan belumlah padam. Ada solusi agar sunyi di balik rimba dapat terobati.
6: Solusinya harus bersifat menyeluruh dan juga terkaji, mulai dari permasalahannya apa, lalu output yang diharapkan apa, impact-nya apa, gitu. Ini mungkin yang harus benar-benar bisa diukur dan terukur, begitu, dari mulai perlindungan habitat inti, restorasi koridor satwa, lalu ketika kita berbicara tentang konflik, pasti yang paling sering dihalai di sini satwa ternak, artinya pengamanan ternak, lalu sistem peringatan dini itu juga berkaitan tentang edukasi juga pastinya. Lalu tidak kalah penting, dan ini masih sering diabaikan, adalah tim respon cepat, lalu juga edukasi masyarakat sih. Masyarakat lokal itu adalah kunci keberhasilan konservasi satwa itu sendiri, gitu loh. Kunci keberhasilan pelestarian harimau Sumatera itu sendiri. Masyarakat lokal ini adalah garda terdepan, atau mereka berada di garis depan yang memang betul-betul memahami kondisi di lapangan.
5: Karena pada akhirnya, harimau tidak pernah meninggalkan rumahnya. Kitalah yang perlahan datang, menggeser batas dan mengubah peta kehidupan. Jika konflik ini ingin berakhir, maka bukan hanya harimau yang harus dijaga, tapi juga hutan, keseimbangan, dan kesadaran manusia itu sendiri. Sunyi yang terluka di balik rimba bukan hanya tentang hilangnya hutan, tapi juga tentang rumah yang perlahan dirampas dari penghuninya. Dan hari ini, kita memiliki pilihan. Apakah kita akan memperdalam luka mereka, ataukah menyembuhkan segala bentuk luka di balik rimba? Saya Andini Mizaputri untuk Radio Republik Indonesia.

ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang, scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu. Jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.

97,21 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi 1 single bersama Yogi Nendes ya. Salahnya aku membawa kita di pukul 8.50 waktu Indonesia Barat. Masih dengar rangkaian lagu pilihan pendengar. Yuk kali ini kita gabung dulu. Ada siapa ya di sesi berikutnya? Ini dia ada

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa vaksin Human Papillomavirus atau HPV dapat menyebabkan rahim kering dan kemandulan. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dari laman komdigi.go.id yang melansir dari tunbreakhoax.id, tidak ada hubungan antara vaksin HPV dengan infertilitas atau kemandulan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menjelaskan, vaksin HPV diberikan untuk melindungi perempuan dari risiko infeksi Human Papillomavirus atau HPV, penyebab utama kanker leher rahim. Ini menjadi salah satu upaya menekan angka kematian yang masih tinggi di Indonesia. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuwono menyebutkan, strategi penanggulangan terdiri dari 3 pilar, yakni vaksinasi pada remaja, screening HPV DNA, serta penanganan medis bagi kasus invasif. Organisasi Kesehatan Dunia WHO melalui publikasi di Mei 2017 juga menekankan bahwa vaksin HPV perlu diintegrasikan dalam strategi pencegahan yang komprehensif dan terkoordinasi guna menekan angka kejadian kanker serviks maupun penyakit lain yang disebabkan oleh HPV.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

97,21 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi ya, masih dengan rangkaian lagu pilihan yang kami hadirkan untuk Anda pendengar. Dan saat ini pukul 19:18 ya. Selamat pagi buat semuanya. Oke, dari Steven Pasaribu. Iya lagi. Oke. Kita beralih yuk ke Later dengan Sebening.

Mendengar potensi peningkatan tekanan inflasi di Sumatera Barat menjelang Hari Raya Idul Adha 2025-2026 mulai menjadi perhatian Bank Indonesia Sumatera Barat. Kenaikan konsumsi masyarakat, ancaman dampak El Nino, hingga potensi terganggunya pasokan pangan nasional dinilai dapat memicu kenaikan harga sejumlah komoditas jika tidak diantisipasi sejak dini. Peringatan tersebut disampaikan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat dan menurut Muhammad Abdul Mahid Majid Ikram ya, meskipun inflasi sumber hingga 4 April 2026 masih berada dalam rentang target nasional sebesar 2,5% plus minus 1%, pemerintah daerah tetap diminta meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi lonjakan harga menjelang Idul Adha.

0: 97,21 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi, Cintaku Menyerah ya. Satu single pendengar dari Dikta membawa kita di pukul 9:35 waktu Indonesia Barat di siang hari ini. Salam-salam siang buat semuanya. Buat Anda yang mungkin masih disibukkan ya dengan aktivitas ataupun juga kegiatan di kesempatan kali ini. Dan pendengar, 3,1 ribu pemuda korban banjir dan tanah longsor di Sumatera Barat ini akan dilatih teknologi AI atau Artificial Intelligence. Mereka dipersiapkan sebagai tenaga terampil supaya bisa masuk dalam industri masa depan. Menteri Ketenagakerjaan menyatakan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan menyiapkan pelatihan berbasis AI bagi 3.100 pemuda di Kota Padang dan sekitarnya guna mendukung percepatan pemulihan ekonomi melalui peningkatan kompetensi masyarakat di Sumatera Barat, di mana para peserta nantinya akan memperoleh akses pelatihan digital melalui platform pembelajaran berbasis kecerdasan artificial atau AI, dan ini menyediakan berbagai materi pengembangan kompetensi mulai dari pengembangan diri, kewirausahaan hingga keterampilan non teknis dan juga keterampilan lainnya.
1: Jika itu gitu atau

0: Bang, transfer duit dong buat tiket konser BTS. Waktunya udah mau habis nih.
1: Tenang-tenang, sekarang transfer nggak pakai nunggu lama lagi. Coba cek mobile banking kamu.
0: Loh, udah masuk. Cepet banget, Bang. Baru juga telepon.
1: Iya, sekarang ada BIFest dari Bank Indonesia. Transfer antar bank jadi real-time, cepat, dan biaya juga lebih ringan.
0: Wih, mantap. Jadi nggak ada lagi cerita transfer OTW, tapi sampainya besok. Tapi Bang, ini kok uangnya kurang 100 ribu?
1: Itu dipotong utang kamu minggu lalu.
0: Loh Bang, cepet banget potongnya.
1: Namanya juga BI Fast, transfernya fast. Tapi kalau soal utang kamu, abang lebih fast lagi ingetnya.
0: Yah, abang memang bukan bank, tapi sistem penagihannya real time juga.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Seringkali kita baru menyadari arti sehat saat tubuh mulai melemah. Melalui semangat astacita dalam pembangunan sumber daya manusia, kesehatan tidak lagi hanya soal pengobatan, tetapi juga pencegahan sejak dini. Dimulai dari hal sederhana, makan bergizi, aktif bergerak, dan rutin memeriksakan kesehatan. Karena deteksi dini bukan tanda kita sakit, tapi bentuk kepedulian pada diri sendiri. Tubuh ini adalah rumah kita seumur hidup. Rawat hari ini agar langkah esok tetap kuat. Karena dalam astacita, Indonesia maju dimulai dari masyarakat yang sehat.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: Pendengar, pukul 10 waktu Indonesia Barat, kami cukupkan hingga di sini kebersamaan kita ya, di rangkaian lagu dan juga informasi pilihan bersama saya Aldila. Selepas ini ada Dedi Putra yang akan lanjutkan kebersamaan kita. Pastikan Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Bukit Tinggi.
1: Pro 1 RRI Bukit Tinggi, 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adek-adek, berjumpa kembali dengan aku Kak Dinda dan juga
1: Bu Mel.
0: Di rangkaian anak cerdas hari ini yaitu bersama TK Baso. Gimana nih Bu Mel di pagi hari menjelang siang ini? Kita penuh semangat ya menemani adek-adek kita semuanya ya.
1: Iya Kak Dinda.
0: Nah di samping kiri kita sudah ada keyboardis kece kita yang sudah hadir hari ini. Ada Pak John, boleh disapa. Halo Pak John.
1: Pak John.
0: Iya luar biasa ya adek-adek Kak Dinda semuanya. Nah teman-teman dan bunda-bunda semuanya juga boleh ya menyaksikan anak cerdas kita hari ini di kanal YouTube RRI Bukit Tinggi dan juga di Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM. Nah Bu Mel, biar ya, acara kita berjalan lancar hingga akhir nanti, gimana kalau kita lihat kebersamaan mereka dalam penampilan pertamanya ya Bu Mel?
1: Iya.
0: Ada nyanyian bersama ya Bu Mel?
1: Iya, ini ada nyanyi Selamat Pagi Kak Dinda.
0: Iya, terus?
1: Ya, Taman Yang Paling Indah, satu lagi dan Nyanyi Guruku.
0: Iya, silahkan.

0: Wah, keren sekali ya adik-adik Kak Dinda di sini, semangatnya pada luar biasa. Nah, selanjutnya ya Bu Mel, biar acara kita berjalan lancar hingga akhir nanti, gimana kalau kita mendengarkan pembacaan surat Al-Fatihah ya Bu Mel?
1: Iya,
0: nih. Ada siapa nih Bu Mel?
1: Ya, ini dari anak kita Hanifah Hilya Ahda.
0: Oke, silahkan.

0: Amin. Sadaqallahul Azim.
1: Masya Allah, tabarakallah. Semoga dengan dibacakan pembacaan surat Al-Fatihah tadi, berjalan lancar acara kita dari pagi menjelang siang ini hingga tuntas nanti ya. Amin. Nah, kita lanjut ke penampilan selanjutnya, yaitu ada penampilan apa nih, Bu Mel?
2: Iya nih, Kak Dinda, dari Lokal B1 menyebutkan nama malaikat dan tugasnya yang akan disampaikan oleh anak kita Yasin, Rafindra, Giovano, Zahir, dan Yusuf.
1: Oke, adik-adik, tunjukkan penampilan terbaikmu.

0: cabut dawa, skip tugasnya. Buat amal baik manusia, skip tugasnya.
1: Mencatat amal buruk manusia,
0: ingkar nangkir tugasnya. Menanti bayar dalam kubur, maling tugasnya. Menjaga pintu neraka, Ridwan tugasnya. Menjaga pintu surga.
2: Wah, gemes sekali ya. Adik-adik kakak di sini sudah pada hafal nama malaikat langsung berserta tugasnya ya. Oke, kita lanjut ke penampilan selanjutnya. Itu ada pembacaan hadis kebaikan. Ada siapa aja nih, Bu Mel?
3: Ini Kak Dinda, ada anak kita Rafka, Rizi, Raflan, Azlan, Khalik, Raska, Beril, Hiro, dan Bilal.
2: Oke, silahkan.

0: Iya, tadi udah pintar baca hadis kebaikannya nih Kak Dinda.
1: Iya.
0: Nah, selanjutnya ada penampilan dari lokal B3. Apa tuh Kak Dinda?
1: Ini ada nyanyian Rukun Islam, Bu Mel.
0: Iya, ada siapa saja nih Kak Dinda?
1: Yang pertama itu ada Haikal, Ardana, Nabil, Azam, Lukio, Hanum, dan juga Keisha. Silahkan.

0: ัน
1: องปักนังบายาสกัดลิมะnaik haji.
2: Wah, gemes sekali deh Kak Dinda melihat kekompakan dan kesemangatan adik-adik dalam nyanyian Rukun Islam. Kak Dinda jadi bangga deh. Selanjutnya kita lanjut ke penampilan nyanyian lagi nih Bu Mel. Ada nyanyian apa Bu Mel?
3: Iya, ini dari B4 Kak Dinda nyanyi nih, Delman yang akan dibacakan oleh anak kita Radit, Humaira, Aisyah, Aisyah Nur Ramadhani, Mikaela, Cica, dan Alifa.
2: Oke, silahkan.

0: Oh, tadi pada semangat nyanyi naik delmanya ya Kak Dinda ya.
1: Iya, luar biasa.
0: Nah, selanjutnya Kak Dinda ada penampilan dari lokal biasa tuh ya Pak Kak Dinda ya.
1: Iya.
0: Ya, surat ini ada pembacaan surat Al-Quraisy Kak Dinda.
1: Iya, yang pertama itu ada Aira, ada Aisyah, Naila, Hani, Fatia, Hilya, dan juga Fani. Ini dia pembacaan surat Al-Quraisy.

0: Allahul Alim.
1: Penampilan selanjutnya ada pembacaan surat Ad-Duha dari B2. Ada siapa aja nih, Bu Mel?
2: Iya, ini ada Liona, iya. Adiba, Lisa, Keisha, dan Damia, Kak Dinda.
1: Iya, silahkan.

0: Bu Mel.
1: Iya, Kak Dinda.
0: Sebentar lagi tidak terasa kita akan ada lebaran haji ya, Bu Mel.
1: Oh iya.
0: Iya, otomatis di sana kita mengelilingi Ka'bah ya.
1: Iya, Kak Dinda. Bu Mel mau juga tuh.
0: Wah, Kak Dinda juga mau, Bu Mel.
1: Oh iya, sama-sama Kak Dinda ya.
0: Iya, ini dia ada nyanyian keliling Ka'bah dari adik-adik kita ya, Bu Mel.
1: Iya.
0: Ada siapa, Bu Mel?
1: Ini ada Alifa, iya. Akila, Meriska, Hanum, Kesha, Putri, Fania, dan Asada.
0: Ini dia nyanyian keliling Ka'bah.

0: Nah, barusan Kak Dinda, kita nyanyi keliling Ka'bah ya Kak Dinda ya. Nah, selanjutnya ada penampilan dari lokal B4 nih Kak Dinda. Nyanyinya Kasih Ibu Kak Dinda. Ada siapa saja Kak Dinda?
1: Iya, yang pertama itu ada Umaira, ada Aisyah, ada Aisyah Nur Ramadhani, ada Mikaela, Cica, Alifa, dan juga Radit. Ini dia nyanyian Kasih Ibu.

0: Luar biasa, adik-adik Kak Dinda semuanya pada semangat sekali nyanyiin kasih ibu tadi ya. Semoga adik-adik Kak Dinda semuanya bisa jadi anak yang soleh dan juga soleha.
1: Iya.
0: Selanjutnya kita lanjut ke penampilan nyanyian lagi nih Bu Mel.
1: Iya, ini Kak Dinda iya. Nyanyinya nyanyi Minang Maimbau nih Kak Dinda.
0: Iya, ini dia nyanyian Minang Maimbau.

0: Luar biasa sekali ya adik-adik Kak Dinda dalam nyanyian Minang Maimbau. Ini tuh seperti nyanyian pemanggil perantau Minang.
1: Oh, iya.
0: Ya Bu Mel.
1: Iya Kak Dinda, pada kangen kampung kayaknya Kak Dinda.
0: Iya bener banget. Nah selanjutnya kita ke penampilan dari B1 yaitu nyanyian Akhlak Mulia Bu Mel.
1: Iya semuanya nih Kak Dinda,
0: oh,
1: laki-laki dan perempuan dari B1
0: iya.
1: Kak Dinda.
0: Pasti penuh semangat ya adik-adik semuanya. Ya ini dia nyanyian Akhlak Mulia.

0: penampilan selanjutnya kita lanjut ke nyanyian lagi nih Bu Mel.
1: Iya nih Kak Dinda dari lokal B2 Kak Dinda.
0: Iya.
1: Nah secara bersama-sama lagi Kak Dinda, yang laki-laki dan yang perempuan nih Kak.
0: Wah,
1: Dinda.
0: Wah, nyanyian apa nih Bu Mel?
1: Iya, nyanyi Diriku Sendiri nih Kak Dinda.
0: Iya, ini dia nyanyian Diriku Sendiri.

0: Nah, tadi pada semangat ya Kak Dindanya ya, iya, nyanyinya Diriku Sendiri bersama. Nah, selanjutnya bersama lagi nih Kak Dinda, penampilan dari B3. Apa tuh Kak Dinda?
1: Nah, ini ada Hadis Menuntut Ilmu secara bersama-sama ya, Bu Mel.
0: Iya.
1: Iya, ini dia Hadis Menuntut Ilmu.

0: Wah, pintar sekali ya, adik-adik Kak Dinda sudah bisa hafal hadis menuntut ilmu. Semoga adik-adik Kak Dinda selalu semangat ya buat terus berusaha menuntut ilmu bahkan sampai ke negeri Cina ya,
1: Bu Mel. Iya, Kak Dinda.
0: Iya. Selanjutnya kita ke penampilan apa nih, Bu Mel?
1: Iya, ini ada sajak mata dari lokal B4. Siapa tuh, Kak Dinda?
0: Nah, ini sama Mikaela. Ini dia penampilan sajak mata.
2: Mata, Tuhan Yang Maha Esa, Dia yang telah memberi kaki, tangan, dan mata. Mata, kalau tiada mata, dunia akan buta.
0: Kita lanjut ke penampilan selanjutnya, yaitu doa untuk kedua orang tua ya, Bu Mel.
1: Iya, dan selanjutnya doa untuk keselamatan hidup dunia dan akhirat, Kak Dinda.
0: Iya, pembacaan dua doa ya. Oke, ini dia pembacaan doa.

0: gak kerasa ya, kita sudah sampai di penghujung kebersamaan ya Bu Mel.
1: Iya Kak Dinda.
0: Walaupun ada sedikit rasa sedih, tapi kita juga akan berjumpa lagi ya next. Tapi kita masih ada dua penampilan nyanyian lagi nih Bu Mel. Ada nyanyian apa Bu Mel?
1: Iya nih Kak Dinda, nyanyi Mari Pulang sama Selamat Siang Kak Dinda.
0: Iya, tuntas sudah kebersamaan kita di rangkaian Anak Cerdas hari ini. Tentunya kita juga bisa menyaksikannya ya di kanal YouTube RRI Bukit Tinggi. Terima kasih kepada TK Baso dan juga guru-guru yang sudah hadir pada pagi hari ini. Dan terima kasih juga kepada rekan kerja RRI Bukit Tinggi yang sudah membantu dan juga membersamai di rangkaian Anak Cerdas hari ini. Saya Kak Dinda dan juga
1: Bu Mel
0: pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, di pukul 10.31 waktu Indonesia Barat, selanjutnya kita ikuti cerita anak hari ini dengan judul Menyumpit dan Putri Malam.
2: Sekarang banyak layanan publik sudah

pagi adik-adik dan pendengar Pro 1 RRI Bukit Tinggi dimanapun berada. Salam jumpa kembali bersama Kak Tuti di acara Cerita Anak hari ini. Adik-adik, di hari ini judul cerita Kak Tuti adalah Kisah Penyumpit dan Putri Malam. Apakah adik-adik sudah pernah mendengarkan cerita ini? Kak Tuti yakin pasti belum pernah. Kalau begitu, Kak Tuti dengan senang hati akan menceritakannya untuk adik-adik manis sekalian. Namun, seperti biasa, Kak Tuti nanti akan bercerita setelah kita dengarkan sebuah lagu berikut ini. Tetap bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi.

Kita kembali lagi di acara Cerita Anak hari ini. Adik-adik dan pendengar, judul cerita Kak Tuti adalah Kisah Penyumpit dan Putri Malam. Nah, sebenarnya seperti apa ya cerita Kisah Penyumpit dan Putri Malam ini? Kalau begitu duduk yang manis, Kak Tuti akan siap bercerita. Inilah ceritanya. Seorang pemuda hidup sebatang kara. Namanya Penyumpit. Ia tinggal di sebuah rumah kecil peninggalan orang tuanya. Ketika masih hidup, ayah Penyumpit sering berhutang kepada seorang kepala desa yang bernama Pak Raji. Pak Raji adalah orang yang kaya raya, namun jahat dan licik. Utang ayah Penyumpit tidak pernah lunas karena Pak Raje selalu melipat gandakannya. Walau kedua orang tua Penyumpit telah tiada, namun hutang-hutang ayahnya oleh Pak Raje tidak dianggap lunas. Penyumpit harus membayar utang ayahnya dengan cara menjaga sawah milik Pak Raje yang padinya sudah menguning. Penyumpit harus menjaganya siang dan malam tanpa digaji. Begitu adik-adik ya. Karena Penyumpit harus membayar hutang-hutang ayahnya. Hai Penyumpit, hati-hati menjaga sawahku. Jika sawahku sampai rusak, aku akan mendendamu. Kamu harus membayar semua kerusakan itu. Demikian pesan Pak Raje sebelum Penyumpit berangkat ke sawah. Padahal, sebenarnya Pak Raje sudah tahu adik-adik, kemungkinan besar sawahnya akan rusak karena dimasuki oleh babi-babi hutan. Nah, jika tugas yang satu sudah selesai, Pak Raje akan memberinya tugas yang baru. Sekarang tugas Penyumpit cukup berat. Jika siang ia harus menuai padi yang siap dipanen, jika malam ia harus menjaga sawah agar tidak dirusak oleh babi hutan. Wah, jahat nih Pak Rajinya ya adik-adik ya. Kita lanjutkan kembali. 7 hari sudah Penyumpit melaksanakan tugasnya dengan baik. Pada hari ke-8, ketika sedang asyik duduk di danau mengawasi sawahnya Pak Raji, tampak sesosok babi hutan memasuki wilayah persawahan Pak Raji. Dengan cekatan Penyumpit melemparkan tombak yang ia bawa ke arah babi hutan. Dari kejauhan terdengar pekik kesakitan babi hutan. Dan ternyata mata tombak Penyumpit mengenai kaki babi hutan itu adik-adik. Penyumpit cepat berlari ke arah babi hutan yang terluka. Namun babi hutan tersebut sudah hilang lenyap. Hanya ada tetesan darah dari tubuh babi hutan itu yang berceceran di sepanjang jalan. Penyumpit mengikuti jejak tetesan darah itu hingga masuk ke dalam hutan adik-adik. Ia ingin mengetahui letak persembunyian para babi hutan. Makin lama, semakin dalam ia masuk ke dalam hutan. Hingga suatu ketika Penyumpit dikagetkan oleh berubahnya babi yang ia lukai menjadi seorang putri yang sangat cantik. Ternyata ya adik-adik ya. Babi hutan tadi menjelma menjadi seorang putri yang cantik adik-adik. Ia pun terdiam beberapa saat seolah tak percaya dengan apa yang telah dilihatnya. Wahai putri yang cantik, kaukah babi yang terluka tadi? Tanya Penyumpit. Benar, akulah yang tadi menjelma menjadi seekor babi. Namaku adalah Putri Malam, ucap gadis cantik itu sambil merintih kesakitan. Oh, maafkan aku Putri, aku telah melukaimu. Mari aku bantu mengobati luka di kakimu. Ucap Penyumpit tadi menawarkan diri untuk membantu sang putri tadi adik-adik. Secara hati-hati dan perlahan, Penyumpit membersihkan luka dan menghentikan darah yang mengalir di kaki Putri Malam. Ia menggunakan tumbuhan sekitar
yang berkhasiat obat untuk menyembuhkan luka sang putri. Keesokan harinya, Putri Malam sudah bisa berjalan kembali. Dan sebagai tanda terima kasih, ia memberikan beberapa bungkusan yang berisi kunyit, buah nyatoh, daun simpur, dan buah jering kepada penyumpit. Wah, jering ini apa nih, Kak? Jering ini mungkin sebuah buah ya, yang bernama jering begitu ya, adik-adik ya. Nah, lalu sang putri berkata, "Ingat ya, kamu baru boleh membuka bungkusan ini setelah tiba di rumah," pesan sang putri kepada si penyumpit. Penyumpit akhirnya kembali ke rumah dan mematuhi pesan Putri Malam. Dan setibanya di rumah, ia segera membuka bungkusan tadi. Betapa terkejutnya ia, ternyata bungkusan yang berisi rempah-rempah itu berubah menjadi emas, berlian, permata, dan intan. Wow, luar biasa adik-adik. Ternyata yang diberi oleh babi hutan tadi yang menjelma menjadi seorang putri itu adalah emas, berlian, permata, dan intan. Akhirnya si penyumpit kini menjadi orang yang sangat kaya raya. Dan kemudian ia pergi ke rumah Pak Raji untuk membayar semua hutang-hutang almarhum ayahnya. Selain itu, ia juga terbebas dari tindakan sewenang-wenang Pak Raji yang memperkerjakannya siang dan malam tanpa digaji. Lantas, Pak Raji tak habis pikir melihat penyumpit dapat melunasi utang-utang almarhum ayahnya yang berjumlah besar itu, adik-adik. "Dari mana kamu mendapatkan uang sebanyak ini? Jangan-jangan kamu telah mencuri ya?" Pak Raji menuduh penyumpit semena-mena, adik-adik. "Aku tidak mau menerima harta haram," ucap Pak Raji. "Maaf tuan, saya tidak pernah mencuri dari siapapun. Ini saya dapatkan dengan halal," ucap penyumpit yang sangat lugu, adik-adik. "Ada seorang putri cantik yang baik hati memberikan ini semua kepada saya," dijelaskan pula oleh si penyumpit ini dengan penjelasan seperti itu. "Putri? Siapa dia?" tanya Pak Raje penasaran. Akhirnya penyumpit menjelaskan peristiwa malam itu. Ia mengatakan semuanya kepada Pak Raje sampai dia mendapatkan bungkusan dari Putri Malam yang isinya telah berubah menjadi barang-barang berharga. Rupanya, Pak Raje tertarik untuk mendapatkan harta dengan cara yang mudah. "Penyumpit, penyumpit, kenapa ya kamu begitu lugu? Kalau begitu adik-adik, Kak Tuti istirahat dulu sebentar. Kita kembali lagi setelah lagu yang satu ini. Tetap bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi."

Kita kembali lagi di acara Cerita Anak hari ini. Dan terima kasih untuk adik-adik Katuti yang baru saja bergabung di siang hari ini ya. Kita lanjutkan kembali ceritanya, kisah penyumpit dan putri malam ini. Karena keluguan dari penyumpit tadi adik-adik, ia malah menjelaskan dari mana ia mendapatkan semua uang dan semua harta yang diberikan oleh putri malam kepadanya. Akhirnya Pak Raje pun tertarik untuk mendapatkan harta dengan cara yang mudah. Diam-diam Pak Raje ingin meniru apa yang pernah dilakukan oleh penyumpit. Ia ingin menjaga sawahnya dan kemudian menombak babi hutan yang masuk ke sawahnya. Pak Raje mengikuti babi yang terluka dan masuk ke dalam sawahnya. Kemudian Pak Raje mengikuti babi yang terluka itu dan masuk pula ke dalam hutan. Di dalam hutan, ia mengobati babi hutan yang terluka. Dan sesudah itu, dia berharap akan mendapatkan harta yang berlimpah. Nah, pada malam itu, Pak Raje melaksanakan keinginannya. Ia menjaga sawahnya. Tapi karena tidak terbiasa berjaga malam, ia pun mengantuk dan tertidur pulas. Dan pada saat ia tertidur, puluhan babi hutan bertubuh besar menyerangnya bertubi-tubi. Wah, ini lain yang terjadi rupanya adik-adik ya. Ada yang menyeruduk, ada yang menginjak-injak tubuh Pak Raje. Akhirnya, Pak Raje mati mengenaskan dengan tubuh sobek-sobek adik-adik. Nah, esok harinya berita kematian Pak Raje tersebar ke seluruh kampung. Putri tertua Pak Raje menyampaikan kejadian itu kepada penyumpit. Penyumpit terkejut mendengar Pak Raje mati karena mengikuti jejaknya menombak babi hutan. Penyumpit datang ke rumah Pak Raje, dan di sana ia melihat tubuh Pak Raje yang sudah tidak utuh lagi. Meskipun Pak Raje selalu berbuat jahat kepada penyumpit, penyumpit tidak pernah dendam. Dengan niat baik, penyumpit berusaha menolong Pak Raje dengan mengucapkan doa dan mantra khusus untuk memohon kehidupan kembali Pak Raje kepada para dewa. Dan ajaibnya, doa penyumpit akhirnya dikabulkan. Nah, adik-adik dan pendengar, kita lanjutkan legenda penyumpit ini. Tubuh Pak Raje yang tadinya sudah robek-robek menyatu kembali dengan sendirinya. Luka-luka Pak Raje pun sembuh dan ia hidup kembali. Pak Raje merasa malu kepada penyumpit karena ia selalu berbuat jahat kepada penyumpit. Hai penyumpit yang baik budi, maafkan atas segala kesalahanku, ucap Pak Raje adik-adik. Aku telah berbuat salah kepadamu dan juga keluargamu. Sebagai rasa terima kasihku kepadamu, kamu kunikahkan dengan anakku. Wah, akhirnya adik-adik, Pak Raje mengakui semua kesalahannya kepada penyumpit dan sangat-sangat menyesal dengan apa yang telah dilakukannya selama ini karena sudah berbuat jahat kepada penyumpit dan menikahkan anaknya kepada penyumpit. Beberapa hari kemudian, penyumpit menikah dengan anak perempuan Pak Raje. Sekarang, penyumpit menjadi orang kaya raya. Ia hidup bahagia dengan istrinya. Pak Raje pun menjadi orang yang baik hati dan tidak sombong lagi. Ketika usianya semakin lanjut, Pak Raje meminta si penyumpit menjabat sebagai kepala desa menggantikan kedudukannya adik-adik.

Adik-adik dan pendengar, itu tadi cerita Kak Tuti, legenda dan kisah penyumpit serta putri malam. Bagaimana adik-adik, ceritanya menarik bukan? Tentu saja menarik, dan juga kita bisa petik hikmah dari cerita penyumpit dan putri malam ini. Jadilah anak yang patuh seperti penyumpit, dan kita tidak boleh meniru Pak Raji ya adik-adik ya, karena Pak Raji ini orang kaya raya namun jahat dan licik, dan dia merupakan orang yang kikir juga. Nah adik-adik, dari cerita tadi semoga bisa dijadikan pedoman juga ya untuk kehidupan sehari-hari, untuk selalu berbuat baik kepada sesama dan tidak menjadi orang yang kikir. Nah cerita tadi semoga bisa menambah literasi adik-adik juga. Kalau begitu sampai di sini cerita Kak Tuti untuk hari ini, dan akan disambung kembali pada minggu depan. Sampai jumpa.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Manchester City meraih juara Piala FA 2025-2026 setelah mengalahkan Chelsea di partai final. Elina Vitolina berhasil menjuarai turnamen tenis Italian Open 2026. Persija Jakarta mengalahkan tuan rumah Persik Kediri dalam lanjutan Super League 2025-2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Minggu 17 Mei 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Dengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Manchester City menjadi juara setelah meraih kemenangan atas Chelsea dalam laga final Piala FA 2025-2026 di Stadion Wembley malam tadi. Selengkapnya, Nurdiansyah melaporkan.

Manchester City sukses meraih gelar juara Piala FA 2025-2026 usai mengalahkan Chelsea dengan skor 1-0. Bertanding di Stadion Wembley, London malam tadi, City mendominasi laga sejak wasit membunyikan peluit. Peluang pertama bagi skuad asuhan Pep Guardiola itu datang melalui Antoine Semenyo di kotak penalti. Namun, hasil kerjasamanya dengan Omar Marmus masih dapat diamankan kiper Robert Sanchez. Erling Haaland sempat membobol gawang Chelsea pada pertengahan babak pertama. Namun, wasit menganulir gol tersebut karena offside Matheus Nunes. Menjelang turun minum, Chelsea meminta hadiah penalti kepada wasit karena João Pedro dianggap dijatuhkan oleh back City Abdul Qadir Kusanov, tetapi permainan tetap dilanjutkan. Semenyo akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-72. Pemain timnas Ghana itu sukses memanfaatkan umpan silang Haaland dengan tumitnya untuk mengecoh Sanchez. Chelsea lagi-lagi meminta penalti 5 menit setelah gol Semenyo. Ini setelah Kusanov dianggap menabrak Joel Hatto, tetapi wasit kembali

0: dari belakang. Jika itu terjadi di bagian lain lapangan, itu adalah pelanggaran.
1: Di sisi lain, manajer klub Manchester City, Pep Guardiola, mengatakan Chelsea lebih agresif. Meski demikian, ia senang timnya bisa meraih kemenangan.
2: They were more aggressive. They push us out of corners and
0: mereka lebih agresif. Mereka sering memaksa kami ke sudut-sudut lapangan dan situasi seperti itu. Dan setelah kami mencetak gol, pertandingan pun berakhir begitu saja. Jadi setelah mencetak gol, kami bermain lebih baik. Tentu saja, mereka masih punya peluang lewat lemparan ke dalam. Tapi setelah semua mengubah formasi dari 5 menjadi 4, bahkan saat mereka menambah pemain di sana, kami menemukan performa yang lebih baik dari para pemain sayap. Momen terakhir kami kurang cerdik, kami kurang bagus, kami seharusnya bisa menyelesaikannya. Tapi sangat senang, trofi ini benar-benar keren, sangat istimewa bagi tradisi kami. Dan kembali ke Manchester setelah 2 kekalahan ini terasa menyenangkan.
2: Back to Manchester is nice.
1: Atas kemenangan ini, Manchester City kembali menjadi juara Piala FA setelah sebelumnya selama 2 tahun gagal di laga final. Kemenangan ini sekaligus menjadi kemenangan kedua bagi Manchester City di Stadion Wembley musim ini setelah sebelumnya City juara di Piala Carabao. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Inggris kita menuju ke Jerman. Bayern Munchen menutup musim 2025-2026 dengan pesta 5 gol banding 1 gol ke gawang FC Köln pada laga pekan terakhir di Allianz Arena malam tadi. Kemenangan telak Die Roten ini diwarnai oleh hat-trick Harry Kane ditambah 2 gol dari Tom Bischoff dan Nicholas Jackson. Hasil ini menyempurnakan status juara Bayern musim ini. Mereka memuncaki klasemen Bundesliga dengan 89 poin. Unggul dominan 16 angka dari Borussia Dortmund yang finish di posisi kedua dengan 73 poin. Meskipun telah pasti juara liga musim ini, tuan rumah tetap tampil serius dengan menurunkan sebagian besar skuad intinya.

Kita beralih ke Timur Tengah. Al Nassr harus mengubur mimpi meraih trofi setelah takluk 0-1 kepada Gamba Osaka dari Jepang dalam laga final Liga Champion Asia di Al Awal Park, Riyadh dini hari tadi. Kekalahan ini membuat Cristiano Ronaldo melanjutkan puasa gelar sejak bermain di Arab Saudi. Gol Dennis Hubert pada babak pertama menjadi penentu kemenangan Gamba Osaka. Tampil di hadapan pendukung sendiri, Al Nassr langsung menggebrak dengan mengandalkan kekuatan di lini depan. Meski tuan rumah tampil agresif, Gamba Osaka berani bermain terbuka dan mengimbangi permainan menyerang Ronaldo dan kawan-kawan. Gamba perlahan keluar menyerang dan berhasil menyerangkan gol pada menit ke-30. Berawal dari umpan matang Issam Jebali, bola diterima dengan baik oleh Dennis Hummet. Disiplinnya, barisan pertahanan Gamba Osaka sukses meredam segala gempuran Al Nassr hingga peluit panjang dibunyikan.

0: Berikut kami hadirkan serba-serbi Piala Dunia 2026. Jerman, tim yang pernah menjadi raja dunia sepak bola, kini datang ke Piala Dunia 2026 dengan misi besar, yaitu menebus kegagalan. Ini menjadi penampilan ke-19 mereka secara beruntun, salah satu rekor paling konsisten dalam sejarah sepak bola dunia. Berikut kita simak dalam bedah tim berikut ini.
1: Selamat datang di bedah tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Jerman.
2: Jerman pernah jadi raja sepak bola dunia, datang ke Piala Dunia 2026 dengan misi besar, yaitu menebus kegagalan.
1: Oke, dan dalam dua edisi terakhir, yaitu 2018 dan 2022, Jerman

0: bahkan gagal lolos dari fase grup. Sesuatu yang dulu hampir mustahil dibayangkan untuk tim sekelas Der Panzer.
1: Tapi harapan baru muncul setelah ditangani Julian Nagelsmann. Di usianya yang baru 38 tahun, Nagelsmann menjadi pelatih termuda dalam sejarah timnas Jerman.
0: Ya, menggantikan Hansi Flick tahun 2023, gaya bermain Jerman sekarang lebih disiplin.
2: Solid!
0: Saat bertahan dan tetap agresif saat menyerang.
1: Tak lagi terlalu nekat dalam penguasaan bola, namun transisi cepat dan pressing ketat masih jadi senjata utama.
0: Sempat kalah mengejutkan 2-0 dari Slovakia di babak kualifikasi, tapi setelah itu bangkit dengan finish sebagai juara grup. Hasil 5 kemenangan dari 6 pertandingan, mencetak 16 gol dan hanya kebobolan 3 kali.
1: Apakah Piala Dunia 2026 akan jadi awal kebangkitan Jerman, atau mereka kembali gagal memenuhi ekspektasi?
0: Nah, gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan baca ulasan ini di situs rri.co.id.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses.

informasi dari olahraga tenis, Elina Svitolina menjuarai turnamen tenis Italian Open 2026 setelah mengalahkan Coco Gauff pada partai final di Foro Italico Roma tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.

Tenis Ukraina Elina Svitolina menjuarai Italian Open 2026 usai mengalahkan unggulan ketiga Coco Gauff pada partai final di Foro Italico Roma tadi malam. Svitolina menang 3 set dengan skor 6-4, 6-7, dan 6-2 dalam pertandingan yang berlangsung selama hampir 3 jam. Mantan petenis peringkat 3 dunia itu tampil solid sejak awal laga untuk mengamankan kemenangan. Gelar tersebut menjadi trofi ketiga Svitolina di Roma setelah sukses pada edisi 2017 dan 2018. Pada upacara penyerahan trofi, Svitolina mengaku senang atas pencapaiannya dan turut mengapresiasi permainan lawannya. Sulit dipercaya sudah 8 tahun sejak saya mengangkat trofi ini di sini. Saya tentu sangat senang dengan penampilan selama 2 pekan turnamen ini. Namun, pertama-tama, saya ingin mengucapkan selamat kepada Coco atas turnamen luar biasa bersama timnya. Kamu adalah juara yang hebat, dan semoga kita kembali bertemu dalam banyak pertandingan mendatang.

0: usai memenangkan tiebreak pada set kedua. Meski kalah, Gauff tetap memuji performa Spitolina dan berharap keduanya dapat bertemu kembali pada turnamen berikutnya.
1: First, wanna congratulate Elena.
0: Saya ingin mengucapkan selamat kepada Elena. Ini kembali menjadi pertarungan berat bagi kami berdua. Saya memang berada di pihak yang kalah, tetapi semoga suatu hari bisa mengatasinya. Kamu menjalani turnamen luar biasa dengan banyak pertandingan panjang lawan pemain hebat. Selamat juga untuk timmu yang selalu menyenangkan di dalam maupun luar lapangan. Semoga kita bisa bertemu kembali pada final French Open nanti. Kemenangan ini sekaligus mempertegas status Elena Spitolina sebagai satu dari 10 petenis terbaik dunia. Ia juga berhasil menjadi petenis Ukraina pertama di era terbuka yang mencapai 20 gelar tunggal WTA. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari ajang balap MotoGP, pembalap BK8 Gresini Racing MotoGP Alex Marquez membuat persaingan papan atas klasemen terkini MotoGP 2026 makin ketat seusai memenangi sprint race GP Catalunya di sirkuit Barcelona Catalunya malam tadi. Kemenangan pada balapan singkat sepanjang 12 lap itu membuat Alex menambah 12 poin dan kini mengoleksi 67 poin untuk naik ke posisi ketujuh klasemen sementara. Alex tampil impresif setelah terlibat duel sengit dengan pembalap Red Bull KTM Factory Racing Pedro Acosta hingga lap terakhir. Adik kandung Marc Marquez itu akhirnya finish terdepan dengan keunggulan tipis 0,041 detik. Acosta yang finish kedua juga meraih keuntungan besar dalam perebutan klasemen. Tambahan 9 poin membuat pembalap muda Spanyol itu naik ke posisi ketiga dengan total 92 poin, menggusur Fabio Di Giantonio ke urutan keempat. Persaingan juara dunia juga semakin terbuka setelah pemuncak klasemen sementara Marco Bezzecchi gagal meraih hasil maksimal.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Informasi dari dalam negeri, tim Persik Kediri harus mengakui keunggulan tim tamu Persija Jakarta dengan skor 1-3 dalam lanjutan Super League sore kemarin. Ayu Citra melaporkan.
1: Tim sepak bola Persik Kediri mengakui kekalahannya dengan skor 1-3 dari tim tamu Persija Jakarta. Hal terlihat dari pertandingan berlangsung di Stadion Brawijaya Kota Kediri pada Sabtu sore 16 Mei 2026. Pada konversi pers usai laga, pelatih Persik Kediri Marcos Renatales mengatakan ia mengaku permainan yang dilakukan oleh tim lawan Persija Jakarta memang lebih bagus dibandingkan tim Persik Kediri.
2: Well, I think it was a game where there were like moments.
1: Di babak pertama, kami bermain sangat baik dan mampu mencetak gol di laga tersebut. Tapi pemain Persija Jakarta memang memiliki pemain yang berkualitas dan mampu menguasai permainan sehingga kami ini mengalami tekanan pada babak kedua dan mereka ini meraih 3 gol. Sementara itu, pelatih tim Persija Jakarta Mauricio Sousa mengungkapkan rasa senangnya atas capaian hari ini.
3: Kalau saya lihat satu tim mau main di lapangan, punya ide itu terang untuk permainan.
4: Itu momen apa?
3: Ada momen di dalam pertandingan mereka itu lebih baik dari kita.
1: Diketahui, gol di kubu Persik Kediri dicetak oleh Jose Enrique di menit ke-24, sedangkan gol di kubu Persik Jakarta disumbangkan oleh Raihan Hanan di menit ke-26. Sedangkan gol kedua Persija dihasilkan oleh Gustavo Almeida di menit ke-64 dan menit ke-65. Dari Jawa Timur, Ayu Citra, Pro Kediri terus mendara untuk

United Henry Susilo mengapresiasi hasil imbang dengan Persita Tangerang dalam lanjutan Super League 2025-2026 malam tadi. Laporan Irwan Jailani.

Harus puas berbagi poin dalam laga kandang terakhir menjamu tim tamu Persita Tangerang dengan skor akhir 1-1 yang berlangsung tadi malam di Stadion Gelora Kieraha Ternate. Skor sama 1 tersebut lebih dulu dicetak oleh Adriano Saputra pada menit ke-10 dan gol penyeimbang dari Maluku United dicetak oleh David Da Silva melalui titik putih pada menit ke-45 tambahan waktu 4 menit sebelum babak pertama berakhir. Selama pertandingan, Maluku United mendominasi jalannya permainan dengan 62% penguasaan bola, namun serangan yang dilancarkan tak berjalan efektif. Dari 16 upaya tembakan yang dilepaskan pemain Maluku United, 8 diantaranya mengarah ke gawang dan hanya satu yang menghasilkan gol. Head coach Maluku United Henry Susilo dalam konferensi pers usai laga mengakui, meski mendapat hasil imbang, dirinya merasa puas dengan permainan tim secara keseluruhan. Untuk itu dirinya mengapresiasi kerja keras para pemain.

Laskar Kiera Ham menutup laga kandang terakhir di musim ini dengan raihan 1 poin dari total 17 pertandingan yang dimainkan dengan catatan 8 kali kemenangan, 4 kali imbang, dan 5 kali kalah. Dengan hasil imbang tersebut, membuat Molet United naik 1 tingkat ke posisi 5 klasemen sementara dengan koleksi 53 poin sama dengan Dewa United. Namun Laskar Kiera Ham unggul head-to-head atas Banten Warrior. Selanjutnya, tim kebanggaan masyarakat Maluku Utara dan Maluku akan melakoni laga terakhir di BRI Super League musim 2025-2026 menghadapi Borneo FC sekaligus menjadi kunci perebutan gelar juara musim ini. Dari Ternate, Maluku Utara, Irwan Jailan, Pro 3 RRI terus mengudara.

0: Sementara itu pendengar, Persita Tangerang mensyukuri hasil 1 poin saat bertandang ke markas Malut United dalam lanjutan Super League 2025-2026. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Stadion Gelora Giraha Ternate menjadi saksi laga sengit antara Malut United dan Persita Tangerang dalam laga pekan ke-33 Super League malam tadi. Hujan deras dan drama turut mewarnai pertandingan yang berakhir imbang satu sama. Malut United yang tampil di kandang sendiri langsung melancarkan serangan bertubi-tubi. Namun justru tim tamu yang mencuri keunggulan lebih dahulu. Pada menit ke-7, Adriano Saputra berhasil lolos dari jebakan offside dalam situasi bola mati. Dia membebaskan tendangan sudut sempit yang mengelabui kiper Muhammad Ridwan. Wasit sempat meninjau VAR untuk memastikan tidak ada offside dan akhirnya mengesahkan gol tersebut. Persita unggul 1-0. Malut United tidak menyerah. David Da Silva dan Ciro Alves bergantian mengancam. Namun penampilan apik kiper Persita Igor Rodriguez yang mencatatkan 5 penyelamatan membuat skor bertahan. Menjelang turun minum, wasit menunjuk titik putih setelah David Da Silva dilanggar di kotak penalti. David Da Silva sendiri yang maju sebagai eksekutor. Tendangan pertamanya memutar tiang, tetapi bola muntah berhasil diasambar dan memasukkannya ke gawang. Skor 5-1 sama bertahan hingga jeda. Memasuki babak kedua, Malut United mengubah strategi dengan operan pendek untuk menguasai lini tengah. Mereka terus mengurung pertahanan Persita. Persita sempat mendapatkan peluang dari kesalahan komunikasi bek Malut, Gustavo Franca dan kiper Ridwan, namun hanya berbuah sepak pojok. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor 1-1 tetap bertahan. Malut United gagal mengamankan poin penuh di laga kandang pemungkas mereka. Usai laga, pelatih Persita Carlos Pena tetap mengusyukuri raihan timnya yang mampu bermain imbang di kandang lawan.
2: And we did what we have to do and what our fans expected, that is to fight, come here with a fighting spirit. And good point for us, and hopefully we can get 3 points in the next game at home.
1: Sementara Adriano Saputra mengaku bersyukur bisa mencetak gol perdana untuk Persita di laga penting ini.
3: Alhamdulillah bisa mencetak gol perdana di sepak bola profesional. Semoga kedepannya bisa berkontribusi lebih buat Persita.
1: Hasil imbang ini membuat Malut United tertahan di peringkat kelima klasemen sementara Super League. Sedangkan Persita tetap berada di papan tengah. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi lainnya, tim Persis Solo berhasil memenuhi ambisinya meraih poin penuh saat melakoni laga kandang terakhir dalam sepak bola Super League musim 2025-2026. Menjamu Dewa United di Stadion Manahan Solo pada pekan ke-33 tadi malam, Laskar Sang Bernyawa menang dengan skor 1-0. Edwi Puryono melaporkan.
1: Ya, selamat datang di after press con dari laga Persis Solo kontra Dewa United yang berakhir dengan skor 1-0 untuk Persis Solo. Sudah hadir mewakili
2: Persis. Saudara tim Persis Solo berhasil memenuhi ambisinya meraih poin penuh saat melakoni laga kandang terakhir dalam sepak bola Super League musim 2025-2026 menjamu Dewa United di Stadion Manahan Solo pada pekan ke-33. Laskar Sang Bernyawa menang dengan skor tipis 1-0, mendapatkan dukungan dari hampir 10 ribuan penonton. Pada babak pertama, Persis Solo unggul dalam ball position, namun semua peluang yang dimiliki belum mampu menembus gawang Dewa United yang dikawal kiper Stefan Ricardo. Babak kedua, tim tamu mulai tampil lebih lepas dan mendominasi permainan dan mendapatkan peluang untuk mencetak gol. Ketangguhan kiper Persis Solo Fokasin Pranes membuat peluang tersebut gagal dikonversi menjadi gol. Sebaliknya, berawal dari sepak sudut Andri Alba, Persis Solo berhasil mencetak satu-satunya gol hasil tandukan Luka Dumancik pada menit ke-75. Skor 1-0 tersebut bertahan hingga wasit Torik M. Al-Katiri membunyikan peluit panjang tanda laga berakhir. Pelatih Milomir Sesija dalam sesi jumpa pers yang memberikan pujian kepada supporter Pasopati yang tampil all out dalam memberikan dukungan. Milo, sapa anak kerapnya, mengakui jika laga berjalan cukup berat, namun Persis Solo mampu memanfaatkan peluang terbaik untuk mencetak gol. Kedati hanya menang tipis, menurutnya kemenangan tersebut sangat berarti untuk kembali berjuang hingga laga terakhir pekan ke-34 menghadapi tuan rumah Persita Tangerang.
3: Tonight the goalkeeper saved 2-3 goals, and anyway, it's good for us to still to be until last minute in the game for the survival.
4: Iya, ini adalah pertandingan yang besar, pertandingan yang penting, dan tadi kita mendapatkan atmosfer yang luar biasa di Stadion Manahan yang memberikan kredit kepada para supporter yang selama 90 menit memberikan dukungan yang luar biasa. Dan dia bilang bahwa secara permainan tadi mungkin ada beberapa hal yang secara taktikal kita memang kurang disiplin, tapi kita berhasil mengalahkan salah satu tim terbaik di negeri ini, dan itu rasanya sangat fantastik. Sekali lagi, kita terus fight dan ingin bertahan untuk ada di Liga Utama musim depan, dan kita nggak menyerah. Dan sekali lagi, dia memberikan statement bahwa ketika kami bersama dan kita bermain dengan hati, kami bisa terus berjuang hingga menit-menit akhir.
2: Ungkapan yang sama juga disampaikan perwakilan pemain sekaligus pencetak satu-satunya gol Persis Solo, Luka Dumancik. Pemain bertahan bernomor punggung 6 itu berharap kemenangan penting tersebut dapat membangkitkan semangat untuk terus berjuang, dan harapannya Persis Solo tetap bertahan di Super League untuk musim mendatang.
3: It was bad moments, but most of the game we are really happy.
4: Jadi dia bilang bahwa 3 poin ini sangat penting bagi kami, karena kita akan terus berjuang sampai akhir. Dan dia bilang bahwa banyak hal yang terjadi di lapangan hari ini, tapi yang penting kita bisa mencuri gol. Dan sekali lagi, bermain dengan seperti ini saya rasa membuat kami percaya kita bisa berjuang sampai akhir nanti.
2: Kemenangan atas Dewa United untuk sementara belum mampu membawa keluar Persis Solo dari jurang degradasi dan masih tetap terpaku di urutan ke-16. Nasib Persis Solo masih ditentukan laga lain antara PSIM Yogyakarta melawan Madura United. Jika Madura United mampu meraih kemenangan, maka pupuslah harapan bagi Persis Solo untuk bertahan di Super League. Namun sebaliknya, jika PSIM meraih kemenangan, maka laga Madura United versus PSM Makassar menjadi penentu, termasuk laga terakhir Persis Solo melawan Persita Tangerang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Dengan disampaikan kabar dari Super League tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam olahraga.

Perubahan tidak selalu harus besar untuk bisa dirasakan. Kadang justru hadir lewat hal-hal sederhana di sekitar kita. Dari layanan publik yang kini lebih cepat dan mudah, hingga pemanfaatan teknologi yang semakin memudahkan aktivitas sehari-hari. Proses yang dulu memakan waktu, kini bisa diselesaikan dengan lebih efisien. Akses informasi semakin terbuka, dan pelayanan semakin responsif. Semua ini menunjukkan bahwa perubahan terus berjalan, perlahan, tapi pasti, dan semakin dirasakan manfaatnya. Perubahan itu sudah terasa, dari layanan publik sampai teknologi. Hadir untuk mendukung kehidupan yang lebih baik.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dimanapun Anda berada, tetap terhubung dengan Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Kami tidak hanya hadir di udara, tetapi juga di media sosial. Ikuti Instagram kami @pro1.bukittinggi untuk informasi terkini, cuplikan siaran dan aktivitas menarik. Temukan juga kami di TikTok @pro1.bukittinggi. Berisi video singkat, interaksi dengan pendengar dan hiburan inspiratif. Serta Facebook RRI Pro 1 Bukit Tinggi. Ruang berbagi informasi dan inspirasi bersama pendengar setia. Anda juga bisa menghubungi kami melalui WhatsApp dan telepon di 0811-6699-720. Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.

97,2 Pro 1 RR Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, di edisi Minggu 17 Mei 2026, ya, tanggal 17 Mei pendengar diperingati dengan berbagai momen penting, baik itu di Indonesia maupun di dunia internasional, mulai dari literasi, teknologi, komunikasi hingga kampanye kesehatan masyarakat dunia. Di Indonesia, 17 Mei diperingati sebagai Hari Buku Nasional yang dicetuskan pada tahun 2022 oleh Abdul Malik Fajar. Peringatan ini bertujuan meningkatkan budaya literasi dan minat baca masyarakat. Tanggal yang sama juga menjadi hari lahirnya Perpustakaan Nasional Republik Indonesia atau Perpurnas RI yang berdiri sejak tahun 1980 sebagai lembaga pengelola literatur nasional. Sementara di tingkat internasional, pendengar, dunia memperingati Hari Masyarakat Telekomunikasi dan Informasi Sedunia atau World Telecommunication and Information Society Day. Peringatan yang ditetapkan Persatuan Bangsa-Bangsa ini menyoroti pentingnya akses informasi dan teknologi komunikasi global. Selain itu, pendengar, tanggal 17 Mei juga diperingati sebagai Hari Hipertensi Sedunia yang diinisiasi World Hypertension League Week, ya, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya tekanan darah tinggi. Dan pendengar, tak hanya itu, tanggal 17 Mei juga dirayakan sebagai Hari Memanggang Roti Sedunia atau World Baking Day yang mengajak masyarakat menikmati aktivitas memasak dan membuat kue bersama keluarga di rumah. Wow, luar biasa pendengar, di tanggal hari ini, di tanggal 17 Mei ini, banyak hari yang diperingati, ya, selain dari hari buku, hari literasi, hari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, hari World Telecommunication and Information Society Day, dan hari hipertensi sedunia, dan juga hari memanggang roti sedunia juga. Wow, luar biasa. Baik pendengar, selamat berhari Minggu, berakhir pekan, ya, tetap bersama kami di program 1, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Siang hari ini dan pendengar, pembalap muda Indonesia Veda Ega Pratama gagal lolos ke sesi kualifikasi 2 Moto3 Catalunya 2026 dan dipastikan akan memulai balapan dari posisi ke-21. Pada sesi kualifikasi pertama yang berlangsung pada Sabtu 16 Mei 2026, Veda sempat bersaing di posisi 4 besar yang membuka peluang menuju kualifikasi kedua. Namun, memasuki 5 menit terakhir, sejumlah pembalap berhasil memperbaiki catatan waktu dan menggeser posisi pembalap Honda Team Asia tersebut. Veda akhirnya menutup sesi kualifikasi pertama di posisi ke-7 dengan catatan waktu 1 menit 47,636 detik. Hasil itu membuatnya harus start dari barisan belakang pada balapan Moto3 Catalunya yang digelar minggu sore nanti. Sementara itu, pole position berhasil diraih pembalap Red Bull KTM Tech 3 Valentin Perrone dengan catatan waktu tercepat 1 menit 46,679 detik. Posisi kedua ditempati David Monov, disusul Brian Uriarte di urutan ketiga. Dan pendengar, Veda sebelumnya mengaku masih kesulitan membangun rasa percaya diri di atas motor sepanjang akhir pekan balapan. Selain itu, kendala trafik pembalap saat time attack juga mempengaruhi upayanya mencatat waktu terbaik. Balapan Moto3 Catalunya 2026 dijadwalkan berlangsung nanti ya pukul 16 waktu Indonesia Barat.

dimanapun Anda berada, tetap terhubung dengan Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Kami tidak hanya hadir di udara, tetapi juga di media sosial. Ikuti Instagram kami @pro1.bukittinggi untuk informasi terkini, cuplikan siaran dan aktivitas menarik. Temukan juga kami di TikTok @pro1.bukittinggi, berisi video singkat, interaksi dengan pendengar dan hiburan inspiratif, serta Facebook RRI Pro 1 Bukit Tinggi. Ruang berbagi informasi dan inspirasi bersama pendengar setia. Anda juga bisa menghubungi kami melalui WhatsApp dan telepon di 0811-6699-720. Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan prinsip luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi 5 sila. 5 sila yang mestinya bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, Pancasila memang mesti hidup dalam keseharian kita. Kita menghayati sila-silanya dengan sepenuh hati. Inilah tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Izinkan saya menyoroti tentang masih banyaknya keluhan akan ketidakadilan di negeri ini. Beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru menjerit, mereka tidak ikut sejahtera, mereka tidak ikut terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban dari keserakahan segelintir pihak. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah saatnya para pemimpin di republik ini kembali menjalankan Pancasila dengan sepenuh hati dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa mengajak, lewat acara ini saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Kilau Pancasila, bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Informasi dan inspirasi Pro 1.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
2: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
3: Keindahan berputar melawan waktu, dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

Di pukul 12.13 waktu Indonesia Barat, kita informasikan buat Anda, kaum muslimin muslimat yang berada di kota Bukittinggi, Agam dan sekitarnya, waktu sholat fardu zuhur untuk hari ini tepat pukul 12.17 waktu Indonesia Barat. Mari kita jelang dengan rangkaian lagu-lagu bernuansa islami.

0: Baik pendengar, tepat pukul 12.17 menit waktu Indonesia Barat, tiba waktunya bagi kita untuk menunaikan ibadah salat fardu zuhur untuk wilayah Kota Bukit Tinggi, Agam, dan sekitarnya. Dari studio RRI Bukit Tinggi, kami kumandangkan azan bertanda masuknya waktu salat.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: atil qa'imah ati muhammadanil wasilata wal fadilah wa syarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmuda allazi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Azan bukanlah sekedar tanda masuknya waktu salat. Azan adalah panggilan Allah Sang Maha Pencipta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika engkau mendengar suara azan, maka penuhilah panggilan Allah itu." Hadis riwayat Tabrani.

Setiap matahari terbenam mengurangi satu hari kehidupan kita. Tetapi setiap matahari terbit memberikan kita satu hari lagi untuk berharap.

Norwegia akhirnya mencatatkan sejarah baru dalam perjalanan sepak bola. Untuk pertama kalinya sejak tahun 1958, mereka kembali memastikan diri lolos ke putaran final Piala Dunia setelah meraih kemenangan luar biasa atas Italia dengan skor 4-1 di San Siro. Pertandingan sempat berjalan berat bagi Norwegia. Italia sukses membuka keunggulan lebih dulu lewat gol cepat yang membuat tekanan semakin besar. Namun situasi berubah drastis di babak kedua. Erling Haaland, sang mega bintang, menunjukkan kualitasnya sebagai striker kelas dunia. Dua golnya menjadi titik balik yang membawa Norwegia bangkit dan menguasai pertandingan. Tak berhenti sampai di situ, Antonio Nusa dan Jurgen Strand Larsen turut menambah pundi-pundi gol, memastikan kemenangan telak 4-1. Hasil ini juga melengkapi perjalanan gemilang Norwegia di sepanjang kualifikasi Piala Dunia 2026. Mereka menutup 8 pertandingan dengan poin sempurna, membuktikan bahwa generasi emas sepak bola Norwegia benar-benar telah lahir. Kini, Norwegia datang ke Piala Dunia 2026 dengan penuh percaya diri. Pertanyaannya, sejauh mana mereka mampu melangkah? Mampukah mereka membuat kejutan menembus babak berikutnya? Yang jelas dan pasti, Norwegia telah kembali ke panggung dunia.

0: dimanapun Anda berada. Tetap terhubung dengan Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Kami tidak hanya hadir di udara, tetapi juga di media sosial. Ikuti Instagram kami @pro1.bukittinggi. Untuk informasi terkini, cuplikan siaran dan aktivitas menarik. Temukan juga kami di TikTok @pro1.bukittinggi. Berisi video singkat, interaksi dengan pendengar dan hiburan inspiratif. Serta Facebook RRI Pro 1 Bukit Tinggi. Ruang berbagi informasi dan inspirasi bersama pendengar setia. Anda juga bisa menghubungi kami melalui WhatsApp dan telepon di 0811-6699-720. Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

Baik, pendengar, di pukul 12.55 waktu Indonesia Barat, sesaat lagi, tepat pukul 13, kita akan ikuti Warta Berita Daerah Berbahasa Minang. Namun, sesaat lagi sebelum kita masuk ke Warta Berita Daerah, kita putarkan Time Song Sensus Ekonomi tahun 2026.

0: Selamat siang pendengar, untuk mengawali perjumpaan siang hariko kami sampaikan Sari Barito Utamo. KOP Sukarela Palang Merah Indonesia isi Padang Panjang menggelar pendidikan sarato pelatihan dasar. Kementerian Pariwisata Republik Indonesia mendorong pemerintah Kabupaten Agam agar pengelolaan desa wisata Koto Gadang taruih mengedepankan prinsip keberlanjutan. Buletin Barito Minangko dibacakan oleh Dedi Putra. Pendengar, Korps Sukarela Palang Merah Indonesia isi Padang Panjang menggelar pendidikan sarato pelatihan dasar untuk anggota KSR PMI sebagai upaya meningkatkan kapasitas relawan di bidang kemanusiaan. Berikut laporan Novri.
1: Sukarela Palang Merah Indonesia Institut Seni Indonesia Padang Panjang menggelar pendidikan dan pelatihan dasar bagi anggota KSR PMI sebagai upaya meningkatkan kapasitas relawan di bidang kemanusiaan. Kegiatan yang berlangsung di ruang V2IC selama beberapa hari ko diikuti 19 peserta dari kalangan pelajar serta mahasiswa. Diklatsar bertujuan membekali relawan jo pengetahuan serta keterampilan dasar mulai dari pertolongan pertama, evakuasi korban, manajemen bencana, hingga prinsip-prinsip kepalangmerahan. Ketua PMI Kota Padang Panjang Maria Veronica saat membuka kegiatan menegaskan peran relawan sangat penting dalam mendukung aksi kemanusiaan, terutama ketika terjadi bencana serta kondisi darurat. Dirinya menyampaikan harapannya agar peserta tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu mengaplikasikan keterampilan di lapangan secara capek dan tape. Maria Veronica juga menyatakan bahwa relawan KSR merupakan ujung tombak PMI di lapangan, sehingga dituntut memiliki keterampilan, disiplin, serta semangat kemanusiaan yang tinggi.
2: Lebih membantu secara kemanusiaan, khususnya Kota Padang Panjang, dan mereka masih seperti relawan, masih mau bekerja untuk kemanusiaan, khususnya Kota Padang Panjang. Mungkin saya akan lebih memotivasi mereka untuk ide-ide dan kegiatan yang bisa membantu.
1: Selama pelatihan, peserta mendapatkan berbagai materi, termasuk simulasi penanganan bencana, serta praktek lapangan guna mengasah kemampuan respon dalam situasi nyata. Kegiatan tersebut dipandu oleh tim dari PMI Padang Panjang bersama pihak terkait lainnya. Dengan terselenggaranya di Klaserko, diharapkan lahir relawan KSR nan tangguh, profesional, serta siap berkontribusi dalam berbagai aksi kemanusiaan di masa mendatang. Novri melaporkan.
0: Wakil Menteri Kesehatan atau Wamenkes RI Benjamin Paulus Octavianus SPP kunjungi Rumah Sakit Umum Daerah RSUD M. Ali Hanafiah Batu Sangkar. Wamen mengatakan kunjungannya ke Kabupaten Tanah Datar guna maninjau langsung sejumlah fasilitas pelayanan kesehatan nan ado di rumah sakit tersebut. Dari pantauan Wamenkes mengunjungi ruangan CT scan bangunan dalam sedang pengerjaan dan nantinya bakal dijadikan chat lab atau catheterization laboratory, yaitu ruangan tindakan untuk prosedur katheterisasi jantung, baik itu diagnosis maupun intervensi seperti pemasangan ring jantung. Kementerian Pariwisata Republik Indonesia mendorong pemerintah Kabupaten Agam agar pengelolaan desa wisata Koto Gadang taruih mengedepankan prinsip keberlanjutan, baik inovasi sarato paningkean kualitas sumber daya manusia sehingga mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Berikut laporan Alwan Ahmad Fauzan.
3: Menteri Pariwisata Republik Indonesia

0: Ang. Menurutnya, Koto Gadang adalah contoh desa wisatanan mampu menjaga identitas budaya, sekaligus menjadi daya tarik wisatanan bernilai ekonomi.
1: Koto Gadang adalah ruang hidup sejarah, desa yang disebut tidak banyak berubah sejak tahun 1915, dengan penduduk yang memiliki keahlian sebagai pengrajin perak dan kain tenun yang menawan. Tapi dari sinilah lahir dan asal-muasal tokoh-tokoh besar bangsa, Sultan Syahrir, Agus Salim, Syekh Ahmad Khatib al-Minangkabawi, hingga Rohana Kudus.
0: Sementara ko Wakil Bupati Agam Muhammad Iqbal menyampaikan bahwa kehadiran Menteri Pariwisata Widianti beberapa waktu lalu itu menjadi motivasi besar bagi daerah untuk tarik meningkatkan kualitas pengelolaan desa wisata. Menurut Wabub Agam Muhammad Iqbal, desa wisata Koto Gadang memiliki potensi luar biasa, baik dari sisi budaya, sejarah, maupun ekonomi kreatif.
2: Harapan kita dengan kedatangan Bu Menteri dengan dari Koto Gadang khususnya, kedepannya dapat memberikan semangat kepada kita semua, khususnya masyarakat dari Koto Gadang ini, bahwasanya nagari yang sama-sama kita banggakan ini, pemandangan suku kita ini ternyata menyimpan potensi yang sangat besar, baik dari sumber daya alamnya, kemudian melarikan tokoh-tokoh kedepannya.
0: Wakil Bupati Agam Muhammad Iqbal Basamo jajaran Pemerintah Kabupaten Agam Baharo. Kunjungan dari pemerintah pusat semakin memperkuat promosi jo pengembangan pariwisata di Kabupaten Agam. Sehingga mendorong peningkatan kunjungan wisatawan sarato memperkuat sinergi antara pemerintah pusat jo daerah dalam pengembangan sektor wisata nan berkelanjutan. Dari Kabupaten Agam Alan Fauzan RRI Bukit Tinggi melaporkan.
3: Koreografer Denny Mayosta memperkenalkan metodologi riset berbasis praktik dalam menciptakan karya tari kontemporer kepada peserta loka karya tari digelar Taman Budaya Sumatera Barat. Akademi dari ISI Padang Panjang mengatakan wacana seni pertunjukan kontemporer Allah melampaui pemisahan tradisional antara teori dan juga praktik. Karya kreatif indah lagi sekedar produk estetis di atas panggung, melainkan sebuah bentuk penyelidikan intelektual yang setara dengan penelitian akademis. Denny menjelaskan kepada masa kini ko, melalui metode riset berbasis praktik, satio gerakan adalah sebuah hipotesis dan tubuh penari adalah instrumen pengumpul data somatik. Pokir Norna Eva Carmila selaku anggota DPRD Sumatera Barat diapresiasi Gubernur Majukan Budaya Minangkabau tahun 2026 di Nagari Kurai Bukit Tinggi. Berikut laporan Joni Marbeta.
4: Bukan hanya sekedar permainan, tapi di dalam permainan anak nagari ini begitu banyak nilai-nilai pendidikan karakter yang mestinya bisa kita kapitalisasikan, bisa dimunculkan nantinya. Tentunya kita butuh dukungan dari sekolah, kita butuh dukungan dari dinas pendidikan, dan yang paling penting kita butuh dukungan dari bapak, ibu, orang tua, bapak, ibu, rumah, keluarga kita.
5: Pagelaran Alik Permainan Anak Nagari Kurai Bukit Tinggi 2026 berlangsung meriah di lapangan kantin Wirabraja Bukit Tinggi. Secara esensinya, kegiatan bernuansa tradisi Minangkabau itu diikuti 2000 pelajar Sekotap Ketinggi dan mendapatkan apresiasi Gubernur Provinsi Sumatera Barat Buya Haji Mahyaldian Sarula SPMSM Datuk Marajon dan juga pagelaran budaya nan alah memasuki tahun ketiga ko pelaksanaannya diinisiasi di pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Dinas Kebudayaan bekerjasama jo Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Ketinggi 100 cabang Dinas Capdin Pendidikan Wilayah 1 Ketinggi Agam. Kegiatan ko juga mendapat dukungan penuh melalui dana pokok-pokok pikiran pokir anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Hajah Nurna Eva Carmila BC sebagai implementasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2007 balik tentang pemajuan kebudayaan. Gubernur Provinsi Sumatera Barat Mahyaldian Sarula juga mengapresiasi pelibatan Nenek Mama Kurai Limo Jorong Bukit Tinggi dalam kepenitian acara konan diketuai di Dedi Fatria SHMH Datuk Mangkuto Sultan. Menurutnya kegiatan ko menjadi langkah nyata menjaga nilai-nilai luhur budaya Minangkabau di tengah gempuran era digital dan modernisasi nan terjadi kini ko. Mahyaldi mengatakan pelestarian budaya lokal harus taruh dipakui melalui kolaborasi seluruh elemen masyarakat selain menumbuhan kebersamaan dan solidaritas. Generasi muda permainan tradisional juga memiliki dampak positif terhadap olahraga serta perwarisan tradisi anak nagari nan adu di daerah ko. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga mendorong olahraga dan juga kesenian tradisional.

0: dan alah tersertifikasi agar nantinya di perlombaan di tingkat nagari, kabupaten dan kota hingga direncanakan secara puncaknya digelar pada tingkat provinsi Sumatera Barat di tahun 2028.
1: Alhamdulillah, Yogi Tinggi ini sudah yang ketiga kali dan manfaatnya sangat banyak sekali. Jadi kita lihat ini apa, main engrang, kemudian juga bakia, kelompok ya. Itu kan membangun kebersamaan, kepedulian, soliditas, dan kemudian saling mempertengkangkan. Itu makanya kita mendorong kegiatan-kegiatan budaya yang berkelompok, dan kemudian juga olahraga yang berkelompok. Ini kita arahkan kepada dinas, ini nanti kita arahkan nanti kesenian-kesenian olahraga tradisional ini yang sudah disertifikasi. Ya. Nah, kita arahkan nanti, kita pilih nanti mana yang ada di masing-masing nagari, masing-masing kota, kecamatan. Nah, silakan nanti diperlombakan untuk tingkat kabupaten. Nanti tahun 2028 nanti insya Allah kita adakan untuk tingkat provinsi. Ya, jadi 2027 ya kita dorong untuk di kegiatan di seluruh kabupaten kota. Tahun 2028 nanti atau akhir 2027 nanti kita nanti pilih. Nah, sehingga nanti kita akan adakan tingkat Sumatera Baratnya. Dan ini memang harus menjadi semangat kita bersama. Tadi juga ada perlombaan pernikahan, nah juga ada dan semua segala satunya. Kan ini dihadirkan lagi dan kemudian dikompetisikan lagi. Tempatnya bukan hanya sekedar olahraga ataupun juga kebersamaan, tapi ini adalah mewariskan budaya tradisi anak negari dan kemudian juga membangun kebersamaan dan apa-apa lainnya. Kita di Pemerintah Provinsi Sumatera adanya Dinas Kebudayaan, saya kira ini salah satu tugasnya untuk menjaga dan melestarikan kebudayaan yang ada di Minangkabau ini.
0: Acara itu merupakan sebagai langkah konkret upaya pelestarian kebudayaan Minangkabau di tengah gempuran era digital dan modernisasi tarikh dipakui secara kolaboratif, dirancang secara masif sebagai bentuk dukungan pesamu terhadap pelestarian budaya Minangkabau. Nan Ado Kiniko, Juni Marbeta mengabarkan untuk Berita Rakyat Minangkabau siang hariko.
2: Tiga atlet Sumatera Barat berjaya di ajang Belgium Open Pencaksilat Championship tahun 2026. Berikut laporan Joni Marbeta.
0: Tiga atlet pencaksilat Sumatera Barat sukses mengharumkan nama daerah sekaligus Indonesia di kancah internasional dalam ajang Belgium Open Pencaksilat Championship 2026 di Scotland, Belgia. Kontingen Sumatera Barat ko menorehan prestasi gemilang dengan raihan satu medali ame, satu perak, dan satu perunggu. Medali ame diraih Rama Ken Sigit nan tampil impresif di kelas A putra 65 hingga 70 kg. Sementara itu Zahra Fadli menyumbangkan medali perak dari kelas D putri 60 hingga 65 kg. Adapun medali perunggu dipersembahkan M. Farid dari kelas B putra 50 hingga 55 kg. Ketiga atlet itu berasal dari perguruan Satria Muda Indonesia. Selain berprestasi di arena pertandingan, mereka juga memiliki latar belakang dan membanggakan. Ramakin merupakan anggota Direktorat Samapta Polda Sumatera Barat melalui jalur prestasi. Farid tercatat sebagai mahasiswa Politeknik Negeri Padang dan Zahra merupakan mahasiswi STIKES Indonesia. Gubernur Sumatera Barat Mahir Dian Sirullah mengapresiasi capaian itu dan dirinya mendengarkan keberhasilan atlet daerah di level internasional harus didukung cu pembinaan berkelanjutan termasuk membuka ruang keterlibatan pihak ketiga dalam mendukung pendanaan dan pengembangan prestasi atlet.
3: Termasuk peningkatan prestasi dari atlet itu sendiri?
4: Harapan kita memang demikian tentunya karena memang prestasi, olahraga prestasi. Kalau itu memang prestasi adalah menjadi bagian yang kepada pihak-pihak mungkin pengusaha-pengusaha inilah saatnya ya membantu pemuda-pemudi kita. Sehingga mereka akan punya ruang dan punya dukungan untuk bisa mengadakan prestasi terbaik mereka untuk diri mereka, untuk daerah, dan untuk kita semua.
0: Prestasi itu diharapkan menjadi motivasi bagi generasi muda Sumatera Barat untuk taruh berprestasi dan mengharumkan nama bangsa di kancah dunia. Joni Marbeta mengabarkan untuk Berita Rakyat Minang pada siang hari ko.
2: Sekian berita daerah Babahasa Minang untuk siang hari ko, Minggu 7 Mei tahun 2026. Berita daerah selanjutnya dapat didengarkan besok pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Selamat siang.

0: ada pesan dari kurir. Katanya paket aku gagal dikirim. Disuruh scan barcode ini nih buat ngelacak paket.
1: Tunggu dulu, jangan langsung di-scan.
0: Kenapa?
1: Sekarang banyak penipuan lewat barcode atau link palsu. Kalau asal klik, bisa-bisa data pribadi atau rekening kita dicuri.
0: Hah? Terus gimana dong?
1: Cek dulu kebenarannya lewat aplikasi resmi jasa pengiriman atau cari informasi keamanan digital dari Bank Indonesia. Kita harus bijak di dunia digital agar terhindar dari penipuan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Sekarang, informasi semakin terbuka. Masyarakat bisa ikut memantau berbagai layanan dan program dengan lebih mudah. Mulai dari proses pelayanan, penggunaan anggaran hingga perkembangan program. Semuanya semakin transparan dan dapat diakses. Dengan keterbukaan ini, kepercayaan masyarakat pun semakin tumbuh. Karena apa yang dikerjakan bisa dilihat, dan apa yang disampaikan bisa dipertanggungjawabkan. Transparansi bukan hanya soal data, tapi juga tentang membangun hubungan yang jujur antara pemerintah dan masyarakat. Sekarang, semua bisa pantau, dan dari keterbukaan, kepercayaan pun semakin kuat.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Cinderella siang ini dengan rikosan lagu di 0811 669 9720 atau live TikTok at pro1.bukittinggi.
1: Baik pendengar, mas menemani Anda di siang hari ini di pukul 13.31 di Cinderella siang ini dengan requestan lagu. Ya, langsung aja kita terima ya. Ya, halo Pro 1, selamat siang. Waduh, kenapa diputus? Di sebelahnya kita terima dulu ya. Halo Pro 1, selamat siang.
2: Selamat siang, Mali.
1: Ya, jadi dengan siapa ini?
2: Dari Nyak Cuman Tiang Bukit Batabuah.
1: Nyak Cuman Tiang Cuman.
2: Iya.
1: Gimana kabarnya Nyak?
2: Alhamdulillah kabarnya lecet saja.
1: Alhamdulillah. Di Bukit Batabuah Pak Nyak, hujan?
2: Iya, hujan indah, panas indah di Bukit Batabuah.
1: Oh, hey, sajua tuh Nyak.
2: Sajua, sabana sajua.
1: Jadi Nyak. Nyak, siang hari kok lagunya lah dari siapa kok Nyak?
2: Apa saja tuh?
1: Lagunya ada dari Judika Sampai Akhir featuring Duma, Agnes Monica Sebuah Rasa, Rizky Febian Kesempurnaan Cinta, Raisa Kali Kedua, Vina Pandu Winata Burung Camat.
2: Raisa itulah.
1: Raisa. Jadi di sama siapa lagunya Nyak?
2: Kerjasiannya gini kok.
1: Sama dedinya.
2: Pertama cok Dedi muda cok selalu sekolah kaya.
1: Amin, makasih ya.
2: Terus cok Bang Ardi di Siano.
1: Ya.
2: Cok pas terlalu muda di sini, mesti aku tahu juga ada peralat sanonya. Terus cok Bang cok Nita Mame. Terus cok Dewi Samudra. Uci Desa Paduan. Andi Maniangin. Terus juga Rahma di Batu Sangka, Mbak Baal di Batu Sangka, terus juga
1: siapa
2: Nica di Maninjau, Pandeni di Pasaman, Yulia di Pasaman, Lila di Pariaman ya.
1: Ya.
2: Firman di Jakarta. Pokoknya semua aja lah ya di sini.
1: Jadinya ya.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adonya Cuman Tiang ya dari Bukit Batabuah. Dan di belakangnya Cuman Tiang kita terima ya. Halo Pro 1, selamat siang.
3: Halo Pro 1, selamat siang. Siang ini dengan requestan lagu.
1: Bakal bonyonyo Cudifo.
3: Aman, baik, udah, bahas kabar, udah.
1: Alhamdulillah, sehat.
3: Ayo.
1: Di Solo, Pak, Cudipo, hujan atau Pak?
3: Hujan udah, tapi lenda hujan udah.
1: Lenda hujan, dong. Jadi. Cudipo.
3: Sampai udah, Pak.
1: Sama, Cudipo, panih indah, kalam indah juga. Lambuk-lambuk.
3: Ayo, itulah. Iyalah.
1: Cudipo, lagunya dibaca enggak, Cudipo?
3: Iyo dibaca
1: jadi. Aduh, jadi punya dari Judika featuring Duma sampai akhir, Agnes Monica Sebuah Rasa, Rizky Febian Kesempurnaan Cinta, Tiara Andini Cintanya Aku, Vina Panduwinata Burung Camar, Cari Jodoh Wali, Peter Pan Cobalah Mengerti, Leto Dengan Ruang Rindu, Virginius Dengan Lati, Admes Kamaleng Hanya Rindu, Anda Anji Marito tak segampang itu.
3: Nyai, nyari Rizky Febian sama Peter Pan.
1: Saciknya pun Cudipo. Nyos ciknya Cudipo. Yang mana terus dua tuh Cudipo?
3: Betul, mudah-mudahan ada yang memilih Peter Pan deh.
1: Jadi.
3: Pilihan dulu. yang mendengarkan Sarawak berdua sudah di studio persatu RI di Bukit Tinggi di Dipo dengan Tuku Ketapala.
1: Ya.
3: MRRI, krunya, pimpinannya. Atau Mama Dipo dengan Tuku Ketapala. Nak di Lubuk Muto, Bukit Tinggi. Ida Burhan di Sawah Lunto. Mami Salma di Lubuk Alun. Kita Patel di Pariaman Selatan. Mama Bunga Kopi di Ibu Mami di Pariaman. Unika di Batipu. Putera Penyegi Asi di Padang Panjang. Yang alah menyalaman, yang akan menyalaman Sado dari awal sampai terima kasih. Salamnya salam juga dan untuk Dipo. Atu salamnya saya biasa gabung, enggak bisa gabung. Atu salamnya untuk yang alah gabung, yang akan gabung Sado dari awal sampai di salaman. Yang mendengarkan Sado melalui radio streaming, manual, digital, dimanapun berada. Salamnya tu sedo-sedo lah. Lalu sedo-sedonya. Salam dari Untu Dipo di 67 Teluk Tanpa Kecuali Pendengar Aktif dan Pasif. Itu lagunya ya, dah. Udah putar lagu di situ. Sudah mah lagu di situ.
1: Jadi,
3: makasih, dah.
1: Sama Untu Dipo.
3: Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Untu Dipo di Kota Solo, ya. Dan sebelahnya kita terima lagi. Halo, Pro 1. Selamat siang.
4: Selamat siang. Siang ini dengan requestan lagu.
1: Ya. Gimana?
4: Bang Deddy.
1: Waalaikumsalam. Angkel Gazi. Gimana kabarnya Angkel Gazi?
4: Alhamdulillah, sehat. Bang Deddy-nya gimana? Sehat.
1: Alhamdulillah, Angkel Gazi. Angkel Gazi di Batu Sangkar, Angkel Gazi, ya?
4: Iya, lagi di Batu Sangkar, Bang.
1: Ada event nggak dalam bulan ini?
4: Dalam bulan ini?
1: Ada nggak di Batu Sangkar? Ini penasaran ya, juga nih dalam bulan.
4: Paling eventnya itu aja,
1: itu
4: ya, Bang.
1: Itu aja ya?
4: Apalagi ya itu aja yang eventnya pasti ada setiap minggu tuh, Bang.
1: Pasti selalu ada ya.
4: Iya.
1: Emang pasti. emang kalau udah di Batu Sangkar kota budaya harus selalu ada ya. Harus ada terus
4: paling-paling
1: ya.
4: Paling-paling liburnya paling-paling seminggu, Bang, dari arena satu ke yang satu lagi, dari kecamatan yang satu ini ke kecamatan lain. Paling seminggu aja liburnya, Bang.
1: Palingan ini tiap bulan pasti ada yang Kak Gazi ya.
4: Pasti, Bang. Kalau sekarang ini Sungai Tarap yang jadi tuan rumahnya nih, Bang. Kecamatan Sungai Tarap.
1: Baik. Ini biar buat informasi juga buat pendengar kita nih. Kak Gazi, untuk lagu dibacain lagi atau gimana?
4: Oh, enggak usah, Bang.
1: Enggak usah? Yang mana nih yang Kak Gazi?
4: Kalau kita udah dengar, udah nyimak, enggak perlu dibacain lagi, Bang.
1: Oke.
4: Untu Dipo pengen dua, saya pengen dua juga nih, kalau bisa, ya kan?
1: Ya kan itulah. Kalau dua sekali tapi, dua, sayang
4: tapi
1: nih.
4: Bisanya kan, tapi bisanya kan satu. Kalau saya maunya nih, Amer satu, itu Judika satu. Tapi Judika lah, Bang.
1: Ini benar-benar ya, buat Untu Dipo nih ya.
4: Beda juga pilihannya sama Untu Dipo. Untu Dipo dua juga, tapi beda. Sayangnya Untu Dipo, kesukaan Untu Dipo nggak itu kan.
1: Nggak pilihan Angkel Gazi ya.
4: Coba yang dua ini, pasti udah terputar keduanya dari langsung kan.
1: Sayang nih, penelpon kita banyak yang nunggu di belakang nih.
4: Duma sama Judika aja deh, Bang Deddy.
1: Oke, salam bersapalin lagunya nih Angkel Gazi.
4: Oke, salamnya yang pertama dan terima sekali buatnya Ibu sama ya. Sehat selalu, panjang umur, murah rezeki dan bahagia selalu.
1: Amin.
4: Buatnya Bang Deddy yang lagi tugas, sehat selalu, Bang. Agar selalu aktivitasnya murah rezeki dan bahagia selalu keluarga.
1: Amin, makasih.
4: Buat saudara-saudara kita yang di Kecamatan Lintau, Tanjung Ame, terus Sungai Tarap, Selimpauang sama ini Peranganting. Semoga musibah banjirnya atau yang beberapa hari yang lewat cepat berlalu deh, Bang Deddy.
1: Bener.
4: Salam buatnya Kakak Mary yang ada di Bekasi, sehat selalu, bahagia selalu keluarga. Salam buatnya ini, buatnya Kak Natasha Lila, buatnya Ibu Marni, Mama Bunga Kopi, Mak Diman. Salam buatnya Bang As Putra Lumut. Salam buatnya Ibu Dewi Samudra, Kak Uci Sawapaduan. Salam buatnya Uninita, buatnya Ibu Julia sama Bang Leni. Salam buatnya Unira, salam buatnya Kak Ria di Teluk Kuantan. Pokoknya yang di Kuansing dapat salam semuanya. Buatnya Selfie di Kampar. Salam buatnya ini, buatnya siapa yang satu lagi nih, Bang?
1: Bang
4: Roni. Salam buatnya. Pokoknya salam kompak lah buat Tris Kumbang udah Daud. Pokoknya salam kompak lah buat semuanya Bang Daddy.
1: Siap, siap.
4: Tanpa terkecuali. Pesannya untuk yang selalu ada di hati aja Bang.
1: Okay. Terima kasih
4: Bang Daddy.
1: Sama-sama Gagaji.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar di pukul 13.41, terima kasih buat segmen pertama ini. Kita cukupkan untuk 3 penelpon dulu dari adanya cuman Tiang, Unju Divo, dan Angel Gazi. Kita putarkan dulu lagu pilihan darinya Raisa, kali kedua.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa Kilau Pancasila. Baru saja saya melihat sebuah meme yang menarik yang ada di sosial media. Jadi meme itu mengungkapkan tiga kategori manusia. Pertama kritikus, kedua talker, ketiga dual. Kritikus tentu saja, ini orang yang banyak mengkritik, segala hal dikritik dan jumlahnya banyak sekali. Talker, orang yang suka membicarakan sesuatu termasuk membicarakan segala hal yang jelek, ya, jumlahnya juga banyak. Tetapi dual, orang yang mau beraksi, berbuat hal yang nyata untuk memperbaiki apa yang tidak benar, itu jumlahnya sangat sedikit. Tentu saja kalau kita merujuk pada Pancasila, kita harus menjadi dua, kita harus menjadi orang yang beraksi, orang yang memberi solusi kepada masalah yang ada dan nyata. Tentu saja bukan berarti kita tidak boleh membicarakan apa yang menjadi masalah kita bersama. Menjadi kritikus pun itu hal yang lumrah, apalagi kalau Anda menjadi korban dari ketidakadilan, Anda melihat segala bentuk kelaliman yang nyata, Anda harus melakukan kritik yang tegas, kritik yang memang realistik, ya, sesuai dengan fakta di lapangan. Dan tentu saja itu menjadi bagian dari kehidupan yang demokratis, yang Pancasilais. Tetapi saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita tidak cukup hanya membicarakan masalah, hanya memberikan kritik. Kita juga harus menjadi contoh dari keberadaan orang-orang yang siap menjadi problem solver, menjadi pihak yang bisa menyelesaikan masalah. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita punya banyak masalah lingkungan, ekonomi, ketidakadilan, disharmoni politik. Ini tentu saja membutuhkan orang-orang yang bisa menjadi nyala terang, orang-orang yang bisa memberi inspirasi, orang-orang yang bisa memberi contoh dan keteladanan. Saya mengajak Anda untuk berbuat sesuatu. Mari, setidaknya masing-masing orang bisa menyelesaikan satu masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika di tempat Anda ada masalah sampah, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk menyelesaikan masalah itu? Jika di lingkungan Anda masih ada orang-orang yang kelaparan atau kesusahan untuk makan, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk mengajak tetangga-tetangga lain membereskan masalah itu? Kita membutuhkan lebih banyak dua. Kita membutuhkan lebih banyak orang yang bisa beraksi. Inilah implementasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Perubahan tidak selalu harus besar untuk bisa dirasakan. Kadang, justru hadir lewat hal-hal sederhana di sekitar kita. Dari layanan publik yang kini lebih cepat dan mudah, hingga pemanfaatan teknologi yang semakin memudahkan aktivitas sehari-hari. Proses yang dulu memakan waktu, kini bisa diselesaikan dengan lebih efisien. Akses informasi semakin terbuka, dan pelayanan semakin responsif. Semua ini menunjukkan bahwa perubahan terus berjalan, perlahan, tapi pasti, dan semakin dirasakan manfaatnya. Perubahan itu sudah terasa, dari layanan publik sampai teknologi, hadir untuk mendukung kehidupan yang lebih baik.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Berikan mas menemani anda di program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi, masih di Cinderella ya siang ini dengan requestan lagu. Silakan kita undang di 0811-66-99-720. Langsung aja kita terima ya. Halo Pro 1, selamat siang.
1: Halo, assalamualaikum. Selamat siang Pro 1, Cinderella. Yang ini dengan requestan lagu.
0: Ya Uni, gimana kabarnya Uni?
1: Alhamdulillah sehat. Jadi gimana sehat?
0: Alhamdulillah sehat. Kalau di Meninjau gimana Uni?
1: Di mana?
0: Kalau di tempat Uni gimana cuaca? Kita periksa cuaca sekarang ya.
1: Tempat Uni di mana?
0: Di mana ya? Di mana-mana.
1: Meninjau apa di mana?
0: Jadi antara Uni Dewi sama Uni Nita agak ragu deh Didi ya. Ini antara Uni
1: kenapa?
0: Dewi.
1: Kenapa? Hah? Kenapa?
0: Suara-suaranya hampir mirip gitu.
1: Oh gitu ya. Halo Nita.
0: Berarti Uni Dewi.
1: Kita rupanya suara kita modulasinya sama.
0: Itu aja bedanya. Berarti Uni di Dewi, di Bukit Uni Dewi barangkali ya.
1: Iya.
0: Maafkanlah Dedi Uni.
1: Oh enggak apa-apa. Tapi Uni senang juga kak.
0: Kenapa tuh?
1: Iya, suaranya berada yang sama kan, bisa orang terkecoh, dia tertipu orang jadinya.
0: Hampir.
1: Besok Uni Nita, kalau Uni Nita gabung ya bilang nih Dewi ya. Nita okay. Kaya nih Dewi Nita. Kita, okay, jadi kita tukar nama.
0: Oke, okay. Gimana kabarnya okay. Uni? Kalau Uni dalam majap juga sama Dedi enggak gabung ya Uni ya?
1: Iya, apa kenapa sama tuh? Dedi itu kan penyiar yang kondang. Banyak alah penggemarnya, jadi pas Uni mau gabung susah. Sekarang ini tadi udah, ini jempol udah keriting nih semua jarinya.
0: Maaf ya Uni ya, apalagi kalau sinyalangi hidup Uni.
1: Kalau di tempat Uni nggak ngaruh itu singgalangnya itu apa enggaknya, nggak ngaruh.
0: Kalau hidup singgalang ini lumayan rame gitu.
1: Iya, sampai luar daerah, luar kota.
0: Uni, lagunya gimana? Langsung pilih atau dibaca lagi nih Uni?
1: Apa?
0: Lagunya?
1: Oh, lagu apa yang ada?
0: Jadi ada Agnes Mo dengan Sebuah Rasa, ada Tiara Andini dengan Cintanya Aku, Vina Panduwinata dengan Burung Camar, ada Wani
1: Burung Camar, terbang di awan. Nah itu aja.
0: Itu aja. Oke. Okay. Uh-huh. Disalam buat siapa nih lagunya nih Uni?
1: Oh, disalam nih buatnya Anto Razi, buat Nita, buat Lila, buat Firman, buatnya itu yang ganteng di sana. Salam juga buatnya Denny sama Ade di Lubas, ada Mai juga, ada Dayan, ada Arjuna. Salam juga buat siapa lagi ya?
0: Siapa tuh? Angkel Gazi, Judifo.
1: Angkel Gazi, Judifo.
0: Nyak Cumantiang.
1: Oh, tadi Nyak Cumantiang yang tadi ya pertama ya perdana ya. Nah, salam kenal buat Nyak Cumantiang. Terus salam juga buat grup Pro 1 Pro 2 Pro 4.
0: Oke,
1: siap. Buat Dedi udah ngopi apa belum?
0: Udah, dobol. Oh,
1: kalau belum datang ke sini ke jangkanya ada panas ini.
0: Kan itulah. Tak bisa ditinggalkan.
1: Oh iya, nanti kalau udah siap siaran.
0: Oke, insyaallah ya Uni ya.
1: Datang ke jangka, ada air hangat ini sini, biar ini buat kopi.
0: Di sini ada juga air hangatnya Uni.
1: Terus salam juga buat Nabo kalau nggak disalami dia nanti dikasihnya wi tulang.
0: Emang ya banyak tulang di sana.
1: Iya, di Medan tuh banyak tulang.
0: Banyak.
1: Kayak kabarnya di Medan itu di Pekumbuh ada bayi lahir tanpa tulang.
0: Di mana tuh nih, serius nih?
1: Di Pekumbuh ada bayi lahir nggak punya tulang.
0: Benar ya Uni ya, jadi cari dulu.
1: Ya enggak lah, enggak punya tulang, dia punya mama.
0: Aduh, ada dari serius loh, dicari loh bayi tanpa tulang. Aduh.
1: Kena deh.
0: Emang belum makan.
1: Ya enggak. Ya enggak lah, dia enggak mana punya tulang.
0: Aduh benar ya.
1: Dia punya mama.
0: Di Payakumbuh mana ada tulang ya?
1: Iya, di Payakumbuh mana ada tulang?
0: Adanya ada mak hitam, ada itu ya.
1: Iya.
0: Mama
1: ada mak diman.
0: Benar.
1: Okay. Ya udah, salam buat semuanya jadi ya. Sepertinya nih buat keponakan ku ini samping ini lagi nyemanyun-manyun dia dengar. Lagunya supernya buat Dedi ya.
0: Siap Uni.
1: Makasih Dedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung ke sebelah ya. Halo, assalamualaikum. Selamat siang.
2: Waalaikumsalam. Selamat siang Bang Dedi.
0: Iya, Dedi dengan siapa ini?
2: Dari seberang Bang.
0: Seberang ada Uni. Seberang Bekasi.
2: Iya.
0: Gimana kabarnya Uni?
2: Baik, alhamdulillah. Bang Dedi, apa kabar?
0: Alhamdulillah, seperti yang didengar. Oke, lagunya gimana nih Uni? Langsung Uni, itu sebelumnya Dedi kan kena cuaca ya. Kalau Bekasi gimana nih?
2: Cemen. Cerah-cerah mendung.
0: Oh, cerah-cerah mendung. Sama ya sini ya. Berarti se-Indonesia hampir mirip ya Uni ya.
2: Iya, tapi ini panas. Tapi ini kita berkeringat gerah gitu ya. Gerah.
0: Bekasi, kalau Bekasi itu hampir kayak Jakarta ya Uni ya, panasnya ya.
2: Sama.
0: Beda sama udah Bogor sama. Ya.
2: Bogor udah masih dingin, ada dinginnya dia, adem.
0: Dia kata hujan ya. Kata hujan. Oke, Uni, lagunya apa nih Uni?
2: Oh, tadi Agnes Mo udah diputer nih.
0: Agnes Mo belum.
2: Ya, mau dong Agnes Mo.
0: Agnes Mo. Oke, siap. Ya. Bisa siapa nih lagunya nih Uni Mary?
2: Oh, salamnya buat Bang Dedi, sehat selalu, selalu ceria ya.
0: Amin. Makasih Uni.
2: Salam juga tadi buat dari Samudra, Andre Gazi, buat Putra Lumut, Mbak Diman, Firman Syah, Pak Agus, Ibu Hanafi, Odi Lila.

0: Oke, halo, assalamualaikum.
1: Halo, ini orang harusnya bisa dijawab nih sama orang ini nih, gimana kabarnya di Jakarta ya? Halo, ya halo, halo, ini dari apa ya? aduh, halo, halo. Boleh dicoba lagi ya. Ini Dedi sengaja gantung ya kalau ada penelpon. Ya halo Pro 1, selamat siang.
2: Selamat siang.
1: Ya. Dedi dengan siapa ini?
2: Dengan Ismail Pariaman.
1: Ismail, gimana kabarnya, Bang?
2: Gimana, Didi?
1: Gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah kabarnya baik sekali.
1: Bang, kalau di Pariamannya tepatnya di mana tuh, Bang? Kalau boleh tahu.
2: Kalau saya di Cicincin itu.
1: Di Cicincin.
2: Cicincin
1: ya.
2: Tidak. Padang Pariaman itu.
1: Padang Pariaman ya.
2: Padang
1: Pariaman ya. Dikira arah ke pantai tadi. Berarti arah ke ini, ke arah ke
2: Lembahanai.
1: Lembahanai ya. Benar. Iya.
2: Lepas. Ya, saya tanam di bagai tanam itu kepada hilalah si cincin.
1: Ya.
2: Ujung tol.
1: Ujung tol. Pintu tol ya. Langsung promo di pintu tol. Oke, tepatnya. Oke, Bang Ismail, ini lagunya gimana? Langsung pilih atau dibacain lagi nih, Bang Is?
2: Kalau bisa dibacain.
1: Bacain lagi ya. Boleh. Dedi punya darinya Tiara Andini dengan Cintanya Aku. Ada Wali Cari Jodoh, ada Peter Pan Cobalah Mengerti. Peter Pan aja. Ya. Oke, terjawablah yang milih Peter Pan tadi ya. Bisa sama siapa lagunya nih, Bang Is?
2: Salam ya untuk semua pendengar dari Bukit Tinggi lagu ini. Ya, salam persahabatan dari Ismail ya.
1: Siap.
2: Bukan ada orang gabung ini, jadi apa? Tadi ada manusia tempat orang ya.
1: Terjebak ya, tadi.
2: Saya sendiri juga kaget tadi.
1: Jadi langsung searching loh, Bang Is. Langsung dia dibuka laman pencarian kan, di Payakumbu ada bayi tanpa tulang kan. Langsung cari langsung Uni Dewi langsung bilang emang nggak ada lah, mana ada orang Payakumbu punya tulang gitu kan. Terjebak.
2: Dikerjain kita ya.
1: Aha, gitu.
2: Mantap, ya mencairkan suasana juga nih, Uni Dewi.
1: Itulah.
2: Ya, salam untuk semuanya.
1: Siap.
2: Ya, khususnya Pak Dedi, semoga sehat selalu, sukses selalu, tanpa halangan, mudah rezeki.
1: Amin, makasih, Mais.
2: Lagunya siap kan?
1: Siap, lagunya langsung dari putarkan.
2: Terima kasih.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita cukupkan untuk segmen ini. Dan yang tadi yang sempat putus, yang nggak bisa tersambung ya, silakan dicoba lagi di segmen ketiga kita ya. Masih di Cinderella siang ini dengan request lagu. Tepat pukul 14.09 waktu Indonesia Barat. Vina Pandu Winata, Burung Camar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar di media sosial TikTok sebuah unggahan yang menyebutkan bahwa PBB menggelar sidang darurat resmi bubarkan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Unggahan tersebut disertai narasi pendukungnya, PBB akhirnya bergerak resmi bubarkan DPR karena diketahui melakukan korupsi berjamaah. Lebih dari 100 orang dinyatakan korup. Faktanya, klaim tersebut salah. Dari laman komdigi.go.id, setelah dilakukan penelusuran ke mesin pencarian Google, tidak ditemukan pemberitaan yang membenarkan klaim tersebut. Selain itu, dengan memasukkan kata kunci, wewenang PBB apakah bisa membubarkan DPR? Hasilnya mengarah kepada informasi bahwa PBB tidak berwenang mencampuri urusan internal negara anggota, termasuk membubarkan lembaga besar seperti DPR, DPRD atau setara legislatif negara lain. PBB adalah organisasi internasional yang tugas utamanya menjaga perdamaian, keamanan, hak asasi manusia, dan kerjasama global di antar negara-negara anggota.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Hai pendengar, masih menemani Anda di Cinderella ya. Siang ini dengan requestan lagu. Dan kalau lama-lama langsung aja kita terima dulu ya. Ya, halo Pro 1, selamat siang.
1: Halo Dedi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa tadi nih Bang Ardi?
1: Ya dengan diangkat mendedi.
0: Diangkat serius, itu pun lalang ngomel jadi di telepon. Gimana kabarnya Bang Ardi?
1: Alhamdulillah sehat, cuma candaan saya dipakai sama Dewi Samudra.
0: Dituala.
1: Harusnya kayak gini.
0: Apa tuh?
1: Harusnya kayak gini candaannya.
0: Apa tuh?
1: Jadi ada anak bayi sekarang ini nggak bertulang tapi masih hidup, nggak ada tulangnya tapi hidup. Itu candaannya.
0: Gitu, baik ya. Alhamdulillah tadi udah disampaikan Uni Dewi dan Dedi paham sekarang. Bang Ardi, ini tadi terkait dengan cuaca nih Bang Ardi. Kalau di Jakarta biasanya itu emang panas ya Bang Ardi?
1: Jakarta panas, tapi Tangerang? Bekasi lebih panas.
0: Oh, lebih panas Bekasi ya daripada Jakarta ya?
1: Bekasi lebih panas karena dia dekat banget sama matahari kali
0: ini. Aduh, kenal lagi nih ya.
1: Benar, Bekasi lebih panas dari Jakarta.
0: Iya benar, mataharinya itu matahari Solayan ya.
1: Enggak, matahari Solayan kan udah tutup. Robinson yang tutup.
0: Aduh, menyebut nah,
1: memang benar mas, pokoknya kalau di MEM tuh Bekasi itu udah
0: emang panas
1: banyak
0: ya.
1: Banyak banget deh itunya itu apa namanya MEM-nya untuk Bekasi yang harus ya, orang dari Bekasi ke Jakarta aja harus harus ini dulu lah apa namanya lapor dulu nanti kayak berangkat haji itu. Jadi kalau kata orang ya dari Bekasi ke Jakarta besok harus ini dulu apa namanya
0: izin
1: harus,
0: itu ya izin.
1: Oh iya harus izin dulu nanti sekian bulan baru dia izinkan ke Jakarta gitu karena panas.
0: Aduh.
1: Itu orang Jakarta tuh untuk Bekasi. Sebab saya punya rumah juga di Bekasi.
0: Jadi
1: saya di Bekasi. Di Bekasi saya di Bekasi Utara ya dekat ke kota. Di daerah Seroja, komplek Tentara Seroja kan gitu. Nah itu di Bekasi di Alinda juga saya di Bekasi. Rumah. Orang tua punya sih.
0: Baik. Bardi, untuk lagu gimana nih? Udah ada pilihan?
1: Itu yang saya mau tadi saya nih gara-gara Dewi Samudra dia ngambil burung camar, saya mau ngambil burung camar juga.
0: Oke, ini yang sisa nih Dedi punya dari Wali nih Cari Jodoh, Leto Ruang Rindu, Lati dengan darinya Virginius. Dari Virginius, Lati. Ada
1: Lati.
0: Ya.
1: Terus
0: Admes Kamaleng hanya rindu darinya Anggi tak segampang itu.
1: Apa ya ini hanya rindu sama tak segampang itu yang bagus.
0: Aduh, nah, emang ya. Emang pilihan orang dua-dua semua ya kalau tadi ya.
1: Darinya... Bukan apa-apa tadi juga saya pilihan saya juga sama apa namanya Agnes sama burung camar tadi.
0: Berarti nggak satu ya.
1: Iya, hanya rindu deh.
0: Hanya rindu. Oke, disalam siapa nih lagunya nih Bang Ardi?
1: Salam-salamnya untuk Dewi Samudra tadi, ini Sumanti yang tadi. Untuk Uci Sawapaduan, untuk Lila Pariaman, untuk Yulia di Pasaman, untuk Nita di apa namanya Nijau. Untuk Pak Agus di Solo, untuk Gabe Maho, untuk Ira Pangana. Untuk Bang Cut Itamameh, Mak Diman, nah itu ya tunggu dulu ya saya kasih ini nih apa namanya singkatan buat Dedi.
0: Satu aja.
1: Dua.
0: Ini ada yang ada digantung loh satu nih Bang Ardi. Ya silakan Bang Ardi.
1: Dedi dari laki-laki melankolis. Dedi dari laki-laki melankolis. Berbudi luhur.
0: Singkatannya?
1: Lembur.
0: Lembur. Lembur terus.
1: Satu lagi nih.
0: Satu lagi. Ya.
1: Lila tampang humoris, bukan pegulat.
0: Singkatannya?
1: Tahu bulat.
0: Sekarang iya sih.
1: Udah deh, jadi pokoknya. Untuk Dedi, selamat bertugas, sehat selalu dan seluruhnya yang nggak disebut tadi masuk semuanya.
0: Oke, okay, ya. Siap. Terima kasih Mardi. Sama iya, Mardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sebelah Bang Ardi langsung aja kita terima ya. Halo Pro 1, selamat siang.
2: Halo juga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Uni, kemana saja Uni?
2: Dengar rukun lagu yang sama Deddy Putra. Satu RRI Bukit
0: Tinggi. Oke Uni, gimana kabarnya dan kemana saja selama ini?
2: Aduh, kangen deh dengar suaranya. Bukan kangen bicara gitu.
0: Udah lama juga ya Uni ya, nggak gabung.
2: Udah ada lagi ya yang nelfon.
0: Ah, udah rame. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
2: Enggak.
0: Apa?
2: Enggak, Uni Rama baru baca salam juga udah langsung tahu aja. nomornya beda, masalahnya bisa tahu juga gitu.
0: Itu, jadi kan itu Uni, sembari masing-masing ngafal suara kan, tadi terjebak Dedi sama Uni Dewi. Ya, jadi Dedi kira Uni Nita, hampir-hampir mirip gitu suaranya. masih belajar gitu, masih ngafal gitu Uni.
2: Tapi Uni Rama tahu tadi tuh ya, Nini Dewi bilangnya nih.
0: Kan itulah kalau Dedi di sini hampir mirip loh nih suaranya.
2: Iya. Ya kalau suara perempuan hampir sama.
0: Iya. Apalagi cara bawaannya tuh agak pelan-pelan gitu kan, hampir mirip gitu.
2: Iya. Penyiar kadang suara tuh sama juga kadang.
0: Ada, hampir mirip juga, ada juga tuh di Persatu.
2: Ada tuh di lah pengajaran Uni Rambi.
0: Pempe mirip.
2: Yang beda tuh Tuki sama.
0: Ya pastinya kalau di Persatu ini Dedi sendiri ya beda.
2: Ya iyalah. Mana bilangnya wanita juga Dedi.
0: Iya, palingan sesekali Bang Hen masuk gitu kan barulah.
2: Ya, tapi plus juga dia buat Dedi Putra. Ngangkat telepon tadi dia.
0: Lama tadi nunggu ya Uni ya?
2: Gak apa-apa. Walaupun lama kan udah masuk.
0: Oke, Uni, lagu gimana? Udah ada bacaan lagi atau udah ada pilihannya?
2: Lagu sama juga deh, keluhannya sama Bang Abi. Udah diambil sama ini dia.
0: Berpasti bercamar ya. Jadi itu sekalian pilih satu itu masukin.
2: Waktu itu dulu kan pernah silakan kasih masukkan lagunya di rumah kan gitu kan.
0: Iya. Karena
2: itu ini banyakin lagu-lagu nostalgia banyakin deh Mas. Apa minat nih?
0: Gitu, jadi kemarin itu kan kasih kesempatan juga nih. Kemarin itu ada Lila ya nanya. Dedi bilang kalau ada requestan dari pendengar yang lagunya disuka atau gitu kan, kasih tahu aja nih sebelum kita masuk ke Cinderella. Paling lama itu jam 12 sampai jam 1 deh. Jadi bakal masukin satu aja ya lagu pilihannya itu dimasukin ke dalam chat kita nih Uni.
2: Iya.
0: Tapi Lilanya sekali aja masuk nih Uni. Tapi abis itu gak ada lagi masuk tuh Lila.
2: Iya nanti udah. Okay. Masalahnya tiap-tiap ada lagu nostalgia masuk itu yang cepat habis duluan.
0: Ya. Kan itulah Uni. Jadi nggak boleh juga masukin banyak-banyak nostalgianya karena ada itu. Karena di nostalgia kita kan punya ruang rindu.
2: Ya, gitu.
0: Cuma satu aja dimasukin.
2: Enggak, waktu itu ada lebih dari satu.
0: Lebih ya, bonus.
2: Iya, nostalgia juga kan. Waktu itu ada yang lain waktu itu.
0: Bonus.
2: Tapi lagi dari pro satu bagus.
0: Alhamdulillah, makasih Uni.
2: Kalau enggak ngapain kita ini berpacu dalam radio gabung ini.
0: Bener.
2: Udah lagu yang karena gak bisa milih lagi ya. Udah aku yang tinggal aja deh buat
3: yang nyirama. Ada Tiara Andini dengan Cintanya Aku, ada Wali Cari Jodoh, ada Leto Ruang Rindu, ada Wergenius dengan Lati, ada Anggi. Tak segampang itu.
2: Leto aja Ruang
3: Rindu. Mana? Leto?
2: Leto aja.
3: Oke, siap.
2: Ada Ruang Rindu di hatinya.
3: Ini nampaknya kayak ini ya, kayak Bang Ardi hanya rindu juga nih lagunya darinya Atmes.
2: Ya rindu.
3: Rindu-rindu aja semua judulnya.
2: Dia hanya rindu untuk seseorang, Bumi Rama, Ruang Rindu Bumi Rama. Oh, buat seseorang juga.
3: Ya, nampaknya. Dari lupa juga nanya Bang Ardi ini rindu, oh hanya rindunya buat siapa nih, lupa.
2: Tengok langsung kan? Itu rindu spesialnya buat seseorang.
3: Ya,
2: kalau rindu buat universal, ya buat semua-semua ya termasuk.
3: Iya. Cari aman Uni. Oke Uni. Bisa siapa di lagunya nih Uni?
2: Ruang rindunya ya buat Deddy Putra, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Taala keluarga nih. Ada
3: nih. Apa tuh? Apa tuh?
2: Penyiar radio hantu nih yang lagi siaran sekarang nih.
3: Indah Widya. Siapa tuh?
2: Indah Widya.
3: Indah Widya.
2: Penyiar radio luar hantu. Sekarang nih Mirah makan lagi berlokasi di radio sekarang nih. Dia titip salam kalau Mirah magabung dan titip salam buat penyiarnya katanya.
3: Oke, Indah Widya ya Uni ya.
2: Bang
3: Widya. Oke, okay. Ya, nanti kita kontak-kontak deh nanti sama Radio Luak Nantu. Dah lama juga nih untuk Radio Luak Nantu kita enggak itu apa ya? Dari kemarin itu di Pro 2 waktu tuh.
2: Ini kalau enggak lagi di dalam boxer dia mau deh dia ngomong sama nih ada nih Sang Onio Fatimah Zahra nih baru datang nih.
3: Aha.
2: Salam juga dari Fatimah Zahra buat Deddy Putra.
3: Oke, terima kasih. Makasih.
2: Itu buat yang bergabung tadi semuanya, terutama buat Uni Dewi Samudra yang udah gabung, buat Bang Hardi, buat Firman, buat buat Tedinda, buat Mak Diman, buat Mutia, buat Tan Dudin, buat Bang Aji, buat Lila, buat Firman udah, Pak Firman, buat Nita, pokoknya buat Putra Lumut.
3: Putra Lumut, Daas ya.
2: Buat semua semuanya aja, salam sehat selalu.
3: Siap Uni.
2: Spesialnya buat Rahmat.
3: Oke, siap selalu ya Uni ya.
2: Ya selalu terima kasih Dedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Uni Rahma ya di Batu Sangkar, tempatnya di Sungai Tarap. Langsung aja deh terima. Ya halo Pro 1, selamat siang. Halo. Ini ya dua kali ya terputus tadi, terputus. Ya halo. Halo Pro 1. Ini siapa ya di belakang telepon ini? Mohon maaf, dicoba lagi ya. Baik, satu penelpon lagi di segmen keberapa lagi nih ya? Langsung saja ya. Halo Pro 1, selamat siang.
4: Selamat siang Cinderella. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Firman?
4: Bang Deddy, kabarnya baik Bang. Aku mau request Peter Pan ya, tadi Pan Bang
3: udah,
4: gantinya.
3: Udah naik, udah naik.
4: Siapa yang request?
3: Peter Pan siapa tadi ya? Ada Bang Is, Bang Ismail.
4: Ismail yang kan nggak nelpon ya?
3: Nelpon.
4: Bang Aduh, Ismail. Yang di cincin.
3: Ya,
4: yang
3: si Papa Pariaman.
4: Padahal aku udah WhatsApp Bang Deddy loh, lihat deh. Tapi aku hapus lagi. Aku WhatsApp Bang, kalau bisa Peter Pan-nya diganti sama Dilema Besar gitu.
3: Oh ya.
4: Ya, soalnya gini Bang. Kemarin sama Kak Cuti, boleh mah ganti asal satu artis, artisnya sama. Judul lagunya walaupun beda nggak apa-apa diganti, maksudnya artisnya sama nggak apa-apa kata Kak Cuti. Mudah-mudahan mah Bang Deddy bisa. Tahunya udah diambil sama orang
3: Peter Pan. Ya, maaf ya.
4: Bang, besok Bang, kalau di Cinderella dilema besar ya Bang ya. Aku suka musiknya Bang.
3: Oke.
4: Aku suka musiknya Bang. Dilema
3: siap,
4: besar
3: siap,
4: Bang.
3: Siap. Ingatin nanti iya.
4: Ya. Yaudah, untuk lagu yang bisa dipilih nanti apalagi Bang.
3: Jadi punya sisanya tinggal dari Tiara Andini, Cintanya Aku, ada Wali Cari Jodoh, ada Where Genius dengan Lati, ada Anggi Marito dengan Tak Segampang Itu.
4: Belum pernah denger semuanya Bang. Apa pilihin aja deh salah satu yang aku pernah dengar itu tentang Hanya Rindu Unmesh itu rindu ke ibunya ya. Jadi rindu ke ibunya itu.
3: Oke, okay, siap.
4: Hanya Rindu itu menceritakan tentang rindu ke ibu itu.
3: Oke, okay, siap.
4: Hanya Rindu ya kan. Terus assalamualaikum salam ya.
3: Assalamualaikum Firman. Assalamualaikum siapa nih?
4: Iya, Peter Pan-nya udah naik. Aduh.
3: Aduh. Maaf ya.
4: Salam buat Nirama tadi udah gabung ya. Salam juga buat Inyek Cumantiang. Inyek Cumantiang itu nama jorong di Canduang ya. Kalau enggak salah ya, Bang.
3: Nanti dia ditanya lagi nih lebih jelasnya.
4: Enggak, aku pernah ke sana, Bang. Itu daerah bukit-bukit, banyak para tabu sana, Bang. Banyak para tabu sana, Bang.
3: Bukit Petabuah itu.
4: Iya. Iya, aku kalau Bang, kalau daerah situ aku teringat Inyek Canduang, Bang. Aku sangat ini mengidolakan beliau.
3: Ya, benar.
4: Inyek Canduang itu daerah-daerah Inyek Cumantiang itu kan?
3: Ya, benar. Kalau Inyek Cumantiang, kalau Dedi rasanya pernah juga sih. Kalau Firman ingatin ya, karena ada di obrolan budaya juga nih tentang ini Gulo Saka, Bukit Petabuah.
4: Iya, banyak tabu sana Bang.
3: Iya, benar.
4: Ya, aku ingat Inyek Cumantiang tadi yang pertama ya. Dan Cumantiang itu kalau nggak salah Canduang. Dan kalau Canduang itu yang paling nempel di kepala aku nih Bang, Inyek Canduang.
3: Inyek Canduang
4: itu idola aku itu Bang. Ya mungkin benar. Itu aja. Okay. Al-Fatihah buat beliau, Inyek Canduang. Apalagi ya? Salam-salam ya? Mm-hmm. Salam buat Inyek Cumantiang tadi. Buat Bang Deddy juga.
3: Terima kasih.
4: Selamat siang. Ucapannya. Buat Lila di Padang Pariaman, Uni Rahma. Tadi ada Bu... Ini Mary juga ya di Bekasi. Sama cuacanya cemen di sini Bang. Cemen. Kata Ini Mary sama. Ya mungkin itu aja aku kira Bang ya. Salam juga buat Bu Yulia. Siapa lagi ya? Bang besok Cinderella kalau Abang gabung dilema besar ya Bang.
3: Dilema besar. Ingatin ya.
4: Ya udah terima kasih mungkin itu aja Bang saya kira ya Bang ya. Assalamualaikum, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Firman di Jakarta. Langsung aja kita terima ya yang dari WA nih, satu penelpon kita nih pendengarnya dari tadi. Ya halo Pro 1, selamat siang.
5: Halo, selamat siang.
3: Siang. Ini nama udaranya apa nih?
5: Acara Cinderella siang ini dengan requestan lagu
3: ya. Bang. Ini siapa dipanggilannya siapa?
5: Anafi di Limbo Natal di Padang.
3: Oke. Anafi di mana kabarnya Anafi?
5: Alhamdulillah jelas.
3: Oke, baik. Anafi lagunya langsung dipilih atau
5: lagu Cintanya Aku.
3: Cintanya Aku dari Tiara ya.
5: Yeah.
3: Oke, Anafi lagunya disambut siapa nih lagunya nih Anafi?
5: Ya, salam buat Uncle Gazi, buat Kameli, Kak Ahma, kemudian buat Pak Agus, buat Nikin Ditabing, buat Nancy di Veteran. Ini nanti jam 7:30 Anafi mau dengerin English Corner di Pol 1 Bukit Tinggi nanti.
3: Baik, sama Kak Dila ya.
5: Ya, yeah. Itu aja.
3: Baik.
5: Terima kasih.
3: Sama-sama.
5: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan penelpon terakhir kita ada Hanafi ya. Dan pendengar, kenapa jadi angkat Hanafi? Ada 4 penelpon ya di segmen ini. Karena ini segmen penutup nih pendengar. Dan terima kasih buat Anda yang sudah bergabung sama kita di siang hari ini. Dan tetap bersama kami di program Mas 1, kanal informasi dan inspirasi. Atmes Kamaleng, Hanya Rindu.

0: Tim mendengarkan lagunya, satu WA yang harus dibacakan nih pendengar ya. Ini datang dari siapa ya?
1: Hancur hati ini melihat
0: putra bungsu dari Lubuk Basuang ya. Lagu darinya Agnes Mo sudah kita naikkan ya, dan tip salam buat semua pendengar RRI Pro 1. Dan terima kasih buatnya putra bungsu Lubuk Basuang. Tetap bersama kami di program 1 kan, informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Satu RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Hei, seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera tang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

Profesor M. Yaminah SH nomor 199 Aurguning Bukit Tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, apa kabar Anda di hari ini? 17 Mei 2026, di hari Minggu ya. Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Rabbal Alamin. Senang sekali saya Mutia Utami hadir untuk menemani Anda hingga nanti ke pukul 20 waktu Indonesia Barat di hari ini. Dan tentunya kita akan awali jumpa kita sore ini dengan lagu-lagu pilihan. Sebelum nanti kami juga akan hadirkan untuk Anda mimbar Kristen di pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Pastikan Anda tetap bersama kami masih di Pro 1 FM RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Selamat sore pendengar. Mau dengerin Mutia Utami siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang Anda tidak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit Anda siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, Anda bisa mendengarkan siaran program 1 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja loh yang bisa Anda dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit Anda hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.

Sekitar pukul 15.29 waktu Indonesia Barat, saatnya untuk Anda ya yang tentunya umat Kristiani bisa mendengarkan mimbar Kristen untuk hari ini. Kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda tetap di Pro 1 FM RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.

Salam, selamat sore pendengar radio RRI Bukit Tinggi yang dikasihi Tuhan. Pada sore hari ini kita akan kembali bersama-sama dengan saya, Pendeta Eko Juntesa, dalam mimbar agama Kristen. Pada kesempatan ini, kurang lebih 30 menit ke depan, kita akan bersama-sama. Namun sebelum saya akan menyampaikan satu kebenaran, pada sore hari ini, mari kita meminta pimpinan Tuhan dalam doa. Bapa di dalam surga, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena kasih kemurahan-Mu, kesempatan sore hari ini boleh kembali diperjumpakan dengan saudara-saudara kami pendengar radio RRI Bukit Tinggi. Kami menyiapkan hati, pikiran, tubuh untuk menerima sabda kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau berbicara dan kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, pada saat ini merupakan satu hal yang istimewa karena beberapa hari yang lalu kita telah memperingati tentang kebangkitan Yesus. Dan ketika kita bicara tentang kebangkitan Yesus, maka kita diingatkan tentang upaya-upaya yang dilakukan oleh orang-orang untuk mencoba membelokkan kebenaran itu, menutupi tentang kebangkitan Yesus. Dan hal itu bisa kita lihat dengan jelas, dimulai pada saat ketika Yesus bangkit pada saat itu, di mana di dalam Matius 28 ayat 11-15 menceritakan tentang para tentara yang pada saat itu sedang menjaga makam Yesus. Mereka datang ya kepada para imam-imam kepala dan mereka menyampaikan apa yang terjadi pada saat mereka berjaga di kubur Yesus, di mana seorang malaikat menampakkan diri dan menyatakan bahwa Yesus tidak ada di dalam karena ia telah bangkit. Ketika para imam-imam kepala itu mendengar apa yang disampaikan oleh para penjaga, maka pada saat itulah mereka berunding dengan tua-tua dan mereka mengambil keputusan untuk memberikan sejumlah uang yang besar kepada para tentara itu. Dan mereka berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apa yang dikatakan oleh para imam besar itu juga yang disampaikan oleh para serdadu yang telah mendapatkan suap itu, sehingga cerita itu berkembang sampai pada saat ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, untuk menepis hal itu, maka pada saat ini kita akan merenungkan satu kebenaran yang diambil 1 Korintus 15 ayat 20-22. Di sana saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus.
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam kebenaran ini, dengan tegas Paulus ingin menyampaikan ya, kepada setiap orang percaya yang ada di Korintus, di mana orang-orang percaya di Korintus mereka juga menghadapi tentang berita-berita yang menggoyahkan iman mereka, di samping juga tantangan iman yang mereka hadapi. Dan ketika mereka goyah dengan berbagai penderitaan, dengan berbagai berita dan pengajaran yang tidak benar, maka pada saat itu Paulus mengatakan kepada mereka bahwa Yesus benar-benar bangkit. Hal itu terlihat jelas di dalam yaitu ayat yang ke-20 yang dikatakan, tetapi yang benar ialah. Jadi kata tetapi yang benar ialah ini merupakan sebuah kalimat yang menegaskan, yang mencoba untuk membalikkan ataupun untuk membela tentang kebenaran yang saat itu telah diselewengkan. Dan Paulus bahkan menyampaikan, memastikan kepada mereka di dalam ayat yang ke-14, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Ya. Jadi, saudaraku yang dikasihi Tuhan, melalui kebenaran ini, saudara dan saya akan melihat dengan suatu berita yang sangat mengembirakan, yang penuh dengan pengharapan, bahwa Yesus sungguh-sungguh bangkit, dan kebangkitan Yesus inilah sebagai kunci kemenangan rohani kita. Ya, sebagai kunci kemenangan rohani kita, ya. Kebangkitan Yesus adalah dasar kemenangan iman kita, ya. Paulus katakan tadi, Paulus mengatakan bahwa Yesus telah dibangkitkan. Jadi bukan berkata mungkin dibangkitkan, tidak, tetapi berkata dengan jelas bahwa telah dibangkitkan. Nah, ini menjadi fondasi iman kita, ya. Jadi ingat apa yang dikatakan oleh malaikat di kubur yang kosong itu. Ia mengatakan bahwa ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit. Ya. Kita garis bawahi apa yang disampaikan oleh malaikat. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit. Ya. Hal ini sama seperti yang telah dinyatakan oleh Yesus kepada para murid. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kebangkitan Yesus membuktikan bahwa salib bukanlah sebuah kekalahan, melainkan kemenangan. Mengapa salib bukan kekalahan, melainkan kemenangan? Sebab kuasa dosa tidak mampu untuk menahannya. Ya. Maut tidak berkuasa atasnya. Nah ini, kalau Yesus tetap di dalam kubur, kita tidak punya dasar untuk percaya. Ya. Tetapi karena Yesus bangkit, maka iman kita ini berdiri di atas dasar yang kokoh. Ya. Ini. Jadi, saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya kebangkitan Yesus memberikan kekuatan kepada iman kita. Mungkin saat dunia berubah, saat keadaan tidak pasti, tetapi saudara dan saya harus ingat, saudara harus memegang apa yang tidak pernah akan goyah, yaitu iman kita bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mungkin hari ini ada di antara kita yang sedang lemah, ada yang bertanya-tanya, Tuhan, di mana engkau?
Ingatlah kebangkitan Yesus. Ya. Ingatlah akan hal itu. Ya. Bahwa kebangkitan Yesus itu membuktikan bahwa Ia sudah menang atas kubur. Maka tidak ada persoalan hidup yang terlalu besar yang tidak dapat kita hadapi. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika kebangkitan Yesus adalah fakta yang kokoh, lalu apa hubungannya dengan hidup kita secara pribadi? Paulus menjelaskan bahwa kebangkitan Yesus bukan hanya kemenangan bagi dirinya sendiri, tetapi juga menjadi jaminan bagi semua orang yang percaya kepadanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu di dalam ayat setelahnya mengatakan bahwa Yesus adalah sebagai yang sulung dari antara orang-orang yang telah mati, ya, untuk dibangkitkan. Kata yang sulung berasal dari kata hasil panen pertama, ya. Jadi maksud kebangkitan Yesus adalah permulaan. Sama seperti ketika kita melihat di kebun ada pohon buah mangga, dan kita melihat bahwa ada buah mangga pertama yang matang di pohon. Maka kita akan juga melihat selanjutnya buah-buah yang lain juga akan mengalami yang matang. Jadi kebangkitan Yesus adalah jaminan bahwa akan ada panen kebangkitan bagi semua orang yang percaya. Paulus menjelaskan ini lebih lanjut, sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Ya. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian juga semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Saudaraku, di sini kebenaran firman Tuhan membandingkan Adam dan Kristus. Melalui Adam kita mewarisi dosa dan kematian. Tetapi puji Tuhan, melalui Kristus Yesus, saudara dan saya menerima pengampunan dan kehidupan. Bahkan Yesus sendiri berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Ingat saudaraku, bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus, mereka akan hidup walaupun mereka sudah mati. Ya. Karena ini merupakan sebuah jaminan yang perlu kita pegang bersama-sama. Ya. Jadi saudaraku, karena Yesus bangkit, kita tidak perlu takut menghadapi kematian. Saat kita kehilangan orang yang kita kasihi di dalam Tuhan, kita juga tidak perlu berduka cita seperti orang yang tidak memiliki pengharapan. Kenapa? Karena kematian merupakan perpisahan yang hanya sementara. Dan kita akan bersama-sama nanti menunggu saatnya dibangkitkan dan berkumpul di dalam, yaitu kerajaan Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kebangkitan Yesus bukan hanya memberi kita pengharapan tentang masa depan. Paulus juga menjelaskan bahwa Yesus yang bangkit sekarang sedang memerintah, dan pada akhirnya semua musuh akan ditaklukkan. Ini adalah berita kemenangan yang kita pegang bersama-sama. Ya. Jadi, saudaraku, kita melihat akan hal itu. Kita melihat akan hal itu. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Saudara, ini sangat penting. Yesus yang bangkit bukan hanya hidup, tetapi Ia memerintah. Ia adalah Raja yang berkuasa. Dan di dalam Efesus mengatakan bahwa Allah mendudukkan Kristus di sebelah kanannya, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah, penguasa, dan kuasa. Artinya apa? Artinya tidak ada kuasa di dunia ini yang lebih tinggi daripada Kristus. Tidak ada kekuatan,
kuasa kegelapan yang lebih tinggi daripada Kristus dan yang mampu untuk menghalangi Kristus. Dan tidak ada musuh yang tidak bisa ditaklukkan oleh Kristus. Karena semua musuh sudah berada di bawah kaki Kristus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, karena Kristus bangkit dan memerintah kita, maka saudara dan saya tidak perlu hidup dalam ketakutan. Mungkin saat ini kita masih berjuang melawan dosa, karena kita menyadari akan sisi kelemahan kita sebagai manusia. Firman Tuhan katakan, daging lemah, roh kuat. Tetapi kita tahu bahwa seringkali daging menyebabkan kita mengalami kejatuhan. Keinginan-keinginan daging menyebabkan kita kembali jatuh ke dalam dosa. Dan kita berupaya untuk kembali bangkit dan kembali untuk boleh hidup berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi ingatlah, pada akhirnya kita sebagai pemenang, karena kita berjuang bersama-sama di dalam Kristus Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, para pendengar Radio RRI Bukit Tinggi, melalui kebenaran ini saya ingin mengingatkan kepada saudara sekalian bahwa mari hiduplah dalam kemenangan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, karena kebangkitan Kristus adalah kunci kemenangan bagi kita. Maka hidup kita harus mencerminkan kemenangan itu. Seperti apa hidup yang mencerminkan kemenangan itu? Yaitu hiduplah dengan penuh keyakinan, jangan dengan keraguan. Hiduplah dengan pengharapan, bukan dengan keputusasaan. Dan hiduplah dengan kesetiaan, bukan kemalasan. Karena kita tahu kemenangan sudah dijamin, maka semua usaha kita untuk Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Seperti yang dikatakan firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudaraku yang dikasihi, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saudaraku, kebangkitan Yesus adalah kemenangan. Kemenangan kita atas keraguan. Kemenangan kita atas maut. Kemenangan kita atas dosa. Kita boleh pada saat ini datang dan mengucap syukur kepada Tuhan, karena kita menjadi bagian orang-orang pemenang. Kiranya renungan ini menjadi berkat bagi kita sekalian. Amin. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur karena kasih kemurahan-Mu. Pada saat ini kami telah menerima sabda kebenaran firman-Mu. Kiranya berkat ini menjadi kekuatan bagi kami sekalian untuk menjalani kehidupan dan berpegang kepada Kristus yang telah bangkit, sehingga kami memperoleh jaminan kemenangan dan kehidupan kekal. Diberkatilah kiranya seluruh pendengar Radio RRI Bukit Tinggi yang saat ini bersama-sama di dalam mimbar agama Kristen ini, dan diberkatilah juga untuk seluruh pimpinan dan karyawan Radio RRI Bukit Tinggi, supaya Tuhan berkati dalam pekerjaan, usaha, rumah tangga mereka. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami akhiri persekutuan kami pada saat ini. Haleluya, amin.

Mendengar, tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat, saatnya kami ajak Anda bergabung dengan Pro 1 RRI Batam guna mendengarkan lintas berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu untuk hari ini.

0: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil menyetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dari Belanda Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
2: Ketika pemain ada kendala dalam melakukan permainan judi online, nanti mereka masuk untuk memperlancar.
3: Memang dari sore semalam itu mulai ramai. Semalam kan hari Rabu yang dapat 13.
1: Lintas Berita Korwil Nusantara 15 edisi hari ini Minggu 17 Mei 2026 bersama saya Hana Panjaitan. Berita Korwil kita awali dari RRI Tanjung Pinang. Polresta Tanjung Pinang bongkar operasi judi online di rumah kontrakan sebanyak 4 pelaku diamankan beserta barang bukti. Selengkapnya dilaporkan reporter Rizvan Badrian.
4: Satreskrim Polresta Tanjung Pinang berhasil menggerebek sebuah rumah kontrakan di Jalan Cendrawasih, Kelurahan Batu 9 yang dialihfungsikan sebagai pusat operasional judi online. Dalam aksi tersebut, polisi mengamankan 4 operator berinisial MRH, RA, YAP, dan SA yang tengah mengelola layanan live chat. Kasat Reskrim Polresta Tanjung Pinang AKP Wamilik Mabel menyatakan, para pelaku berperan sebagai layanan pelanggan untuk membantu pemain yang mengalami kendala teknis. Sejumlah barang bukti berupa 4 unit laptop, 4 ponsel, serta berbagai tangkapan layar aktivitas perjudian turut disita dari lokasi kejadian.
2: Dan mereka melakukan permainan tersebut dengan cara mereka membuka aplikasi judi online, kemudian mereka melakukan live chat. Gunanya untuk apa? Ketika pemain ada kendala dalam melakukan permainan judi online, nanti mereka masuk untuk memperlancar permainan tersebut.
4: Para operator ini diketahui telah mengelola sedikitnya 12 situs judi online selama 5 bulan terakhir sejak Desember 2025. Atas pekerjaan tersebut, setiap pelaku menerima upah bulanan sebesar 5 juta rupiah, serta bonus tambahan mencapai 11 juta rupiah jika bekerja lembur. Polisi saat ini sedang memburu seorang penyedia dana berinisial AS yang diduga kuat berada di luar negeri. Penyelidikan sementara menunjukkan bahwa jaringan ini terkoneksi secara internasional, mengingat salah satu pelaku memiliki pengalaman kerja serupa di Kamboja.
5: Melakukan aktivitas di luar jam, dia mendapatkan bonus sampai bisa dengan 10 sampai dengan 11 juta. Yang mengaji ada user berinisial AS saat ini berada di luar negeri.
4: Keempat tersangka kini terancam hukuman penjara maksimal 9 tahun berdasarkan Undang-Undang ITE dan KUHP yang berlaku. Selain pidana kurungan, mereka juga menghadapi tuntutan denda material dengan nilai mencapai 10 miliar rupiah. Reporter Rizvan Badrian, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berita selanjutnya datang dari RRI Bengkalis. Libur nasional, jumlah penumpang pengguna jasa penyeberangan di Pelabuhan Air Putih Bengkalis alami peningkatan. Dinas Perhubungan menurunkan 4 kapal untuk menghandle kondisi tersebut. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
6: Pelayanan penyeberangan di Pelabuhan Roro Air Putih Bengkalis menuju Sungai Selari mengalami peningkatan signifikan sejak Rabu 13 Mei 2026 kemarin. Lonjakan penumpang dan kendaraan tersebut terjadi seiring momentum libur nasional, kenaikan Isa Al-Masih dan cuti bersama 14 hingga 15 Mei 2026. Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis pun melakukan berbagai langkah antisipasi guna mengurai antrean kendaraan di pelabuhan apabila terjadi peningkatan. Lebaran. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis Ardiansah melalui Kepala Bidang Pelayaran Edi Kurniawan mengatakan pihaknya telah menambah armada kapal yang beroperasi untuk melayani masyarakat selama masa libur nasional. Dengan mengoperasikan 4 armada kapal sejak Kamis kemarin, 4 kapal ini akan tetap beroperasi hingga Minggu mendatang. Menurut Edi Kurniawan, peningkatan antrian saat ini masih didominasi kendaraan kecil atau mobil pribadi, sementara kendaraan angkutan besar masih dalam kondisi normal. Ia juga menyebutkan arus kendaraan dari arah Sungai Pakning menuju Pelabuhan Bengkalis masih relatif lancar dan belum terjadi kepadatan signifikan.
3: Kalau dari Sungai Selari, saya tadi pantau masih mengalir aja. Masih ini lalu berkembang. Kalau yang di Bengkalis memang dari sore semalam itu mulai ramai. Semalam kan dari Rabu kan kapal 3 operasi biasanya. Semalam kami tambah 1 kapal lagi jadi 4.
6: Namun demikian, Dinas Perhubungan juga mengakui masih terdapat kendala pada dermaga 2 Sungai Pakning. Ponton di dermaga tersebut saat ini mengalami kerusakan sehingga belum dapat digunakan untuk kendaraan angkutan berat. Sementara itu, salah seorang pengguna jasa penyeberangan Ijaz mengaku harus menunggu cukup lama sebelumnya bisa masuk kapal. Ia tiba di pelabuhan sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat dan baru bisa berangkat pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Namun, antrian pada hari ini diakuinya cukup ramai.
7: Sekitar jam 9.
3: 9, ya.
7: Bawa apa? Bawa mobil Grand Max.
3: Grand Max?
7: Ya.
3: Grand Max itu bawa barang?
7: Ya.

0: Kanay. Merica Agus Subandi atau Erik berhasil mengharumkan nama daerah dengan meraih medali perak pada ajang PPA Asia Kuala Lumpur Open 2026. Berikut laporan Analia Widi.
1: Atlet pickleball asal Kabupaten Natuna, Merica Agus Subandi atau yang akrab disapa Erik, berhasil mengharumkan nama daerah dengan meraih medali perak pada ajang PPA Asia Kuala Lumpur Open 2026. Erik tampil di kategori tunggal putra amatir dan sukses menembus partai final turnamen internasional tersebut. Dalam perjalanannya menuju babak final, Erik menunjukkan performa impresif dengan menaklukkan sejumlah lawan dari berbagai negara Asia Tenggara seperti Singapura, Malaysia, dan Vietnam. Erik kepada RRI menyampaikan rasa syukur atas capaian yang diraihnya di ajang internasional tersebut. Ia menilai pengalaman bertanding melawan atlet dari berbagai negara menjadi pembelajaran berharga untuk meningkatkan kemampuan di masa mendatang.
2: Alhamdulillah atas perolehan medali perak ini, meskipun belum mendapatkan hasil yang maksimal, tapi pengalaman ini sangat-sangat luar biasa bagi kami.
1: Selama mengikuti turnamen, Erik mendapat pendampingan langsung dari pelatih Andi yang terus memberikan arahan strategi serta motivasi baik dalam latihan maupun pada pertandingan. Dukungan tersebut turut membantu Erik tampil percaya diri menghadapi para pesaingnya di lapangan.
3: PPA Kuala Lumpur Open tanggal 13 sampai 17 Mei merupakan bagian dari PPA Asia Tour yang merupakan level tertinggi kompetisi pickleball yang ada di dunia, diikuti oleh lebih dari 600 peserta dari berbagai negara. Persiapan yang dilakukan untuk menghadapi kompetisi tingkat dunia ini, kami melakukan peningkatan tidak hanya frekuensi latihan tapi juga intensitas latihan dalam beberapa pekan terakhir.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna, Hikmatul Arif, menyampaikan apresiasi atas capaian yang diraih atlet asal Natuna tersebut. Menurutnya, prestasi ini menjadi kebanggaan bagi masyarakat Natuna, sekaligus membuktikan bahwa atlet daerah mampu bersaing di tingkat internasional. Prestasi Erik dinilai dapat menjadi motivasi bagi generasi muda untuk terus berlatih dan berani tampil di ajang nasional maupun internasional. Pemerintah daerah juga berharap capaian tersebut mampu mendorong perkembangan olahraga pickleball di Natuna. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.
0: Dari Ranai kita menuju RRI Bukit Tinggi. Tiga atlet Sumbar berjaya pada ajang Belgium Open Pencaksilat Championship 2026. Berikut laporan Joni Barbeta.
4: Tiga atlet pencaksilat Sumatera Barat sukses mengharumkan nama daerah sekaligus Indonesia di kancah internasional dalam ajang Belgium Open Pencaksilat Championship 2026 di Schoten, Belgia. Kontingen Sumatera Barat menorehkan prestasi gemilang dengan raihan satu medali emas, satu perak, dan satu perunggu. Medali emas diraih Rama Ken Sigit yang tampil impresif di kelas A putra 65 hingga 70 kg. Sementara itu Zahra Fadli menyumbangkan medali perak dari kelas D putri 60 hingga 65 kg. Adapun medali perunggu dipersembahkan M Farid dari kelas B putra 50 hingga 55 kg. Ketiga atlet tersebut berasal dari perguruan Satria Muda Indonesia. Selain berprestasi di arena pertandingan, mereka juga memiliki latar belakang yang membanggakan. Ramakin merupakan anggota Direktorat Samapta Polda Sumatera Barat. Melalui jalur prestasi, Farid tercatat sebagai mahasiswa Politeknik Negeri Padang dan Zahra merupakan mahasiswi STIKES Indonesia. Gubernur Sumatera Barat Mahyal Dian Sarulah mengapresiasi capaian tersebut dan menegaskan keberhasilan atlet daerah di level internasional harus didukung dengan pembinaan berkelanjutan, termasuk membuka ruang keterlibatan pihak ketiga dalam mendukung pendanaan dan pengembangan prestasi atlet di kemudian harinya.
5: Termasuk peningkatan prestasi dari atlet itu sendiri.
6: Harapan kita memang demikian tentunya, karena memang prestasi, olahraga prestasi. Kalau itu memang prestasi adalah menjadi bagian yang kepada pihak-pihak, mungkin pengusaha-pengusaha, inilah saatnya ya membantu pemuda-pemudi kita sehingga mereka akan punya ruang dan punya dukungan untuk bisa mengharikan prestasi terbaik mereka untuk diri mereka.

0: Dan sudah untuk kita semua.
1: Prestasi ini diharapkan menjadi motivasi bagi generasi muda Sumatera Barat untuk terus berprestasi dan mengharumkan nama bangsa di kancah dunia. Dari RRI Bukit Tinggi, Joni Marbeta melaporkan.
2: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
3: Berita selanjutnya kami hadirkan dari RRI Batam. Batam memperkuat kewaspadaan terhadap hantam virus di tengah tingginya aktivitas pelaku perjalanan internasional dan munculnya laporan kasus di Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan Faik Iqbal Muzaki.
4: Pemerintah dan instansi kesehatan di Kota Batam terus memperkuat kewaspadaan terhadap penyebaran hantavirus menyusul munculnya laporan kasus di Indonesia serta tingginya mobilitas internasional di wilayah perbatasan. Kepala Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Batam, Ahmad Hidayat, mengatakan pengawasan di pintu masuk internasional seperti pelabuhan dan bandara terus dilakukan melalui sistem surveillance terhadap penumpang, alat angkut, hingga lingkungan sekitar. Menurutnya, pengawasan juga dilakukan terhadap keberadaan tikus yang menjadi salah satu hewan pembawa berbagai penyakit menular termasuk hantavirus.
5: Kita setiap saat melakukan kewaspadaan terhadap pintu masuk ya. Teman-teman kami yang bertugas di pelabuhan, bandara itu, mereka melakukan surveillance, jadi pemantauan terhadap penumpang, alat angkut, dan juga barang gitu. Makanya itu dari dulu sebenarnya menjadi konsen karantina kesehatan dalam pemeriksaan alat angkut, lingkungan. Jadi kewaspadaan itu tetap kita lakukan mulai dari pengawasan orangnya, kemudian juga pengawasan alat angkutnya, dalam hal ini pesawat maupun kapal ya.
4: Ia menjelaskan, pemeriksaan terhadap pelaku perjalanan dilakukan menggunakan thermal scanner dan sistem self-assessment melalui aplikasi All Indonesia. Selain itu, survei tikus di kawasan pelabuhan dan bandara juga rutin dilakukan untuk mendeteksi potensi penyakit yang dibawa hewan pengarat tersebut. Sementara itu, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit atau P2P Dinas Kesehatan Kota Batam, Melda Sari, mengatakan Dinas Kesehatan telah menyiapkan langkah sosialisasi dan pengendalian melalui puskesmas serta fasilitas kesehatan di Kota Batam.
6: Jadi nanti akan kita buat leaflet, kemudian Instagram dari masing-masing puskesmas yang terkait virus tersebut seperti itu, dan bagaimana cara pengendaliannya. Nanti akan dibuatkan leaflet dan akan kita share dengan masing-masing puskesmas seperti itu.
4: Dinas Kesehatan Kota Batam bersama Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Batam menghimbau masyarakat tidak perlu panik terhadap isu hantavirus, namun tetap diminta meningkatkan kewaspadaan dengan menjaga kebersihan rumah dan lingkungan sekitar guna mengurangi risiko keberadaan tikus yang berpotensi membawa dan menyebarkan penyakit zoonosis, serta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala seperti demam, flu, nyeri badan, maupun gangguan pernapasan. Lebih lanjut, mereka juga akan terus memperkuat edukasi dan pengawasan guna mencegah penyebaran penyakit menular di wilayah perbatasan. Dari Batam, Kepulauan Riau, Faki Bermusaki melaporkan.
3: Pendengar RRI Korwil Nusantara 15 Padang Prabu, kami hadirkan perjalanan menuju Tanah Suci menjadi momen penuh haru bagi Wan Izar, jamaah haji tertua asal Kabupaten Natuna tahun 2026. Di usianya 80 tahun, petani kelapa ini akhirnya mewujudkan impiannya menunaikan ibadah haji setelah melalui penantian panjang bersama doa dan dukungan keluarga. Berikut feature produksi RRI Ranai yang dibawakan Erik Muhammad.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya berada di Masjid Baitul Izzah Natuna dalam acara pelepasan calon jamaah haji tahun 2026. Suara lantunan doa menggema lembut di dalam Masjid Agung Baitul Izzah mengalun pelan menyusup ke setiap sudut ruangan. Aroma karpet masjid yang khas berpadu dengan haru yang terasa begitu kental di udara. Satu persatu calon jamaah haji duduk bersimpuh, menundukkan kepala, larut dalam kekhusukan menjelang perjalanan suci mereka. Usai prosesi pelepasan resmi oleh pemerintah daerah, suasana berubah menjadi semakin hangat. Doa bersama yang dipimpin oleh Imam Masjid Agung Baitul Izzah, Ustadz Tirta Yasa, mengalir hikmat, menyatukan harapan antara jamaah dan keluarga yang mengantar. Tangan-tangan terangkat, bibir bergetar memanjatkan doa, sementara mata mulai berkaca-kaca menahan rasa yang tak terbendung. Sebanyak 36 jamaah haji asal Kabupaten Natuna yang tergabung dalam kloter 2 bersiap melangkah menuju tanah suci. Dengan komposisi 13 laki-laki dan 23 perempuan, mereka membawa bukan hanya bekal perjalanan tetapi juga titipan doa dari keluarga dan masyarakat. Ketika doa usai, suasana seketika dipenuhi gerak dan rasa. Jamaah dan keluarga saling mendekat, berjabat tangan erat, seakan tak ingin melepaskan. Pelukan hangat terjadi di berbagai sudut, diiringi bisikan doa dan harapan yang lirih. Tak sedikit air mata yang jatuh, mengalir tanpa bisa ditahan, menjadi saksi betapa dalamnya makna perpisahan ini. Di tengah momen itu, lantunan labbaikallahumma labbaik mulai terdengar. Suara itu perlahan membesar, menggema, mengiringi langkah para jamaah yang mulai beranjak. Getarannya terasa hingga ke dada, menghadirkan suasana sakral yang menyentuh hati siapapun yang hadir. Di antara para jamaah, tampak sosok Wan Izhar, calon jamaah haji tertua berusia 80 tahun. Wajahnya tenang, namun matanya menyimpan perjalanan panjang penuh perjuangan. Sebagai petani kelapa, ia menabung sedikit demi sedikit sejak tahun 2020. Hingga akhirnya mendapat kesempatan berangkat tahun ini melalui prioritas lansia. Dukungan keluarga menjadi kekuatan besarnya. Dengan 6 anaknya dan 13 cucu, doa terus mengalir untuknya. Di momen perpisahan itu, pelukan dari anak dan cucunya terasa begitu erat, seakan menyampaikan harapan agar ia kembali dengan selamat.
1: Iya, ini umur berapa, Pak? 80. Ini haji keberapa? Apa? Haji pertama. Iya. Ini menunggu berapa tahun, Pak, setelah nanti sampai di berangkat di tahun 2026 ini?
2: Kenal lansia. 5 tahun sudah mulai kurang.
1: Oh, 5 tahun. Sampai 5 tahun. Gimana pengesannya untuk haji 2026 seperti apa?
2: Kebayangkan.
1: Kesannya seperti apa untuk berangkat di tahun ini,
2: Pak? Alhamdulillah. Pak,
1: berarti Aki daftar tahun berapa nih?
2: Tahun 2020.
1: 2020 berarti?
2: Ini 2020.
1: 5 tahun Aki. 5 tahun. Kan prioritas lansia tadi?
2: Cepat.
1: Ini Pak Belanda. Tapi Ki, sehari-hari Aki dapat tahun yang berapa?
0: Sinergi berbagai pihak turut memastikan seluruh proses berjalan lancar. Namun di atas semua itu, kekuatan doa dan kebersamaan menjadi hal yang paling terasa dalam pelepasan ini. Langkah demi langkah, para jamaah ini menjauh. Namun gema doa dan lantunan talbiyah masih terasa tertinggal di dalam masjid. Sebuah awal perjalanan suci telah dimulai, membawa harapan besar untuk kembali dengan predikat haji yang mabrur. Dari Masjid Agung Baitul Izzah, Ranai Natuna, haru dan doa mengiringi setiap langkah menuju tanah suci. Semoga seluruh jamaah diberikan kelancaran, kesehatan, dan kembali dalam kebahagiaan sebagai haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ranai, Natuna, Erik Muhammad melaporkan untuk Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Demikian lintas berita Korwil Nusantara 15 hari ini. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Hana Panjaitan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
1: Sekian lintas berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kalau kita membaca berita yang ada satu gebrakan yang sangat menarik dari Gubernur Jawa Barat yang dikenal dengan julukan KDM atau Kang Deddy Mulyadi. Dia menetapkan kebijakan bahwa anak-anak yang dianggap nakal, tukang bolos, tukang mabok, dititipkan dan dididik di barak militer. Ini sebuah terobosan yang tentu saja akan memicu pro dan kontra. Tetapi, sebetulnya kita bisa belajar dari pola yang sama yang terlebih dahulu diterapkan oleh Republik Rakyat Cina. Kita bisa melihatnya di berbagai kanal, bagaimana pola ini diterapkan untuk siswa-siswa yang tidak bisa dididik dengan cara biasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja memang kita membutuhkan terobosan dalam segala hal. Kita membutuhkan keberadaan penerus bangsa yang punya mentalitas yang kuat. Dan tentu saja ini adalah amanat dari Undang-Undang Dasar 1945. Tanggung jawab kita sebagai orang tua yang mendidik anak dengan sebaik-baiknya agar anak-anak kita sungguh-sungguh menjadi pribadi yang luhur adalah tanggung jawab yang sesungguhnya sangat selaras, relevan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Berdasarkan prinsip ketuhanan dan kemanusiaan, kita tidak bisa membiarkan anak-anak, bahkan cucu kita, tidak terdidik dengan baik, kemudian mereka malah hanyut dalam premanisme, mereka menjadi tidak disiplin, mereka menjadi orang-orang yang tidak peduli kepada kehidupannya sendiri. Maka kita menanti gebrakan dan terobosan dari gubernur-gubernur yang lain. Memang para pejabat kita dibutuhkan untuk punya pikiran-pikiran yang out of the box. Tentu saja sekali lagi, kalau ada pro kontra itu hal yang wajar. Dalam konteks nilai luhur Pancasila, mari kita kelola perbedaan ini lewat sebuah permusyawaratan. Segala pendapat disampaikan dengan kesantunan, kita melihat sisi kurang, sisi lebih untuk menemukan titik temu. Inilah amanat dari sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mari teruskan kita menghayati Pancasila, biarkan Pancasila berkilau di tanah Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

Katanya Yovie Nuno sama Erlangga. Iya, berarti kemarin dong ya. Karena kalau sekarang atau nanti malam tuh minggu malam, ya gak sih? Oke, pendengar masih di Pro 1 FM dengan lagu-lagu pilihan. Masih tentunya saya akan temani Anda hingga nanti ke pukul 18 ya. Jelang kita akan dengarkan juga nanti lagu bernuansa Islami, terus ada pengajian Al-Quran juga, serta seruan azan maghrib di pukul 18.21 waktu Indonesia Barat. Oke, selamat sore untuk Anda yang masih spending your quality time with your beloved one or beloved family, beloved besties and everyone ya. Mudah-mudahan hari ini setelah long weekend ya. Nah, ada hal-hal menarik dan juga berkesan yang bisa kita ambil dari kebersamaan selama ini. Oke, yaudah, pastinya Pro 1 FM juga akan menghadirkan yang terbaik untuk Anda. Sekarang kita lanjut lagi nih dari Yovie Nuno. Kali ini saya ajak Anda ke Dewik. 50 tahun lagi katanya. Ada apa tuh kira-kira 50 tahun lagi? We never know. Yaudah, langsung aja kita cek yang satu ini.

0: namanya Tutorial Belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang, scan QR Code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu. Jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

dialah aku, oh enggak dong ya. Kalau dialah aku, kita yang jadi dia dong, ya gak sih? Oke, okay, pendengar, terkadang ya ada saatnya kita ingin berada di posisi orang lain. Nah, mungkin itu juga terjadi nih sama orang lain yang juga ingin berada di posisi kita. Nah, actually, yang namanya hidup ini tentu ada beragam permasalahan, dilematika, liku-liku yang harus kita hadapi. Nah, itu ya emang udah jalani buat kita gitu loh. Jadi when kita menilai, aduh kayaknya hidup ini enak banget nih orang nih, ya gak pernah ngerasain kayak yang aku rasain misalnya gitu. Nah, orang lain juga bisa mikir gitu, enak banget hidup nih orang nih, kayaknya dia tuh gak ada masalah di hidupnya. Hehehe, belum tentu. Kita gak bisa cuma menilai orang dari luarannya aja gitu ya. Don't judge the book by its cover, it's true. Ya, bener banget ya. Kita udah punya cobaan masing-masing gitu loh. Jadi yuk mari kita cobain masing-masing aja. Dan jangan pernah berharap kalau kita itu bisa dapat sesuatu yang seperti orang lain dapatkan juga. Nah, mungkin iya bisa aja, tapi dengan cara yang berbeda-beda. Yang penting usaha dulu. Yakin dan percaya sama kemampuan diri, tapi jangan lupa diri juga. Mentang-mentang nih ya, udahlah gampang, kecil tuh, cemen gitu kan, easy lah kalau mau bikin yang kayak gitu. Belum tentu juga kita bisa. Oke, okay? Ya sedikit lah ya tentang kehidupan ini, karena kehidupan itu adalah satu hal yang tentunya harus kita jalani, dan pengalamannya itu ya kita alami masing-masing gitu loh. So be happy, dan tentunya Pro 1 FM juga masih akan menemani Anda dengan lagu-lagu pilihannya di sore ini. Sore yang, aduh ini enak banget sorenya, dibilang panas atau gerah gitu juga enggak, tapi tadi siang lumayan ya. Nah sekarang juga dibilang mendung, hujan juga enggak, dingin sedikit gitu ya, adem lah, adem enak banget. Untuk Anda yang sedang berada di kota Bukit Tinggi ya, mungkin dari luar daerah baru sampai Bukit Tinggi atau udah beberapa hari di sini, gimana nih pengalamannya? Mudah-mudahan Anda bahagia, senang, dan terkesan juga dengan banyak hal menarik yang ada di kota wisata Bukit Tinggi. Masih dengan lagu-lagu pilihan sore ini pendengar, yuk lanjut lagi kita happy-happy di sini di Pro 1 FM RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi. Yeah.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Anda masih bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi, 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat sore pendengar. Mau dengerin Mutia Utami siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang Anda tidak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit Anda siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, Anda bisa mendengarkan siaran Programa 1 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja loh yang bisa Anda dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit Anda hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Beredar sebuah akun media sosial TikTok mengatasnamakan Badan Pertanahan Nasional BPN menawarkan jasa pembuatan sertifikat tanah dan balik nama gratis. Faktanya, akun tersebut merupakan akun palsu dan penawaran tersebut merupakan modus penipuan. Dari laman komdigi.go.id yang melansir dari kompas.com, akun TikTok tersebut bukan akun resmi dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. Konten-konten yang dibuat akun tersebut juga merupakan hoax. Kementerian ATR BPN melalui akun Instagram resminya @kementerian.atrbpn telah menghimbau masyarakat waspada terhadap modus penipuan berkedok pengurusan sertifikat tanah gratis. Kementerian ATR BPN hanya menyampaikan informasi melalui saluran komunikasi resmi. Informasi biaya pengurusan sertifikat tanah dapat diakses melalui aplikasi Sentuh Tanahku.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

bahaya banget ya kalau terlalu lama hanya mencintai seseorang dan beranggapan bahwa tidak ada orang lainnya yang bisa menggantikan posisinya. Nah, ini benar-benar bisa bikin gagal move on kronis ya. Aduh, jangan sampai nih ya ada di antara Anda yang harus mengalami hal ini. Karena aduh itu nyakitin banget. Apalagi kalau misalnya si objek ini nih yang bikin gamon gagal move on ini ya, justru dia sudah bersama orang lain. Sementara kita masih gini-gini aja, terpuruk dalam kesendirian dan kesedihan, kepedihan tanpa ada kehadirannya. Oke, pendengar, masih di lagu-lagu pilihan sore ini. Masih happy-happy nih kita ya. Oke, untuk Anda yang lagi di perjalanan juga, Pro 1 FM masih menemani perjalanan Anda di sore ini. Ya mungkin perjalanannya dari Bukit Tinggi mau kemana gitu, atau mungkin dari mana mau ke Bukit Tinggi. Ya udah, enjoy bersama Pro 1 FM RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Selalu dengarkan Pro 1 RRI Bukit Tinggi.
0: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, di masa kini tentu saja wajar jika ada yang skeptik dengan upaya untuk betul-betul menyebarluaskan penghayatan terhadap Pancasila. Pasti ada yang mempertanyakan, buat apa? Faktanya banyak orang bicara Pancasila, tetapi tetap jalan korupsinya, tetap juga menyalahgunakan kekuasaan, tetap melakukan tindakan-tindakan yang tercela. Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati, memang ini sebuah skeptisisme dan kritisisme yang wajar, masuk akal, beralasan. Kita memang punya keprihatinan karena kita sebagai negeri yang dasarnya adalah Pancasila, secara faktual justru menjadi negeri dengan tingkat korupsi yang terbilang tinggi, dengan angka kemiskinan juga yang terbilang tinggi, dengan tingkat intoleransi juga yang terbilang tinggi. Jelas, antara fakta-fakta itu dengan idealitas negara Pancasila menjadi sangat bertolak belakang. Saudara dan saudari yang saya hormati, justru karena inilah maka perlu upaya yang serius dari segala pihak untuk kembali menghidupkan Pancasila di dalam sanubari kita, membuat kita sebagai warga negara ini sungguh-sungguh menghayati nilai-nilainya, meresapi setiap silanya, dan mengerti betul bagaimana mempraktikkannya dalam kehidupan keseharian. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang agar kita sebagai bangsa Indonesia bisa menghayati Pancasila, tidak bisa semata-mata kita mendekati Pancasila secara kognitif. Kita merenungkan sila-silanya lalu berkomitmen untuk mempraktikkannya. Ada satu tradisi yang agung di tanah Nusantara atau di negeri Indonesia ini, yaitu Hening Cipta. Mestinya memang kita kembali menghidupkan Hening Cipta ini. Ini adalah tindakan berkesadaran penuh, menghayati setiap tarikan dan hembusan nafas, merasakan kasih Tuhan di dalam setiap nafas kita, merasakan dan menyadari keberadaan Tuhan yang bertahta bersemayam di relung hati, yang membuat kita kemudian bisa hidup dengan kasihnya, hidup dengan cinta kasih yang universal. Kalau kita terhubung kepada kesadaran tertinggi di dalam diri kita, kita punya peluang untuk mentransformasi pikiran, perasaan, dan segala karakter kita sehingga menjadi Pancasilais. Inilah PR kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: FM Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.

0: J Flow right here.
1: Selamat sore pendengar. Tahukah Anda kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser Anda, Anda akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian Anda. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.

Dunia bersatu dalam satu panggung terbesar sepak bola. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia hadir lebih mega. Diselenggarakan di tiga negara tuan rumah dan diikuti oleh 48 negara dari seluruh penjuru dunia. Lebih banyak tim, lebih banyak pertandingan dan tentu saja lebih banyak momen bersejarah. Saksikan perjuangan tim-tim terbaik dunia di fase grup hingga partai puncak yang menentukan sang juara. Jangan lewatkan kemeriahan dan keseruannya. Ikuti terus informasi, jadwal dan ulasan eksklusif hanya di RRI Bukit Tinggi.

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Kamu suruh datang, mau. Kamu suruh pergi, mau. Kamu suruh

Hipnotis dari Indah Dewi Pertiwi ya. Iya kalau dihipnotis cinta itu kayak ya paling ujung-ujungnya cuma jadi bulol aja gitu ya, bucin yang agak-agak enggak ketolongan gitu kan. Tapi kalau hipnotisnya ini udah perkara merugikan harta benda apalagi jiwa raga. Nah, ini bahaya banget nih pendengar ya. Nah, ini kejadiannya baru di awal Mei yang lalu ya di Buleleng, Bali. Seorang wanita lanjut usia berinisial NIH 70 tahun diduga jadi korban hipnotis sampai kehilangan uang tunai dan perhiasan emas. Uang tunainya itu kisaran 80 juta rupiah dan perhiasan emasnya itu seberat sekitar 100 gram. Nah, ini dilaporkan Raib setelah korban berinteraksi dengan seorang perempuan yang diduga melakukan hipnotis tersebut. Nah, kejadian ini sempat rekam CCTV bank gitu ya. Dalam rekaman yang beredar, korban terlihat menarik sejumlah uang dari teller. Nah, terus di dekat korban nih ada seorang perempuan yang pakai masker, diduga sebagai pelaku. Kepala Unit 1 Pidana Umum Satreskrim Polres Buleleng itu Ketut Yulio Saputra menyebutkan kasus ini udah dilaporkan. Penyidik Polres Buleleng juga melakukan serangkaian penyelidikan untuk mengungkap pelakunya. Nah, pelaku ini disebutkan ya diduga nggak kerja sendiri nih. Kemungkinan merupakan bagian dari sindikat. Nah, sejauh ini polisi juga udah minta keterangan sejumlah saksi termasuk pihak bank, korban, juga pegawai toko optik tempat awal interaksi terjadi. Nah, estimasi kerugiannya dilaporkan lebih kurang 380 juta rupiah karena ada emasnya juga di sana. Berdasarkan keterangan awal, korban itu sempat beraktivitas ya di sebuah toko optik sebelum didatangi terduga pelaku. Nah, kemudian si pelaku ini menyapa dan membujuk korban sampai akhirnya korban ini ngikutin pelaku ke bank dan ke rumahnya. Polisi juga menduga pelaku menyasar korban lansia yang dinilai memang lebih rentan gitu ya untuk bisa dihipnotis. So, untuk Anda pendengar, alangkah baiknya untuk lebih berhati-hati gitu ya dan tingkatkan kewaspadaan. It's okay kita punya trust issue sama orang, gak apa-apa banget gitu ya. Apalagi kalau orang asing yang kita sama sekali gak kenal. Sedangkan orang yang kita kenal aja itu bahkan sekarang udah sulit untuk dipercaya. Apalagi yang sama sekali tidak kita kenal. So, marilah kita tingkatkan kewaspadaan, lebih berhati-hati lagi, terutama apabila kita berada di luar rumah gitu. Nah, apalagi di tempat-tempat umum yang memang berpotensi terjadi kejahatan yang lebih besar gitu. Okay. Baik pendengar, masih di lagu-lagu pilihan ya, masih tentunya saya akan temani Anda di sini. Nah, kali ini kita ke The Dance Company dulu nih. Yang lagunya ini aduh sempat hits banget di masanya gitu ya. Sampai sekarang masih enak banget buat didengerin juga ya. Masih Anda jangan kemana-mana, tetap di sini masih di Pro 1 FM RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi. And this is The Dance Company. Coba dengarkan.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita adalah satu bangsa yang menghadapi beberapa challenge.
2: Dari Sabang sampai Merauke, ia adalah merupakan satu kesatuan kebangsaan. Ia adalah satu national entity. Ia adalah pula satu kesatuan kenegaraan.
3: Ayo bangsa Indonesia!

0: Bersatunya keberagaman menjadi sebuah kekuatan adalah makna dari rantai emas berbentuk segi empat dan lingkaran sebagai lambang sila kedua dari Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sewujud harapan agar Indonesia menjadi negara besar yang kuat karena keberagaman.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Dalam berdakwah dari satu tempat ke tempat yang lain, Rasulullah senantiasa berjalan kaki, karena saat itu belum ada kendaraan seperti sekarang ini. Para ahli kesehatan menyatakan, berjalan kaki adalah suatu cara gerak badan yang sangat penting dan menyehatkan. Dengan jalan kaki, pernafasan kita lebih teratur, urat-urat akan selalu tergerakkan, paru-paru akan menjadi kuat, dan darah menjadi bersih.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pendengar kaum muslimin dan muslimat di Kota Bukit Tinggi dan sekitarnya, tibalah waktunya kita dengarkan pengajian Al-Quran di sore ini jelang berkumandang seruan azan maghrib nanti di pukul 18.21 waktu Indonesia Barat. Kita dengarkan bersama pembacaan Quran Surah Ali Imran ayat 66 hingga 75 oleh Hasifah Rizalia dari Man 1 Kota Bukit Tinggi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasifah Rizalia, berasal dari Sekolah Man 1 Kota Bukit Tinggi, yang akan membawakan Quran Surah Ali Imran ayat 66 sampai 75.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat di Kota Bukit Tinggi dan sekitarnya, tibalah waktunya kita menunaikan ibadah sholat maghrib hari ini tepat pukul 18.21 waktu Indonesia Barat.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Awalnya masjid tertua di Kota Padang ini menjadi pemersatu tujuh suku di kota itu. Terletak di Kelurahan Gantiang, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Sumatera Barat. Inilah Masjid Raya Gantiang. Masjid ini berawal dari sebuah surau yang berukuran 30 x 30 meter yang berdiri pada tahun 1790 di tepi Batang Arau di kaki Gunung Padang. Namun, surau ini kemudian dihancurkan karena pemerintah Belanda pada masa itu membuat jalan ke pelabuhan Teluk Bayur. Seperti yang dituturkan pembantu umum Masjid Raya Gantiang, Dedek Nuzul Putra.
1: Masjid Ganting Raya ini dahulunya berada di tepi Sungai Batang Arau. Di sekitar tahun 1805, daerah itu dijadikan jalan untuk menuju pembangunan Pelabuhan Teluk Bayur Emma Haven.
0: Masjid dengan dua menara dan satu kubah utama ini memiliki 8 pintu dan tiang penyangga pintu sebanyak 28 buah. Dibangun pada tahun 1805 dan selesai pada 1810. Merupakan sebuah surau kayu oleh suku kaum Caniago. Ada tiga tokoh kampung Gantiang dari suku Caniago yang merencanakan kembali pembangunan masjid ini. Yaitu Angku Gapua, seorang saudagar kaya, Angku Syekh Haji Uma, kepala kampung Gantiang, dan Angku Syekh Kapalokoto, seorang ulama terkenal saat itu. Tokoh setempat menyepakati membangun Masjid Gantiang di atas tanah wakaf dari suku yang diserahkan melalui Gubernur Jenderal Pejabat Hindia Belanda di Sumatera Barat waktu itu.
2: Nah, pada pintu kan, pintu masuk kan ada, khususnya ada 8 pintu, 4 di bagian muka dan 4 juga dari samping kiri kanan. 8 itu melambangkan kesukuan di Sumatera Barat. Sumatera Barat kan ada 8 suku, itu yang turut campur dalam membangun masjid ini.
0: Pengerjaan masjid ini melibatkan berbagai bangsa, Eropa, Timur Tengah, Cina, dan Minangkabau. Keberagaman ini teraplikasi pada arsitekturnya. Masjid ini memiliki atap susun berundak seperti pagoda, bertingkat 5 dengan kubah bertahta mustaka. Di sini kita bisa melihat pengaruh arsitek Cina terasa begitu kuat di bawah perintah Kapten Lau Chiangpo. Sementara cerminan tradisi asli pada surau khas Minangkabau dapat dilihat dengan menara pada kiri dan kanannya. Sementara lantai masjid terbuat dari ubin Belanda dan torehan berbagai kaligrafi khas Timur Tengah menawan di setiap sudutnya. Tak hanya indah, masjid ini juga syarat filosofi. 8 pintu melambangkan pintu surga yang ke-8, seperti yang dijabarkan pengelola Masjid Gantiang, Bapak Firdaus.
2: Pada bulan September, pas 30 September 2009, itu memang banyak kehancuran yang kita alami, ya, seperti dinding yang rusak yang pecah pada tiang di muka ini, 1 dan 2 ini pecah. Itu pada posisi dinding belakang sampai ke sini ya, itu pecah. Dan juga termasuk di bagian muka. Itu kita ada renovasi banyak, seperti kaligrafi, ada penggantian seperti ornamen ini yang ada ya, ornamen yang luar dalam.
0: Dengan 25 tiang berdiameter setengah meter dan tinggi 4,4 meter, bercat putih dengan sedikit sentuhan keemasan, masjid ini terlihat begitu megah dan kokoh. Tiang-tiang tinggi mengadopsi bentuk tiang Dorik pada arsitektur Eropa. Tiap tiang berhias kaligrafi 25 nama Nabi. Bukan berbahan semen atau batu, konstruksi ini dibuat dengan memanfaatkan putih telur. Gempa dan tsunami beberapa kali melanda Kota Padang, namun Masjid Raya Gantiang tetap kokoh berdiri. Pemugaran besar dilakukan setelah gempa besar melanda Sumatera Barat pada 2009. Namun ada beberapa bagian yang tak tersentuh renovasi. Masih seperti aslinya, yaitu tempat wudhu yang sudah ada sejak tahun 1967 dan perpustakaan di sisi utara.

0: Masjid Raya Ganteng Padang juga menjadi saksi sejarah perjuangan bangsa Indonesia di ranah Minang. Pada tahun 1918, ulama Minangkabau menjadikan masjid ini sebagai tempat musyawarah pertama. Dilanjutkan pada tahun 1932, masjid ini mendapat kehormatan sebagai tempat jambore Hizbul Watan se-Indonesia. Dan pada 1945, digunakan sebagai tempat rapat para pemuda pejuang dalam mengatur strategi perang kemerdekaan.
1: Masjid ini masjid tertua, masjid bersejarah. Soalnya sini nyaman, sejuk dibandingkan masjid-masjid lain.
0: Selain bangunan, tradisi di masjid ini juga sangat terjaga. Salah satunya, pembacaan ayat suci Al-Quran yang langsung dibacakan sebelum azan. Ayat-ayat suci yang dilantunkan muazin terasa tenang dan menyejukkan. Selain salah cerita dan budaya, Masjid Raya Ganteng juga selalu menjadi persinggahan para kaum muslimin untuk mendekatkan diri mereka pada Sang Khalik. Siraman rohani yang diberikan selama 30 menit setelah sholat menjadi oase jiwa. Sederhana, namun sungguh sangat berharga. Masjid Raya Ganteng Padang dinobatkan sebagai salah satu masjid terindah di Indonesia. Tak hanya indah secara fisik, namun mengajarkan kita bahwa keberagaman dan perbedaan ternyata dapat menciptakan keindahan.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggam. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat malam pendengar, mau dengerin Mutia Utami siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang Anda tidak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit Anda siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, Anda bisa mendengarkan siaran program Mas 1 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja loh yang bisa Anda dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit Anda hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bang, transfer duit dong buat tiket konser BTS. Waktunya udah mau habis nih.
1: Tenang-tenang, sekarang transfer nggak pakai nunggu lama lagi. Coba cek mobile banking kamu.
0: Loh, udah masuk. Cepet banget, Bang. Baru juga telepon.
1: Iya, sekarang ada BIFAST dari Bank Indonesia. Transfer antar bank jadi real-time, cepat, dan biaya juga lebih ringan.
0: Wih, mantap. Jadi nggak ada lagi cerita transfer OTW, tapi sampainya besok. Tapi Bang, ini kok uangnya kurang 100 ribu?
1: Itu dipotong utang kamu minggu lalu.
0: Loh Bang, cepet banget potongnya.
1: Namanya juga BI Fast, transfernya fast. Tapi kalau soal utang kamu, Abang lebih fast lagi ingetnya.
0: Yah, Abang memang bukan bank, tapi sistem penagihannya real time juga.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saatnya saya ajak Anda malam ini bergabung ya dengan Pro 3 RRI untuk mendengarkan berita nasional. Dan pastikan Anda masih bersama kami di Pro 1 FM RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Siapapun yang melanggar, yang menyimpang, yang menyalahkan kewenangan, akan kita tertibkan, kita bersihkan, kita copot dari jabatan.
2: Polri berkomitmen untuk terus mendukung dan mewujudkan ekosistem pertanian jagung secara menyeluruh, mulai dari hulu sampai dengan hilir.
0: Pemerintah akan membenahi pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi seluruh pihak dalam menciptakan swasembada pangan. Israel terus serang sejumlah wilayah di Jalur Gaza. Dengar inilah warta berita selengkapnya Minggu 17 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah akan membenahi pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG agar tidak ada penyimpangan. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Kita bikin MBG mendasar.
3: Presiden Prabowo Subianto memastikan akan tetap melanjutkan program makan bergizi gratis MBG. Presiden menegaskan program MBG tetap menjadi prioritas pemerintah karena memiliki dampak besar bagi masyarakat. Di saat kunjungan ke berbagai daerah, Presiden Prabowo menerima pesan dari masyarakat agar program MBG tidak dihentikan.
1: Semua produsen di desa itu hidup dan kita bisa patahkan biaya logistik. Nggak usah jauh-jauh ke pasar. Pasarnya ada di desa dia sendiri. Ini adalah dampak dari MBG. Sekian ratus triliun akan beredar di desa-desa, kelurahan-kelurahan, kabupaten-kabupaten. MBG kemana-mana saya ketemu rakyat kecil, petani. Pak, tolong Pak, MBG jangan diberhentikan. Ini sangat membantu cucu-cucu saya bisa makan. Sangat membantu saya, sangat membantu keluarga saya.
3: Presiden Prabowo mengakui program MBG masih menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaannya. Kepala negara mengatakan pemerintah terus melakukan evaluasi atau pembenahan terhadap pelaksanaan program MBG di berbagai daerah sehingga tidak lagi ada penyimpangan.
1: Bahwa banyak tantangan, benar. MBG banyak masalah. Kita harus tertibkan. Tapi saya sudah katakan, pemerintah saya tidak ragu-ragu. Siapapun yang melanggar, yang menyimpang, yang menyalahkan kewenangan, akan kita tertibkan, kita bersihkan, kita copot dari jabatan.
3: Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menjelaskan, sebagai dukungan terhadap program MBG, Polri telah membangun 33 dapur MBG di wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar, sehingga ada pemerataan dalam pemenuhan gizi untuk masyarakat Indonesia. Total, Polri memiliki 1.376 dapur MBG yang diproyeksikan dapat memberikan bagi 3,44 juta penerima manfaat dan menyerap 68 ribu tenaga kerja.
4: Sampai dengan hari ini kami laporkan bahwa Polri telah memiliki 1.376 SPBG yang terdiri dari 736 SPBG telah beroperasi, 172 SPBG persiapan operasional, dan 468 SPBG dalam tahap pembangunan. Pada tahun 2026, Polri menargetkan untuk melanjutkan pembangunan hingga mencapai 1.500 SPBG di seluruh Indonesia.
3: Pemerintah mencatat jumlah penerima manfaat program MBG telah mencapai 61,99 juta orang hingga tanggal 12 Mei tahun 2026. Pemerintah menargetkan 82,9 juta penerima manfaat pada akhir tahun ini. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Dengar, pemerintah menetapkan Hari Raya Idul Adha jatuh pada 27 Mei 2026 setelah dilakukan sidang isbat di kantor Kementerian Agama. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Yorike Fitri. Yorike.
5: Ya, Lukman, saat ini saya masih berada di kantor Kementerian Agama Republik Indonesia dan Menteri Agama Nazaruddin Umar baru saja mengumumkan bahwa Hari Raya Idul Adha jatuh pada tanggal 27 Mei 2026 atau 10 Julhijjah 1447 Hijriah. Berikut keterangan dari Menteri Agama kepada para awak media.
6: Hari Raya Idul Adha tanggal 10 Julhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 Masehi. Saya ulangi, Hari Raya Idul Adha nanti akan datang jatuh pada hari Rabu 27 Mei 2026 Masehi. Demikian asumsi dan isbat pendapat awal yang telah kita laksanakan dan kita sepakati bersama.
5: Sementara itu dalam sidang isbat yang digelar di Kementerian Agama sejak pukul 16 waktu Indonesia Barat tadi dihadiri oleh anggota Komisi 8 DPR Hidayat Nur Wahid dan juga beberapa perwakilan dari Duta Besar Negara Sahabat dan organisasi Islam lainnya. Dan saat ini suasana di kantor Kementerian Agama Republik Indonesia sudah terlihat sepi dan tadi Menteri Agama Nazaruddin Umar didampingi oleh Wakil Menteri Agama dan juga Ketua dari Majelis Ulama Indonesia memberikan keterangan pers kepada para awak media terkait dengan penetapan Hari Raya Idul Adha pada 27 Mei 2026. Dari Kantor Kementerian Agama Jakarta, Yuriko Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi kerjasama seluruh pihak dalam menciptakan swasembada pangan. Informasi selengkapnya disampaikan Witra Adila.
7: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Tuban sebagai upaya penguatan ketahanan pangan nasional melalui agenda panen raya jagung serentak kuartal 2. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya konsistensi dalam sektor pangan bagi kedaulatan sebuah negara. Yang menekankan bahwa Indonesia harus mampu mempertahankan produksi pangan secara aman, lancar, dan berkesinambungan.
8: Saudara-saudara para bayangkara, saudara harus jadi polisinya rakyat, harus sangat dekat dengan rakyat, tentara juga demikian. Karena itu, masalah swasembada pangan ini tidak mungkin kita capai tanpa dukungan dari semua pihak, dari para gubernur, para bupati, para camat, para kepala desa, para gakoktan, dari perum-perum BUMN-BUMN yang mendukung pupuk Indonesia yang menghasilkan benih, juga semua BUMN yang mendukung, dan akhirnya TNI dan Polri.
7: Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Sigit Prabowo menyatakan bahwa

0: An'im Falahuddin Mahrus atau Gus An'im meminta jemaah haji tidak khawatir dengan kenaikan biaya aftur. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
1: Anggota Komisi 8 DPR RI Kiai Haji An'im Falahuddin Mahrus atau Gus An'im meminta jemaah haji di Indonesia untuk tidak khawatir dengan kenaikan biaya aftur. Hal itu disampaikan oleh Gus An'im saat menggelar halaqoh keuangan haji bertemakan optimalisasi dana haji untuk kemaslahatan umat di Pondok Pesantren Lirboyo Kota Kediri hari ini. Ia mengatakan sesuai dengan hasil rapat kerja Kementerian Haji dan Umroh dengan Komisi 8 DPR RI menyepakati bahwa kekurangan biaya aftur hampir 1 triliun rupiah tidak akan dibebankan kepada calon jemaah haji di Indonesia. Selain itu, tempat ini pula pihaknya juga mengapresiasi kepada kinerja Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH yang mengelola dana haji senilai 180 triliun rupiah.
2: Calon jamaah haji ke Medan ke Batam, saya mendapat informasi kemarin juga mengalami lonjakan yang tajam yang asalnya dianggarkan 12M karena kenaikan harga tur sampai harus menambahi sampai 40M dan ini atas kesadaran pemerintah daerah sendiri tidak dibebankan kepada para calon jamaah.
1: Sementara itu, perwakilan BPKH Pusat, Sulistiyawati mengatakan bahwa pada tahun 2026 menjadi tahun pertama operasional haji yang dikelola oleh Kementerian Haji dan Umroh terpisah dari Kementerian Agama.
3: Definisi mampu mendaftar haji itu apabila punya uang 20 juta, gak punya juga untuk mendaftar. Kalau dari sisi emas cuma 10 gram, bu, ini gak mau nama lu terus pasti 10 gram, nah itu harus daftar haji. Jadi kalau punya sudah 10 gram saat ini, karena sekarang dari 27 juta.
1: Hingga saat ini sistem haji di Indonesia telah berbasis daftar tunggu nasional. Dari total 221.000 jemaah, sebanyak 92% dialokasikan untuk haji reguler dan 8% lainnya untuk haji khusus. Ayu Citra melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar jemaah haji Indonesia di sektor 10 mengapresiasi konsumsi bercita rasa Nusantara yang disediakan selama pelaksanaan ibadah haji. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Syariful Alam. Alam.
5: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci, dapat kami informasikan konsumsi yang di sektor 10 adalah rasa Nusantara dan dinikmati oleh jemaah haji Indonesia termasuk di berbagai sektor di Dakar Mekah ini. Dan jamaah haji memberikan apresiasi atas konsumsi rasa Nusantara tersebut. Seperti misalnya untuk siang hari ini, waktu Arab Saudi, konsumsi yang disediakan seperti nasi, tempe bacem, dan juga daging. Menurut Koordinator Konsumsi Sektor 10, Hajjat Halek, jamaah haji menikmati rasa Nusantara menu tersebut dan langsung menyantap makan siang tersebut. Berikut keterangan dari Akjan Highlight.
6: Konsumsi makanan untuk pembagian ini, konsumsi juga
7: pembagian konsumsi ini sesuai dengan jadwal yang sudah kami sampaikan kepada kloten dan bahkan rombongan bahwa penyediaan makanan dan pengambilan makanan itu jam 12. Namun sebelum jam 12 itu jemaah haji sudah standby di depan konsumsi untuk mengambil. Ada yang sudah jam 10:30, ada yang jam 11, dan bahkan 11:30. Semua jemaah itu sudah standby untuk mengambil makanan itu.
6: Disajikan seperti apa misalnya kalau siang?
7: Penyajiannya adalah kami sudah tentukan sebagaimana protap yang kami buat. Pembagian JKP 1, JKP 2, dan selanjutnya. Dan dalam kloter itu juga kami sudah tentukan rombongan-rombongannya. Sehingga jamaah itu datang, kami tidak perlu mengambil jamaah sendiri atau ketua rombongan sendiri yang langsung ambil di kloternya masing-masing. Dan pembagiannya juga sudah jelas, ketua rombongannya langsung masuk ke kamar dan dibayarkan kepada semua jemaahnya, kota jemaahnya.
8: Mungkin bisa dijelaskan dari awal, Pak, bagaimana?
5: Pendengar, dapat untuk pengambilan konsumsi di sektor 10 Tower 1 dikoordinir oleh para ketua rombongan. Ketua rombongan

0: mengambil konsumsi sesuai dengan data yang terekap di konsumsi. Dan dalam menu tersebut selain makan siang ada juga tersedia air mineral dan buah-buahan. Untuk makan siang yang tersedia dari pukul 11.30 waktu Arab Saudi hingga batas waktu jam 16 waktu Arab Saudi. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam PD Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana pemerintah Arab Saudi akan bangun masjid atas nama jemaah haji tunanetra asal Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Berikut laporannya disampaikan Aan Ariska.
2: Saifuddin Abdul Muin Saideng, seorang imam masjid tunanetra asal Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, kembali menjadi perhatian di Tanah Suci, Mekah. Jemaah yang tergabung dalam kloter 17 embarkasi Makassar itu mendapat penghormatan istimewa dari pemerintah Arab Saudi yang berencana membangun masjid dan wakaf atas namanya. Penghormatan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada Saifuddin yang tercatat sebagai salah satu jemaah haji tunanetra pada musim haji 2026. Kisah perjuangan menunaikan ibadah haji di tengah keterbatasan fisik tersebut menyentuh perhatian otoritas setempat. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan Iqbal Ismail mengatakan penghormatan yang diberikan tidak sekedar seremoni biasa. Pemerintah Arab Saudi bahkan berkomitmen membangun masjid dan wakaf dengan menyematkan nama jemaah asal Indonesia tersebut sebagai simbol penghargaan atas perjuangan mereka menunaikan ibadah haji di tengah keterbatasan fisik di usia senja.
3: Kami dapat info dari pembimbing ibadahnya, Kabupaten Sinjai, bahwa kemarin ada dari tim Kementerian Haji dan Umrah Pemerintah Saudi mendatangi jemaah atas nama Saifuddin yang tunanetra melihat langsung, dan kami menyaksikan ada di foto pemerintah Saudi memberikan hadiah kepada tunanetra tersebut karena semangat beliau, semangatnya begitu besar ya dengan kondisi ya jemaah tersebut tunanetra, tetapi jemaah tersebut masih ingin melaksanakan ibadah haji dengan beberapa tahun menabung ya.
2: Saifuddin sendiri sebelumnya telah menjadi perhatian karena kisah hidupnya yang penuh inspirasi. Meski mengalami keterbatasan dalam hal penglihatan, ia tetap aktif menjadi imam masjid di kampung halamannya di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Dengan penuh kesabaran, ia menabung selama kurang lebih 20 tahun demi mewujudkan impiannya berkunjung ke Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah haji. Dari Embarkasi Makassar, A. Nariska melaporkan untuk RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran melepas Karnaval Budaya Festival Budaya Isen Mulang dalam rangka hari jadi Provinsi Kalimantan Tengah ke-69. Festival tersebut merupakan kegiatan yang masuk dalam kalender event Nusantara Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
5: Budaya di tengah bisa sinkronisasi ini budaya nggak boleh ini harus kita gelekan terus ya kan, karena itu jatuh diri kita, itu identitas kita.
6: Penyelenggaraan Karnaval Budaya Festival Budaya Isen Mulang FBIM Kalimantan Tengah tahun 2026 pada minggu pagi mengambil rute Bundaran Besar Talawang dan finish di lapangan Sanaman Mantike menjadi perhatian masyarakat dan wisatawan. Karnaval Budaya dilepas langsung oleh Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran didampingi Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan dan Pangdam 22 Tambun Bungai, Mayjen TNI Jainul Arifin. Usai melepas peserta Karnaval Budaya, Gubernur Agustiar Sabran mengatakan kegiatan ini selalu dinantikan oleh masyarakat karena ragam budaya di bumi Tambun Bungai ditampilkan dengan penuh keindahan yang terpadu dalam harmoni.
5: Ingin melihatkan perekonomian, ya kan? Budaya di tengah bisa sinkronisasi ini budaya nggak boleh ini harus kita gelekan terus ya kan, karena itu jatuh diri kita, itu identitas kita gitu. Pastikan sangat meriah ya, pastikan tidak lebih daripada 2,5.
6: Masyarakat tumpah ruah memadati tepian jalan yang menjadi jalur pelaksanaan karnaval, seperti halnya salah seorang warga bernama Chandra yang mengaku sudah menunggu Karnaval Budaya sejak pagi karena ingin menyaksikan mobil hias dari masing-masing kontingen kabupaten dan kota.
7: Kita lihat semuanya sangat menarik ya, dan semua peserta pawai budaya ini berusaha menampilkan yang terbaik dari instansi atau dari OPD atau dari kabupaten kota yang ada di Kalimantan Tengah. Kalau saya lihat semuanya sangat menarik dan beragam gitu, bervariasi sesuai dengan instansinya, sesuai dengan kabupatennya yang menjadi peserta dari pawai budaya ini.
6: Karnaval Budaya Festival Budaya Sen Mulang 2026 mengambil rute untuk peserta pejalan kaki dimulai dari Bundaran Besar, kemudian Jalan Imam Bonjol, Bundaran Kecil, Jalan Diponegoro, Jalan Wahidin Sudirohsodo, dan finish di Stadion Lapangan Senaman Mantikei. Sedangkan rute untuk peserta mobil hias lebih panjang, yakni Bundaran Besar, kemudian Jalan Imam Bonjol, Bundaran Kecil, Jalan Diponegoro, Jalan Dr. Murjani, Jalan Ahmad Yani, dan finish di Stadion Lapangan Senaman Mantikei. Agaknya bijaksana melaporkan.
1: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
8: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin, 18 Mei 2026. Bersama saya Henovita, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Utara, kemudian di Laut Flores bagian barat, dan juga di Samudra Pasifik Utara Maluku Utara. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Hindia Barat Sumatera Utara, Laut Flores bagian barat, Samudra Pasifik Utara Maluku Utara, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Selat Malaka, Riau, Jambi, Sumatera Barat, Lampung, perairan utara Banten, Jawa Tengah bagian timur, Jawa Timur bagian barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan bagian utara, Nusa Tenggara Timur, Laut Halmahera, Papua Selatan, dan Papua. Kemudian daerah konfluensi lain juga diperkirakan terbentuk di Laut Cina Selatan, Samudra Hindia Selatan, Nusa Tenggara Barat hingga Selatan Nusa Tenggara Timur, Laut Flores, Selat Makassar bagian selatan, Laut Maluku, dan Maluku Utara. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sangat lebat hingga ekstrim di wilayah Sulawesi Utara. Kemudian potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, kemudian Maluku Utara, dan Maluku. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Bandar Lampung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Terdapat juga potensi hujan sedang di Medan, kemudian potensi hujan ringan di Padang, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bengkulu, Serang, Jakarta, Bandung, Tanjung Selor, dan juga Samarinda. Terdapat juga potensi berawan tebal di Banda Aceh dan Pekanbaru. Terdapat juga potensi udara kabur di Palembang, di Yogyakarta, dan Surabaya. Kemudian yang terakhir, terdapat juga potensi asap atau kabut di Jambi. Kemudian untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Ambon dan di Jayapura. Terdapat juga potensi hujan ringan di Denpasar, Mataram, Kupang, sebagian besar Sulawesi, kemudian Ternate, dan sebagian besar Papua. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Pasukan Israel terus melancarkan serangan artileri dan tembakan senjata berat ke sejumlah wilayah di jalur Gaza, termasuk Khan Yunis dan kamp pengungsi Al-Burij. Meski gencatan senjata masih berlaku, di mana serangan juga menyasar pesisir kota Gaza melalui tembakan kapal angkatan laut Israel dan memicu kepanikan warga setempat. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pengurus Provinsi Persatuan Atletik Seluruh Indonesia atau PASI Nusa Tenggara Barat akan menggelar kejuaraan daerah dan kejurda atletik antar pelajar dan umum. Kejuaraan tersebut merupakan seleksi atletik menuju kejuaraan nasional tahun 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Syah Manaf dari RRI Mataram.
1: Berikutnya adalah ke Jurnas yang sama ya di Jakarta. Ini sekaligus
2: Persatuan Atletik Seluruh Indonesia Nusa Tenggara Barat PASI NTB akan menggelar kejuaraan daerah atau kejurda pada tanggal 4 sampai 5 Juni 2026. Ajang ini mempertandingkan kategori usia U16, U18, dan U20 yang diikuti para pelajar dari 10 kabupaten kota di NTB serta klub-klub atletik yang ada di daerah tersebut. Ketua PASI NTB Didi Sumardi menyampaikan kejurda merupakan agenda penting dalam pembinaan atlet muda secara berjenjang. Selain menjadi wadah kompetisi, ajang ini juga dimanfaatkan untuk menjaring atlet-atlet potensial yang akan dipertandingkan menuju level nasional.
1: Kemudian setelah itu nanti setelah kejuaraan provinsi di minggu pertama Juni, berikutnya adalah ke Jurnas yang sama ya di Jakarta. Ini sekaligus adalah sebagai ajang ya, kejuaraan provinsi itu sebagai ajang untuk menyeleksi mengikuti kejuaraan nasional atletik di Jakarta.
2: Selain itu, Ketua Bidang Pembinaan Prestasi PASI NTB Hari Gunawan mengatakan kejurda kali ini juga menjadi momentum untuk melakukan talent scouting atlet usia dini, khususnya pada nomor estafet tingkat sekolah dasar atau SD. Menurut Hari, pembinaan atlet sejak usia dini dinilai penting untuk menciptakan regenerasi atlet atletik yang berkelanjutan di NTB, khususnya pada nomor sprint yang selama ini menjadi salah satu andalan daerah.
3: Bahkan kita untuk kejurda ini berinisiasi untuk talent scoutingnya itu pada usia SD, pada nomor-nomor estafet. Ya, besok akan kita putuskan rincian nomornya itu antara 5 kali 80 meter atau 8 kali 50 meter. Di dalam rangka untuk menjaring sprinter dari usia dini.
2: PASI NTB juga menyiapkan program lanjutan menuju Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov sebagai bagian dari persiapan menuju Pekan Olahraga Nasional PON 2028. Porprov dinilai menjadi tahapan penting untuk memperkuat prestasi atletik NTB di level nasional. Dari Mataram, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pendengar, pukul 19:34 waktu Indonesia Barat, saatnya kita dengarkan pelajaran bahasa Inggris di English Corner untuk malam ini. Dan pendengar, pastikan Anda masih bersama kami di Pro 1 FM RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi. Kali ini kita dengarkan tentang sinonim. Saatnya saya Mutia Utami pamit undur diri, tetap di Pro 1 FM RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat malam pendengar, kembali kebersamaan kita dalam pelajaran Bahasa Inggris, English Corner. Saya Aldila akan menemani Anda hingga beberapa menit ke depan. Pendengar, dalam pembelajaran vocabulary Bahasa Inggris, salah satu konsep penting yang perlu dipahami adalah sinonim atau persamaan kata. Nah, sinonim adalah dua kata atau lebih yang memiliki arti yang sama atau hampir sama. Pemahaman tentang sinonim sangat penting karena membantu kita memperkaya kosakata, menghindari pengulangan kata yang sama, dan membuat komunikasi menjadi lebih variatif serta menarik. Namun, meskipun memiliki arti yang mirip, sinonim tidak selalu bisa digunakan secara bebas dalam semua konteks karena seringkali memiliki perbedaan nuansa atau penggunaan. Dan kita akan gali lebih lanjut ya, seperti apa sinonim dalam bahasa Inggris.

Pendengar, secara umum sinonim dapat diartikan sebagai kata-kata yang memiliki makna yang sama secara denotatif, tetapi bisa berbeda dalam connotation atau konteks penggunaannya. Misalnya kata big dan large sama-sama berarti besar. Contoh dalam kalimat, they live in a big house and they live in a large house. Kedua kalimat tersebut memiliki arti yang sama dan dapat digunakan secara bergantian dalam banyak situasi. Namun, tidak semua pasangan sinonim se-fleksibel ini. Nah, ciri utama ya dari sinonim adalah adanya kesamaan makna. Tetapi tidak selalu identik. Banyak sinonim yang memiliki perbedaan dalam tingkat formalitas, emosi, dan konteks. Misalnya, kata child dan kid sama-sama berarti anak. Tetapi, child ini lebih formal, sedangkan kid lebih informal. Kita lihat ya contohnya dalam kalimat. The child is playing quietly. Ini lebih formal. Dan, the kid is playing outside. Ini lebih santai. Hal ini menunjukkan bahwa pemilihan sinonim harus mempertimbangkan situasi penggunaannya.

dengar, selain itu sinonim juga sering memiliki perbedaan dalam kekuatan makna dan intensitas. Misalnya kata happy, glad, and delighted semuanya berarti senang, tetapi tingkat emosinya berbeda. Kita lihat ya untuk contoh kalimat, I am happy to see you. Nah ini kalimat umum. I'm glad you came. Ini lebih ringan. Dan I am delighted to meet you. Ini lebih kuat dan formal. Nah, perbedaan ini penting agar kita dapat menyampaikan perasaan dengan lebih tepat. Sinonim dapat kita bagi menjadi beberapa jenis. Nah, yang pertama adalah absolute sinonim, yaitu kata-kata yang hampir sepenuhnya dapat dipertukarkan tanpa mengubah makna atau konteks. Jenis ini sebenarnya jarang ditemukan dalam bahasa Inggris. Contoh adalah sofa dan couch, yang dalam banyak situasi memiliki arti yang sama. Contoh kalimat, she is sitting on the sofa and she is sitting on the couch. Kedua kalimat tersebut memiliki makna yang sama. Nah, jenis yang kedua adalah partial synonym, yaitu kata-kata yang memiliki arti mirip tetapi tidak selalu bisa dipertukarkan dalam semua konteks. Ini adalah jenis yang paling umum, misalnya begin and dan juga start, yang berarti sama-sama memulai. Tetapi dalam beberapa ungkapan tertentu hanya salah satu yang digunakan, seperti start a car, bukan begin a car. Contoh kalimat, the class will begin at 8 a.m. and she will start her new job tomorrow. Nah, jenis ketiga adalah sinonim yang berbeda dalam tingkat formalitas. Misalnya, ask, add, dan juga inquire. Kata ask lebih umum dan informal, sedangkan inquire lebih formal. Contoh dalam kalimat, I want to ask you a question. Ini bentuk informal. Dan I would like to inquire about the schedule. Ini bentuk formal. Jenis ini sangat penting dalam konteks komunikasi profesional atau akademik.

Dengar, selain itu terdapat juga sinonim yang berbeda dalam connotation atau nuansa makna. Misalnya kata cheap dan inexpensive. Keduanya berarti murah, tetapi cheap sering memiliki konotasi negatif. Sedangkan inexpensive atau affordable memiliki konotasi yang lebih positif. Contoh kalimat, this product is cheap, ini terkesan kualitasnya rendah, dan this product is affordable, terkesan jadi lebih positif. Nah, ini menunjukkan bahwa memiliki dan memahami connotation dapat sangat penting ya saat menggunakan sinonim. Pendengar, dalam penggunaan sehari-hari, sinonim sangat membantu untuk membuat bahasa lebih bervariasi dan tidak monoton. Misalnya, daripada terus-menerus menggunakan kata very big, kita bisa menggunakan kata lain seperti huge, enormous, dan gigantic. Contoh dalam kalimat, the building is huge. Penggunaannya, variasi kata seperti ini memberiki komunikasi kita jadi lebih menarik dan juga ekspresif. Dan untuk menguasai sinonim, penting ya untuk kita tidak hanya menghafal daftar kata, tapi juga memahami konteks dan contoh penggunaan dalam kalimat. Membaca teks bahasa Inggris seperti artikel atau cerita dapat membantu kita melihat bagaimana sinonim digunakan secara alami. Selain itu, kita juga bisa berlatih dengan membuat kalimat sendiri menggunakan berbagai sinonim untuk satu kata.

Dan baik pendengar, masih bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi. Dengan memahami sinonim, kita dapat meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris secara signifikan. Kita menjadi lebih fleksibel dalam memilih kata, lebih tepat dalam menyampaikan makna, dan lebih percaya diri dalam berkomunikasi. Oleh karena itu, dalam mempelajari vocabulary, penting nih untuk selalu memperhatikan persamaan kata beserta perbedaan nuansa dan penggunaannya. Kenapa? Agar bahasa yang digunakan menjadi lebih kaya dan efektif. Nah, itu dia ya materi kita malam hari ini tentang sinonim. Semoga ini bisa bermanfaat ya dalam menambah pemahaman kita tentang penggunaan sinonim dalam bahasa Inggris. Akhir kata, saya Dila undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.

0: Project.
1: Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

0: Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada, inilah Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Senang sekali kembali saya Tuti Widya hadir untuk menemani Anda di malam hari ini hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan seperti biasa pendengar, Anda dapat kembali dengarkan drama radio. Dan untuk malam hari ini, kita akan dengarkan drama radio dari RRI Gorontalo dengan judul Pulang Jadi Abu. Selamat mengikuti.
1: Udara sore ini sejuk ya, Man? Kalau Salim pulang sekarang, pasti enak duduk di sini. Kita sama-sama minum teh. Duh, Masya Allah.
2: Salim. Kerja di kota katanya susah pulang. Nggak tahu jalan balik mungkin.
1: Salim?
2: Bu?
3: Ya Allah, Salim. Kamu pulang, nak? Aduh, kau pulang juga. 12 tahun akhirnya aku bisa peluk kamu lagi, nak.
2: Wah, kau beneran pulang, Lim. Luar biasa. Kurasa matahari terbit dari barat hari ini.
4: Iya, Kak. Aku pulang.

0: Bu, aku mau tanya, uang yang aku kirim tiap bulan selama ini kemana?
1: Ibu pakai nak, ibu pakai ya sedikit-sedikit buat beli obat, buat biaya rumah, buat bayar utang di tetangga.
0: Berarti habis.
2: Salim, jangan pakai nada seperti itu.
0: Aku kirim uang 12 tahun, Kak. 12 tahun aku tahan sakit di kota. Aku beli semua mimpi di keluarga ini. Dan sekarang kalian bilang habis. Tanpa sisa. Tanpa jejak.
3: Kami tak tahu, Nak. Ibu pikir asal ya tidak boros ya cukup.
0: Bukan itu alasannya, Bu. Aku kehilangan pekerjaan, istri, dan anakku karena aku pikir aku masih punya pegangan di kampung ini. Tapi ternyata kalian sama aja. Kalian pun kehilangan aku.
2: Cukup, Salim. Jangan bawa semua kemarahanmu ke ibu. Kalau uang itu hilang, kita bisa cari lagi. Tapi jangan bunuh keluarga karena kecewa.
0: Aku bahkan mikir buat bakar rumah ini. Biar hangus. Hangus sama seperti hidupku sekarang.
3: Jangan, Nak, jangan. Kamu boleh marah. Kamu boleh marah, Nak. Tapi jangan musnahkan satu-satunya tempat yang masih percaya padamu.

0: Kembalikan uangku.
1: Salim, jangan.
2: Bu, masuk bu. Dia udah gak waras.
0: Tidak waras. Aku yang tidak waras. Atau kalian yang tega. Kalau aku diam, aku hancur. Kalau aku marah, aku dianggap gila.

0: Tidak kuat, Man.
1: Kita pergi aja, Bu.
0: Dia anak ibu.
1: Tapi dia bisa membunuh kita, Bu.

0: sepi, semua pergi, aku ditinggalkan, bahkan oleh rumahku sendiri. Tidak ada yang tersisa. Tidak ada alasan untuk menjaga. Kalau hidupku jadi abu, maka semua harus jadi abu. Lihat! Lihat! Terbakar! Ini hasilnya! Ini hasilnya! Ini hasilnya! Kembalikan hidupku! Kembalikan! Kembalikan aku yang dulu!
1: Oh, jauhnya! Ya Allah! Sampai rumahku! Salim! Tangkap dia!
0: Aku cuma ingin pulang.
2: Tidak sadar, dia butuh bantuan.
3: Pak Zulmi, selamatkan dia. Saya mohon.
0: Sunyi, tapi tidak menyakitkan lagi. Apakah ini yang namanya tenang?
2: Iya, Lim. Kamu sudah jauh lebih baik.
0: Oh, saya hampir tidak mengenali diri saya sendiri, Pak.
2: Sekarang, kamu punya kesempatan kedua.
0: Saya ingin pulang. Tapi kali ini, sebagai anak, bukan sebagai beban, Pak.
2: Ya, Lim. Bagaimana kalau kita bangun lagi rumahmu? Saya punya dana sedikit. Kita pulang beli kayu dan lembar seng buat ganti atap rumahmu. Tidak apa kan, Lim?
0: Oh, benarkah ini Pak Zulmi? Alhamdulillah, tidak perlu memanggil tukang lagi, Pak. Biarlah, saya kerjakan sendiri. Saya biasa kok.
2: Kau tidak sendiri, Lim. Saya siap bantu dan warga yang lain.

Alhamdulillah. Lapar, tapi ini lebih ringan. Lebih baik daripada menanggung penyesalan. Setiap pukulan palu ini seperti memperbaiki diriku sendiri.

0: masih pantas disebut anak.
1: Salim.
0: Ibu.
1: Maafkan ibu. Ibu tidak menjaga amanahmu.
0: Saya juga minta maaf, Bu. Saya hampir menghancurkan segalanya.
2: Lim, abang salah. Abang iri. Abang lemah, Lim.
0: Kita mulai lagi, Bang.
2: Iya, dari awal ya.
3: Hari ini bukan cuma lebaran. Ini hari kalian kembali jadi keluarga.
0: Aku pernah jadi abu. Hilang, hancur, tak berarti. Tapi dari abu, aku belajar. Selama masih ada yang peduli, selama masih ada kesempatan, kita selalu bisa pulang dan hidup kembali.

Menjadi Abu, persembahan RRI Gorontalo, didukung oleh Azhar Yusuf sebagai Salim, Aan Saleh sebagai Salman, Rahma Atamimi sebagai Ibu, dan Pak Zulmi diperankan oleh Anwar Prambahan. Terima kasih, sampai jumpa di lain cerita.

Seorang anak tidak memilih bagaimana ia tumbuh. Kitalah yang menentukan arah masa depannya. Dalam Rasta Cita, membangun sumber daya manusia dapat dimulai dari langkah paling mendasar, yaitu memastikan setiap anak tumbuh sehat dan cukup gizi. Dari masa kehamilan, asupan bergizi bagi ibu, hingga perhatian penuh pada tumbuh kembang anak di tahun-tahun awal kehidupan. Pemantauan rutin, edukasi gizi, dan kepedulian keluarga menjadi kunci. Ini bukan sekedar soal tinggi badan, tapi tentang kualitas generasi penerus bangsa. Karena dalam Rasta Cita, Indonesia yang kuat lahir dari anak-anak yang sehat hari ini.

Papua tidak hanya menampilkan pesonanya dalam wisata hiburan, namun juga keunikan situs sejarah yang dimiliki. Salah satu tempat bersejarah yang banyak mengundang misteri adalah situs Tapurarang. Situs ini ada di Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat. Keunikan dari situs ini adalah terdapatnya lukisan cap tangan manusia berwarna merah darah, peninggalan dari zaman prasejarah. Cap tangan ini tersebar di dinding-dinding tebing di tepi Laut Selat yang menghubungkan Distrik Kokas dengan Pulau Arguni. Ada beberapa objek yang tergambar, berupa telapak tangan, mata, telapak kaki, lumba-lumba, cicak, tumbuhan, wajah manusia, hingga bumerang. Lukisannya terlihat biasa saja, namun cukup menggambarkan manusia dan kesehariannya. Teknik lukisan pun juga unik. Hal yang menarik adalah warna merah tersebut juga tetap awet tahan lama hingga saat ini. Padahal, lukisan di tebing ini sering terkena air hujan dan terik matahari. Karena itulah banyak orang yang menyebut bahwa lukisan yang ada di situs Purbakala ini sebagai lukisan cap tangan darah. Lukisan yang telah berusia ribuan tahun ini dibuat sebagai pengingat peristiwa atau simbol-simbol kepercayaan. Selain itu, terdapat cukup banyak tulang serta tengkorak yang bersebaran di sekelilingnya. Temuan ini menjadi salah satu gambaran akan budaya kala itu. Saat ada orang meninggal, jasadnya tidaklah dikuburkan sebagaimana mestinya. Masyarakat pada zaman purbakala hanya meletakkan jasadnya di tebing batu atau lokasi lain seperti pohon yang mereka anggap sakral.

0: Ya, baik pendengar di manapun Anda berada, tadi sudah kita dengarkan drama radio ya, yang hadir setiap malam pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan untuk selanjutnya kita akan dengarkan pula mini drama radio produksi RRI Bukit Tinggi dengan judul Kongsi di Balik Stempel. Nah, seperti apa ceritanya? Mari langsung saja kita dengarkan bersama.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
0: Papi. Mami habis belanja lagi nih. Aduh, tadi Mami berhasil rebut tas ini dari cewek rempong sekaya. Emang ya, kalau yang begini Mami deh jagonya.
2: Iya.
0: Ih, punya suami tapi berasa ngomong sama tembok. Yaudahlah, terserah. Sana Gi, kumpulin duit lebih banyak lagi. Biar Mami bisa shopping terus ya, Pi.
2: Aduh, kenapa lagi sih tua bangka ini? Nelpon aku. Mau minta uang buat apa lagi dia sekarang nih? Halo?
3: Assalamualaikum, nak. Bagaimana kabarmu? Sehat kan?
2: Waalaikumsalam. Udahlah, Bu. Nggak usah banyak basa-basi. Butuh berapa sekarang, ha? Cepat, aku sedang sibuk nih.
3: Ibu hanya ingin tahu keadaanmu, nak. Sudah lama sekali kamu tidak menghubungi ibu. Sekaligus, ibu mau kembalikan pinjaman ya waktu itu. Nanti ibu minta tolong Sofian transferkan ya. Maaf. Ibu baru bisa kembalikan uangmu sekarang. Ibu.
2: Bilang Sofian, jangan lama-lama. Terus. Halo, halo, Bu, halo, Bu.
0: Pi, papi yang sabar ya. Ya, ibu kan orangnya agak baik gitu ya. Ya mudah-mudahan husnul khotimah deh.
2: Ah, udahlah. Tidak usah sok menghibur kamu ya. Kematian itu kan hal yang pasti. Ya, jadi ya sudah. Tidak usah dibesar-besarkan.
4: Selamat pagi, Bapak Alan Kusuma. Anda harus ikut kami ke kantor polisi sekarang juga.
2: Loh, ada apa ini?
0: Hah? Ada apa ini, Pak? Kenapa suami saya harus dibawa ke kantor polisi? Hah? Memangnya dia salah apa? Lepas, Pak, lepas!
4: Suami Anda diduga melakukan tindakan korupsi yang melibatkan 3 perusahaan lainnya sebagai rekanan. Kami harus segera melakukan interogasi mendalam atas kasus ini.
0: Gak mungkin suami saya korupsi. Dia itu memang punya banyak uang dari dulunya loh, Pak. Itu semua hasil kerja kerasnya banting tulang tak kenal waktu selama ini. Gak mungkin lah. Lepaskan suami saya.
2: Iya, Pak. Betul yang dikatakan istri saya tadi, Pak. Saya tidak melakukan apapun seperti yang Bapak katakan tadi. Ini pasti salah paham, Pak. Kita bicarakan baik-baik aja ya, Pak, ya.
4: Pak Alan?
2: Iya.
4: Anda bisa menyampaikan semuanya nanti di kantor polisi. Sekarang kami mohon kerjasamanya untuk ikut kami sekarang juga.
0: Papi! Jangan tinggalin Mami! Aduh, gimana nasib Mami kalau Papi di penjara? Papi!
5: Satu, menyatakan terdakwa Alan Kusuma telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primer. Dua, menjatuhkan pidana kepada terdakwa Alan Kusuma dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan.
6: Papi, Mami gak rela semua barang mewah Mami dirampas dari Mami. Mereka gak berhak, Pi. Ih, kenapa sih Papi tega bikin Mami jatuh miskin begini? Mami gak ikhlas, Pi. Mami gak ikhlas.
7: Kalau bukan gara-gara keinginan kamu yang setinggi langit itu, aku tidak akan pernah mendekam di penjara. Dasar wanita matre yang tak tahu diri.
4: Mohon beri jalan. Anda bisa melanjutkan pembicaraan dengan suami Anda di penjara nanti.
5: Demikian drama radio produksi RRI Bukit Tinggi berjudul Kongsi di Balik Stempel, karya Mutia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila. Kalau kita membuka mata kita, membuka telinga kita, mendengar apa yang terjadi di kalangan rakyat, kita sama-sama tahu ada banyak orang yang terjebak oleh judi online, oleh pinjaman online, dan ini menghancurkan, meluluhlantakkan kehidupan mereka. Banyak rakyat kita yang salah mengambil keputusan, teriming-imingi oleh judi online dan pinjaman online, sehingga mereka hidupnya jadi ambiar, lebih menderita. Tentu saja ini bukan fenomena yang boleh terjadi di sebuah negeri atau negara yang Pancasilais. Saudara dan saudari yang saya hormati, sewajarnya di negara kita yang dasarnya adalah Pancasila, rakyat sungguh-sungguh dilindungi. Tidak boleh ada kegiatan bisnis atau kegiatan usaha yang bisa mencekik rakyat, yang bisa menjebak rakyat untuk betul-betul menjadi makin susah, makin menderita, sehingga kehilangan harapan dalam kehidupannya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Anda tentu ada yang pernah menyaksikan berita bagaimana korban pinjol, korban judol mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri. Ini tentu sebuah tragedi di negara yang dasarnya adalah Pancasila. Ini mengoyak hati nurani kita. Ini sebuah peristiwa yang tidak boleh terjadi mestinya, karena kita punya sila ketuhanan yang Maha Esa. Kita punya sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi ini fakta, ini masalah yang nyata yang harus kita temukan solusinya. Maka tentu saja dalam perspektif Pancasila, pihak penguasa harus bisa membereskan soal judi online dan pinjaman online ini. Harus ada regulasi yang tegas, yang melindungi rakyat. Di sisi lain, rakyat memang harus diedukasi, harus dibimbing, dibina dengan benar, supaya mereka tidak punya mentalitas instan. Supaya mereka tidak tergoda oleh keinginan cepat kaya yang mengarahkan mereka malah kepada situasi yang lebih sulit. Rakyat harus dididik untuk bekerja keras, untuk sabar, untuk melakukan yang terbaik, tahap demi mengubah nasibnya, tidak memilih jalan yang instan. Memang kita punya banyak PR untuk membuat Pancasila ini menjadi nyata sebagai dasar negara, sebagai ideologi, sebagai jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Mari kita lakukan yang terbaik yang kita bisa untuk Indonesia Raya yang jaya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Taman Bumi Geopark Siloke adalah warisan geologi yang berada di Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, yang usianya telah mencapai jutaan tahun. Terbentuk oleh patahan laut akibat guncangan tektonik, tebing-tebing karst tinggi pun bermunculan dan lembah dengan aliran sungai pun tercipta. Bentukan alam ini melahirkan banyak objek wisata. Di kawasan seluas 1.300 km persegi ini, terdapat beragam air terjun, gua-gua bersejarah, pemandian air panas, hingga sebuah pulau. Geopark ini juga menjadi rumah bagi beragam flora dan fauna endemik. Tidak hanya kaya dengan bentukan alamnya, namun Taman Bumi ini juga menyimpan warisan budaya dan warisan sejarahnya. Semuanya tersimpan apik di balik rimbunnya vegetasi hutan hujan Sumatera. Dengan banyaknya kekayaan yang dimiliki, pemerintah Indonesia pun akhirnya menetapkan kawasan ini menjadi kawasan Geopark Nasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Selanjutnya kita akan bersama di acara Ruang Rindu untuk malam hari ini, lagu pop Indonesia tahun 80 hingga 90-an. Untuk Anda yang akan bergabung, kami akan tunggu Anda di 0811 66 99 720.

0: silakan untuk penelpon yang pertama di malam hari ini di 08116699720. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam.
1: Ya, halo, selamat malam kembali Kak Tuti Dia.
0: Ya, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Maninjau ya.
1: Iya, Nisa, Nisa boleh, Uni boleh juga.
0: Iya. Apa kabar Nita?
1: Kabarnya alhamdulillah baik, cuma sedikit agak pusing soalnya suka kena hujan ini Kak Tuti. Hujan itu kan kalau kita ke danau hujan kecil itu, kalau jelas hujan lebat nggak apa, kena hujan ya.
0: Hujan rintik-rintik ya.
1: Iya, rinai-rinai kena.
0: Iyalah, semoga cepat sembuh aja ya Nita ya.
1: Iya, mau dibawa tidur tapi kena dengar Kak Tuti siaran. Gitu kan, kalau Kak Tuti kan cepat diangkat.
0: Iya.
1: Ini tahun berapa nih sekarang malam ini?
0: Tahun 80 sampai 90 nih, juga agak-agak lama sikit lah lagunya nih.
1: Oh, berarti lagu nostalgia ya.
0: Iya, lagu nostalgia, nanggung-nanggung lah gitu.
1: Iya, ini kalau lagu lama ini sebenarnya enak semua ya, lagu-lagu kenangan gitu ya.
0: Iya.
1: Nita ada punya lagu kenangan ya. Sebenarnya enggak ingat-ingatin juga tapi ya enggak lagu nostalgia tuh. Dari Krisya aja lah, Pergilah Kasih Kak Tuti, tolong.
0: Pergilah Kasih ya?
1: Iya.
0: Oke. Pergilah Kasih. Oke, silakan Nita sambil Tuti cari. Nita King,
1: salam pertama buat Kak Tuti dulu. Selamat bertugas, semoga sehat selalu, meraih rezeki panjang umur, sukses terus Kak Tuti. Yang udah malam-malam nih.
0: Udah.
1: Udah ambil yang perlu ya.
0: Udah buat makan.
1: Salam ya. Yang ingat aja ya. Salam buat Bang Ardi di Siano dulu ya. Salam buat Nia, Angkel Gazik. Salam buat Krishna, Mak Diman, Uni Desa Montra, siapa lagi? Uni Rahma di... Dimana Uni Rahmanya?
0: Uni Rahmanya di Sungai Tarap. Sungai Tarap.
1: Sungai Tarap berarti... Sungai Tarap itu dimana? Di Batu Sangkar ya?
0: Di Batu Sangkar, ya.
1: Ya, salam buat Uni Rahma, salam buat Firman Syah di Jakarta, siapa lagi? Bang Fauzi, salam buat Mas. Buat Bang Cep di ini di Aceh ya. Buat Lila juga, buat Uci juga, siapa lagi? Buat Bang Putra Lumut, Bang Fauzi, salam buat Bang Ade Putra Lansano. Satu lagi, aduh, ada di Lubas itu ya, terus ada di Paris itu Muhammad Novel. Ya buat semua nanti yang masuk aja lah Kak Tuti, kalau dibaca satu persatu nanti yang di belakang bete juga sama Nisa ya.
0: Iya,
1: terima kasih banyak waktunya Kak Tuti. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Memori lewat lagu dari Uncu Dipo di 6 suku Kota Solo, Sumatera Barat. Request lagu dari Alda Risma, Aku Tak Biasa. Salam untuk semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Uncu Dipo di Solo ya Uncu ya. Selamat malam untuk Uncu dan juga keluarga di sana. Nah, ini satu lagi. Ini dari siapa ya? Oh, dari Afif Kurniawan. Ruang Rindu Malam Angkasa di Bukit Tinggi. Request lagu Madu dan Racun.

RRI Pro 1. Ah, betulin dulu nih, ayo. Sama Kak Nita apa sama Kak siapa ini? Nanti kalau udah betul nama penyiarnya, nanti chat lagi ya. Kalau udah betul baru diputerin lagu Titi DJ-nya ya. Masa dibilang Kak Nita ya kan? Ada putra bungsu di Lepuk Basung tuh barusan ya, yang bilang Kak Nita ya, katanya Kak Nita yang siaran. Yang masuk tadi tuh yang namanya Kak Nita. Kalau yang sekarang siapakah namanya? Ayo, siapakah nama penyiar yang sekarang? Kita terima dulu penelpon yang berikut ini. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam Pro 1. Aduh, kemana nih suaranya? Aduh, ayo dong. Satu, hitung sampai tiga ya. Kalau enggak tuh, kalau enggak nih Kak Tutip cut. Dua, tiga, dah. Ya udah deh, ya udah kalau gitu Kak Tutip langsung puterkan lagunya. Karena di WhatsApp juga banyak yang request ya. Nanti takutnya enggak keputer nih. Oke, kalau gitu untuk putra bungsu, ayo ditanya dulu nih, tanya dulu kiri kanan, ayo yang nyer siapa namanya. Nanti kalau udah dapat baru deh diputerin lagunya ya. Kalau gitu kita putar dulu lagu yang diminta tadi sama Unita, Pergilah Kasih dari Krisye.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aku tak biasa tadi permintaan dari Uncu Dipo di Kota Solo. Selamat malam Kakak Rama. Apa kabar Kak Rama? Kak Rama dari Sungai Tarap ya, sudah gabung juga di malam hari ini di Ruang Rindu. Untuk siapa tadi tuh yang request lagu melalui WhatsApp kita? Ada Afif ya, Afif Kurniawan. Lagunya tadi request lagu Madu dan Racun. Tapi liriknya kayak gini katanya. Request lagu Madu dan Racun, liriknya bulan madu di awan biru, tiada yang mengganggu. Nah itu itu gimana tuh? Ada makasih Bang Nagil Bus ya. Nah itu gimana tuh ceritanya tuh? Lagu Madu dan Racun itu kan penyanyinya kan madu di tangan kananku, racun di tangan kiriku. Sementara liriknya bulan madu di, jadi Kak Tuti bingung nih. Sementara Kak Tuti skip dulu nih Afif ya lagunya ya. Oke, kita baca dulu WhatsApp yang masuk untuk malam hari ini. Request lagu Cie Tuti Ku Coba Untuk Bertahan. Dari siapa itu Bang? Bang apa nih? Iya. Oke. Ku coba untuk bertahan ya. Dari Abang Is ya. Oke, Bang Is. Yang lagi di mana nih Bang Is? Bang Is lagi di Singgalang ya, Bang Is ya. Tetap jaga kesehatan ya Bang Is, sehat selalu juga Bang Is dan juga rekan-rekan yang ada di sana sekarang ya. Semangat. Kemudian siapa lagi nih? Assalamualaikum orang Sanjay. Ini Yeye di Bukit Apit minta tolong diputerin lagu dari Iis Sugianto, Aku Jatuhin Cinta. Makasih ya, sama-sama Kak Yeye di Bukit Apit. Terus siapa lagi nih? Assalamualaikum Ruang Rindu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Hai Kak Tuti, hai juga. Selamat malam Kak, malam juga. Saya Putih Senja dari Padang Panjang, pendatang baru. Tolong request lagu dari Poppy Mercury dengan judul Surat Undangan. Salam hangat untuk Kak Tuti. Nita dari Meninja, Uncu Divo dari Solo, Afif Kurniawan dari Bukit Tinggi. Putra Bungsu dari Lebuk Basung, Uncu Divo, Bujang Pelala, Bang Joini, semua kru dan penyiar RRI Pro 1 Bukit Tinggi, serta teman-teman semua yang lagi dengerin Radio RRI Pro 1 Bukit Tinggi dimanapun berada, bahagia selalu ya. Amin. Terima kasih Kak, semangat untuk siaran malam ini Kak. Oke, terima kasih Putih Senja dari Padang Panjang. Oke, tadi ada Bang Joni Marbeta juga. Selamat malam Bang Joni Marbeta. Bang Joni lagi di mana nih Bang? Request lagunya nanti Tuti puterin ya Bang Joni ya. Salam untuk anak-anak juga ya. Oke, banyak sekali WhatsApp kita yang masuk untuk malam hari ini. Sementara Kak Tuti pending dulu untuk WhatsAppnya. Selanjutnya kita kembali untuk menerima penelpon di 08 11 66 99 720 ya. Halo, selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Tuti.
0: Selamat malam Uni Rahma. Apa kabar Uni Rahma?
1: Alhamdulillah baik, sehat.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah baik, sehat juga Uni Rahma.
1: Ya, cerah-cerah tuh lihat di TikTok tuh, cerah banget tuh.
0: Wah, bajunya merah-merah ya. Merah-merah cerah-cerah gitu ya.
1: Malam-malam udah cerah aja deh, bikin semangat aja.
0: Iya, harus semangat, harus semangat biar ketularan semangatnya ke semua pendengar gitu.
1: Ya, kalau suaranya pendengar, kalau lihat TikToknya beda lagi.
0: Makanya yang belum lihat TikToknya lihat dong, kan gitu. Gak penasaran sama Kak Tuti Aci?
1: Oh, kalau pencinta musik tuh lihat aja deh TikToknya Kak Tuti.
0: Iya. Salam juga buat Kak Nelvi nih, Kak Nelvi, selamat malam Kak Nelvi.
1: Salam selalu udah buat Kak Nelvi. Nelvi di mana dia?
0: Iya, Kak Nelvi di mana Kak Nelvi? Nanti di tapping sama Kak Nelvi dulu.
1: Nelvi Tanjung ya?
0: Hah? Iya ya.
1: Nelvi Tanjung ya?
0: Bukan, nggak ada Tanjungnya, Nelvi aja baru. Nanti pasti diketik. Oke, kakak Karama mau request lagu apa nih kak?
1: Tadi udah ada yang minta Iis Sugianto ya?
0: Ah iya udah Iis Sugianto.
1: Masih boleh nggak tuh?
0: Oh Iis Sugianto judulnya sama?
1: Bukan yang Nirahma nyanyiin buat Tuti itu tuh Cinta dan Noda.
0: Oh gitu oke boleh. Salam dari Kak Nelvi di Bukit Tinggi kak.
1: Salam kembali semoga selalu kami dimulai berdatala ya.
0: Amin.
1: Itu kalau ini versi Sugianto, versinya sekarang Ayoni Rahma kan udah dengar kan soal yang ini kan di TikTok.
0: Iya.
1: Yeah. Dengar sama Tuti yang versi aslinya Sugianto.
0: Oke, okay, Sugianto. Apa tadi judulnya?
1: Cinta dan Noda.
0: Cinta dan Noda.
1: Heeh.
0: Sugianto ya.
1: Iya.
0: Yeah. Oke.
1: Okay. Salam sehat sesuai sebagai salam buat Tuti. Bisa keluar. Saya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
1: Buat Nita yang dari Maninjau tadi ya, salam sehat juga. Yang tuh suaranya yang memang sama kata Dedi Putra nih. Mm-mm. Dengan Unbeni Samudra.
0: Iya, sama.
1: Orangnya memang sama sih, tapi kalau Nirahma bisa bedain.
0: Uni Dewi Samudra sama Unita kan?
1: Iya, mirip, memang mirip.
0: Mirip kan suaranya. Tapi kalau Nita dia agak pelan sedikit tekanannya. Agak pelan gitu kan, agak nunggu kita dulu kan. Kalau nih Dewi kan langsung sacet-sacet gitu.
1: Masalah nih Dewi kan udah sering ketepan sama Nirahma, dia bisa tahu kenal suara gitu.
0: Iya.
1: Dan juga buat ini buat Bang Ardi, salam sehat juga. Buat Mak Diman
0: ya.
1: Buat Mutia, buat Ika di Betipo, buat Cudivo. Bang Cud di Taname, salam selalu buat Putra Lumut, buat buat Firman yang di Jakarta, salam sehat juga, buat Lila, buat buat Tesi, buat Niroza, Yulia, Bujang Palala, Krishna, salam selalu buat Tanjung, buat Terinda, buat Bang Ayik, pokoknya buat semua-semuanya, buat Mary di Bekasi juga.
0: Oke
1: deh.
0: Iya.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama Uni Rahma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uni Rahma dari Sungai Tarap. Satu lagi penelpon, silakan pendengar. Halo, selamat malam.
2: Selamat kembali, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
2: Apa kabar nih?
0: Kabar baik, alhamdulillah. Ini dengan siapa?
2: Ini Bu Hari di Jambi nih.
0: Siapa?
2: Bu Hari di Jambi.
0: Bu Hari, Pak Bu Hari ya. Bu Hari di Jambi. Gimana kabarnya Pak?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat juga. Jambi gimana malam hari ini? Cerah.
2: Jambinya cuacanya mendung-mendung rindu.
0: Oh, mendung-mendung rindu ya?
2: Iya nih.
0: Oke, enggak apa-apa lah ya.
2: Iya nih, hujan harian ini sampai sore tadi saya tinggal dingin aja nih.
0: Iya hujan hujan sama. Tapi Bukit Tinggi hari ini cukup cerah lah.
2: Alhamdulillah.
0: Tapi nggak panas, tapi cerah gitu, enak, cuacanya segar sampai malam ini.
2: Iya.
0: Pak Bukhari mau request apa Pak Bukhari?
2: Ini lagu tahun
0: 80-90-an nih Pak Bukhari.
2: Dari siapa aja nih ya?
0: Mm-mm.
2: Dari Ari Bawa aja nih ya?
0: Ah, apa tuh?
2: Judulnya apa nih ya? Kodok dan lupa apa nih gitu.
0: Aduh.
2: Apa nih ya? Api biasa satu gitu ya.
0: Dari Ari Wibowo.
2: Iya.
0: Salam nih dari Kak Rahma di Sungai Tarap untuk Pak Bekari nih.
2: Ah ya, udah lama ya. Salam dong Kak Rahma, kuasa salam Kak Rahma, gel-gelnya juga, Kak Melia juga. Ibu Manis, Bapak Zul, aduh ya, lihat itu bebek-bebek Ira juga. enggak pegelik-adik juga, pastinya juga enggak indah, enggak indah juga, tuh Cina, tuh Ira di Pekanak juga, terus semua soalan ya.
0: Iya.
2: Terus jalan Uni, semoga saya selalu saja di keluarganya.
0: Oke, amin.
2: Ya, terima kasih nih.
0: Ya, makasih sama-sama ya, Pak.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Bukhari di Jambi. Oke, kalau begitu pendengar, kita akan putarkan lagu yang sudah diminta tadi ya. Kak Tuti sampai bingung nih mau muter yang mana. Aduh, yang mana dulu ya? Oke, kita urut lagi dari requestan yang tadi udah masuk di WhatsApp juga. Iis Sugianto, aku jatuh cinta dulu ya dari Iis Sugianto.

Saking banyaknya requestan yang masuk untuk malam hari ini, Kak Tuti harus putarkan dulu satu-satu. Habis aku jatuh cinta dari Iis Sugianto, kita akan pindah ke lagu yang diminta tadi sama Bang Joni Marbeta. Habis itu dari Bang Joni Marbeta kita akan pindah ke Bang Is ya. Ini dia aku jatuh cinta dari Rinto Harahap, Iis Sugianto ya, permintaan Yeye dari Bukit Apit.

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggam. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

0: Setiap suku bangsa di dunia selalu memiliki tradisi unik dalam mengekspresikan identitas budayanya. Salah satunya, tradisi tato mentawai atau titi yang sudah ada sejak zaman logam atau yang tertua di dunia. Di Selandia Baru, ada tradisi yang serupa, disebut tamoko. Tradisi ini masih hidup hingga kini di masyarakat Maori. Bagi laki-laki Maori, moko biasanya diukir di wajah, paha, dan bokong. Sedangkan bagi perempuan, moko biasanya diukir di bibir dan dagu. Sama halnya dengan tato mentawai, tamoko mengandung simbol untuk menunjukkan silsilah, sejarah pribadi, sarana mengenang anggota keluarga yang telah meninggal, kedudukan sosial, keahlian, dan martabat. Bagi mereka yang tidak memiliki moko di tubuhnya, orang tersebut biasanya tidak dianggap memiliki status sosial di masyarakat.
1: Baik pendengar, itu tadi lagu Jendela Kelas 1 dari Iwan Fals, permintaan dari Bang Joni Marbeta. Tadi salamnya untuk anak-anak tercinta ya. Ada siapa saja tadi tuh? Zaid, siapa tadi namanya tuh? Pokoknya anak-anak Bang Joni semuanya ya. Sehat selalu, sukses selalu, pintar dan jadi anak soleh. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita akan putarkan Ku Coba Untuk Bertahan, permintaan dari Dais di mana ya? Di puncak Gunung Singgalang. Ku Coba Untuk Bertahan dari Pance.

Ya, pendengar, selanjutnya kita akan putarkan lagu yang di request tadi sama Kak Rahma Sri Wahyuni dari Sungai Tarap, Batu Sangkar, Iis Sugianto, Cinta dan Noda. Setelah lagu Cinta dan Noda, kita akan putarkan lagu yang di request tadi sama Pak Bukhari dari Jambi. Lagunya dari Ari Wibowo ya. Lagunya Ari Wibowo, penyanyinya, terserah aja judulnya. Oke, siap Pak Bukhari. Kita akan putarkan dulu lagu dari Iis Sugianto, Cinta dan Noda. Untuk yang akan request melalui telepon, bersabar dulu, kita akan tunaikan dulu permintaan berikut ini.

Bagi orang Indonesia, Ethiopia bukanlah nama yang begitu asing. Hampir 4 dekade lalu, tepatnya pada awal hingga pertengahan tahun 80-an, negeri ini begitu dikenal di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, bukan karena hal yang positif. Namun, Ethiopia terkenal saat negara tersebut dilanda kelaparan yang begitu parah, karena kekeringan yang panjang dan juga karena perang saudara yang menghabiskan tenaga dan anggaran pemerintah. Sedemikian parahnya, bencana kelaparan ini membuat 1,2 juta rakyat Ethiopia meninggal dan ratusan ribu lain eksodus ke negara-negara tetangga. Keajaiban telah hampir 2 dekade berlangsung di Ethiopia. Negara yang beribu kota di Addis Ababa tersebut makin hari semakin makmur, kian dikenal secara positif, dan bahkan menjadi model bagi pembangunan bangsa-bangsa Afrika. Menurut Bank Dunia, sejak tahun 2000 hingga 2018, Ethiopia adalah negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia, di antara negara-negara yang berpenduduk lebih dari 10 juta jiwa. Pada saat yang sama, Ethiopia melakukan pergeseran secara bertahap dari ketergantungan tradisionalnya pada pertanian menuju bidang industri dan jasa. Pembangunan infrastruktur pun dilakukan dengan sangat pesat di negara tersebut. Dunia transportasi udara Ethiopia juga menjadi salah satu sektor yang dibanggakan rakyat di negara tersebut. Di bidang hubungan internasional, dunia kini melihat Ethiopia sebagai kekuatan panstabil atau stabilizing force di kawasan tanduk Afrika. Negara ini bahkan disebut sebagai the peacemaker of African Horn.

0: Intan telah diputarkan tadi ya. Dan selanjutnya kita akan sapa kembali penelpon, silakan. 08116699720. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam Tuti Widya.
0: Selamat malam Bang Ardi, apa kabar?
1: Iya, alhamdulillah sehat Tuti.
0: Alhamdulillah.
1: Tuti juga sehat kan?
0: Alhamdulillah sehat juga Bang Ardi.
1: Sebenarnya saya mau bikin challenge sama Tuti nih.
0: Apa tuh?
1: Tapi Tuti harus jawab cepat.
0: Kalau bisa ya.
1: Nanti oke. Jawab yang cepat ya, okay. Tanpa jeda nih.
0: Tanpa jeda, okay. kalau bisa.
1: Ya, bisa. Yeah. Kertas HTS warnanya
0: putih.
1: Pak, awan warnanya
0: putih.
1: Kapas warnanya
0: putih.
1: Sapi minumnya
0: susu. Susu putih.
1: Rambut warnanya
0: hitam.
1: Alis warnanya
0: hitam.
1: Oli bekas warnanya
0: hitam.
1: Kalau lawar tidurnya kapan?
0: Malam. Terus apa lagi nih?
1: Gak ada yang kejawab. Ya oke. Pohon pisang warnanya?
0: Pohon pisang warnanya hijau lah.
1: Hijau. Daun kelapa warnanya?
0: Hijau.
1: Rumput warnanya?
0: Hijau juga.
1: Jerapah makannya?
0: Rumput. Iya kan?
1: Mana ada jerapah turun ke bawah makan rumput?
0: Ada, lehernya kan panjang, ya, dia kan bisa merumput ya, juga.
1: Pernah. Dia nggak pernah nggak dijadikan Tuhan untuk makan ke bawah rumput. Dia pasti makan daun-daun di atas.
0: Tapi ada juga lah sekali, kan namanya juga capek gitu ya.
1: Itu pembelaan.
0: Iya, kali-kali aja tuh jerapah makan rumput sekali. Kan capek juga, nongkak aja terus ke atas gitu kan. Nongkak aja terus kepalanya. Iya.
1: Ya pokoknya sekarang ini asal pendengar tahu aja, sapi minumnya susu.
0: Iya, kita aja minum susu sapi, ya kan? Sapi juga harus minum susu juga.
1: Kalau lawar tidurnya malam, iya. Jadi kalau malam dia nggak bisa ngambil jambu lagi dia ya.
0: Enggak, dia udah capek itu apa kecapean begadang ya, terus ya kan.
1: Kalau tidurnya sekali lawar malam, siangnya dia begadang.
0: Enggak, siangnya dia ini juga sih. Kadang-kadang dia jalan-jalan juga gitu.
1: Kemana dia ke lapang kantin jalan-jalan?
0: Kali aja nyari makanan sore-sore ya kan.
1: Oke.
0: Bang Ardi, apa lagunya dulu Bang Ardi?
1: Iya itu, selamat tugas untuk Tuti, selamat
0: kasih,
1: untuk sehat untuk seluruh keluarganya.
0: Ya.
1: Nah, saya minta lagunya yang tersendiri dari Iwan Fals.
0: Yang tersendiri?
1: Iya.
0: Iwan Fals ya.
1: Salam-salamnya ya untuk Tuti, selamat bertugas aja ya.
0: Makasih.
1: Nah, untuk Bang Cut Itamame. Untuk Mak Diman, untuk Putra Lumut, untuk Krishna, untuk Dabe Maho, untuk Pak Agus di Solo, untuk Lila di Pariaman, untuk Uci di Pesawat Paduan, untuk Ibu Yuni Yulia di Pasaman, Mika tadi di Meninjau, untuk Rahma di Sungai Tarap, siapa lagi ya? Udah kita bungkus rapi semuanya.
0: Udah,
1: pokoknya
0: aja.
1: Masuk aja.
0: Oke. Iya, pokoknya. Iya.
1: Iya, Tuti. Terima kasih, Tuti.
0: Sama-sama, Bang Ardi. Sehat selalu, Bang Ardi.
1: Iya, Tuti.
0: Banyak.
1: Saya sehat sekarang, tapi minum susu.
0: Iya, tapi minum susu. Harus.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul kata Kak Rahma, hilang ngantuknya kan? Iya, hilang ngantuknya Kak Rahma ya. Tadi rasa-rasa udah mau tiarap. Udah mau tiarap, jadi segar lagi nih mata ya, Kak. Jadi sapi minum susu, ya. Betul sekali. Kapan lagi sapi minum susu, ya kan? Oke. dari Bang Ardi tadi di Siano. Selanjutnya kita akan tunaikan dulu permintaan dari WhatsApp. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kak Tuti, malam juga Kakak. Izin bergabung di Ruang Rindu, berbagi rindu lewat lagu dari Uni LK di Batu Sangkar. Selamat malam Uni LK di Batu Sangkar. Request lagu ya Kak. Oke. Lagu ini malam ini dari Power Slave. Salam kenal buat semuanya ya. Makasih Kak Tuti. Sama-sama. KLK di Batu Sangkar. Oke. Menunggu dulu ya KLK ya. Kita bacakan WhatsApp selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Tuti dari Wirna di Jakarta. Lagunya Mengapa Niki Astria. Salam kenal untuk Kak Tuti. Salam kenal juga untuk Kak Dwi Wirna di Jakarta. Lagunya spesial buat suamiku yang masih kerja dan seluruh pendengar. Makasih Kak Tuti. Sama-sama Uni Wirna di Jakarta. Oke. Dua dulu ya. Oke, dua dulu. Ada putra bungsu lagi nih. Putra bungsu di Lubuk Basung. Oh, jadi namanya Kak Tuti ya. Maaf ya Kak, awak pendengar baru. Oke, enggak apa-apa. Bang Putra di Lubuk Basung tak kenal maka tak tahu ya Kak. Iya. Padahal Kak Tuti cuma diseng doang. Oke, lagunya Bahasa Kalbu ya. Oke, Putra Bungsu. Sabar dulu. Sesuai dengan urutan kita malam ini yang udah request ya. Dan untuk selanjutnya Tuti akan putarkan lagu yang diminta oleh Uni LK di Batu Sangkar. Lagunya Malam Ini dari Power Slave.

Pusing harga telur dan bahan pokok naik terus? Gimana kalau kita lawan balik langsung dari lahan sendiri? Punya lahan sempit di rumah itu aset, bukan halangan. Kita bisa ubah lahan sempit menjadi ekosistem mandiri pangan. Buat kandang ayam petelur di dinding secara vertikal, ambil telurnya setiap pagi. Buat kolam kecil untuk budidaya azolla, yaitu protein gratis untuk ayam dan airnya kaya nutrisi. Pakai airnya untuk menyiram sayuran yang kita tanam di dalam polybag atau dalam bedengan sayur. Jangan biarkan ada ruang kosong. Di pagar, Anda bisa menanam tomat, cabai, bawang pre, selada, atau mentimun. Limbahnya jangan dibuang, masukkan ke dalam komposter untuk menjadi pupuk organik. Semuanya berputar. Mandiri pangan itu bukan soal luas lahan, tapi bagaimana cara kita mengelolanya. Gimana? Siap mandiri pangan di rumah? Jangan abaikan pesan ini. Mandiri pangan, mandiri keuangan.

Tingkat status gunung api atau level sebelum terjadi erupsi. Pertama, normal. Aktivitas gunung api berdasarkan pengamatan hasil visual, kegempaan, dan gejala vulkanik lain tidak memperlihatkan adanya kelainan. 2. Waspada. Peningkatan kegiatan berupa kelainan yang tampak secara visual atau hasil pemeriksaan kawah, kegempaan, dan gejala vulkanik lain. 3. Siaga. Peningkatan semakin nyata hasil pengamatan visual atau pemeriksaan kawah, kegempaan, dan metode lain saling mendukung. Berdasarkan analisis, perubahan kegiatan cenderung diikuti letusan. 4. Awas. Tingkatan yang menunjukkan jelang letusan utama, letusan awal mulai terjadi berupa abu atau asap. Berdasarkan analisis data pengamatan, segera akan diikuti oleh letusan utama.

Ada berbagai cara dalam melakukan mitigasi bencana. Salah satunya dengan cara gawe gawah. Gawe gawah merupakan kegiatan yang dilakukan melalui reboisasi pada kawasan hutan adat, hutan produksi, dan sumber mata air yang melibatkan peran dari berbagai stakeholder yang memiliki kepentingan. Kegiatan gawe gawah ini untuk mencegah terjadinya bencana longsor dan banjir bandang di Lombok Utara.

Dalam urusan mengurangi emisi karbon, ikan paus adalah jagoannya. Di mana satu ikan paus bisa menyerap emisi karbon hingga 33 ton dan jauh lebih tinggi dari sebuah pohon. Namun pakar kelautan menyatakan jumlah ikan paus di dunia hanya tersisa 1,3 juta. Jumlahnya terus menyusut drastis hingga punah jika penangkapan paus tidak dihentikan. Lalu, bagaimana ia akan terus berkontribusi dalam menjaga udara bersih jika ia tidak dilindungi?

0: Ya, pendengar, kita lanjutkan kembali untuk menerima penelpon di 08 11 66 99 720. Halo, selamat malam. Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Firman di Jakarta ya.
1: Ya, selamat malam Kak Cuti.
0: Ya, selamat malam Bang Firman. Apa kabar malam ini?
1: Aku masih di gudang.
0: Masih
1: itu
0: di gudang?
1: Tadi si Wirna ngirim WA ya. Kak Cuti ya.
0: Oh.
1: Lagunya apa tadi?
0: Oh, jadi Uni Wirna. Oh, iya. Istrinya Bang Firman ya?
1: Iya, lagu apa dia request tadi?
0: Oh, lagu Nicky Astria.
1: Oh ya udah, salam ya.
0: Ya. Lagi dengerin ya.
1: Iya. Ya udah, makasih ya. Tadi denger Wirna gitu Kak Wirna.
0: Iya.
1: Ya. Oh, lagunya tahun 90 ya, Kak.
0: 80 ya. Sampai 90.
1: Ya, enggak apa ya. Dewa 19 belum naik ya, belum ya?
0: Belum lagi.
1: Ini aja dari Firza, takkan ada cinta yang lain.
0: Tak akan ada cinta yang lain. Oke.
1: Mungkin itu bagus tuh buat buat Wirna juga, buat temanku juga.
0: Kok temanku siapa nih? Tak akan ada cinta yang lain buat Wirna, buat temanku gini gimana maksudnya, yuk.
1: Ya udah, disalamin lagunya Kak Tutia.
0: Bingung dia jawab.
1: Masih di gudang.
0: Masih di gudang apa? Di gudang.
1: Mau pulang, mau siap-siap pulang.
0: Oh, ini gudang apa ya? Gudang pengantaran ya?
1: Iya, pengiriman.
0: Pengiriman ya? Oh gitu. Kerjanya tiap hari ya Bang Firman ya?
1: Kemarin libur 2 hari ya.
0: Oh, libur.
1: Karena tanggal merah gitu.
0: Iya.
1: Gak ada pengiriman.
0: Oh, gak ada pengiriman. Iyalah, masa ayah kerja gak ada liburnya ya kan?
1: Ada lagunya Kak Cuti ya?
0: Iya, ada Bang Firman, ada.
1: Takkan ada cinta yang lain.
0: Yang itu kan?
1: Iya. Tapi yang lagu yang nyanyinya Firza. Dia salam ya.
0: Iya, silakan Bang Firman, salam juga nih buat Bapak Gafar ya. Selamat malam Bapak. Iya. Salam sehat, semangat. Sampai tuntas.
1: Baik, terima kasih Pak Gafar Zakaria.
0: Iya.
1: Salam buat Luna tadi yang udah gabung di WA ya. Salam juga buat yang udah gabung tadi semuanya. Ada Uni Rahma yang kudengar, Ibu Ilya. Salam juga buat Lila di Padang Pariaman. Untuk informasi Wirna itu orang Bukit Tinggi loh.
0: Oh, orang Bukit Tinggi.
1: Orang awak dia.
0: Oh, jadi Bang Firman sama Uni orang sini ya, orang Bukit Tinggi ya, merantau sama-sama ke Jakarta.
1: Sama-sama orang Minang.
0: Oh, merantau ceritanya nih ya. Udah punya anak berapa, Bang Firman?
1: Aku baru nikah, belum punya anak.
0: Oh, baru nikah. Berapa? Udah berapa bulan? Berapa tahun?
1: Udah 4 tahun.
0: Oh, Masya Allah, 4 tahun. Langgang terus ya Bang Firman ya.
1: Amin.
0: Semoga takkan ada cinta yang lain. Pastikan iya, cinta ini hanya untuk Uni Wirna.
1: Oke. Okay. Setelah ini abis nelponnya aku lanjut pulang ke
0: itu aja.
1: Ucapannya terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam juga untuk Bang Firman.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini lagunya artinya dalam sekali. Takkan ada cinta yang lain. Pastikan cinta

0: Nah, Kak Tuti kalau disuruh nyanyi jadi panjang ya, nggak mau berhenti takutnya. Satu lagi ya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, siapa ini?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapakah ini?
1: Angga Gazi nih, Kak Tuti.
0: Oh iya, Angga Gazi, kok bisa lupa Kak Tuti ya? Aduh, maaf Angga. Bukan maksud hati untuk melupakan angkel, tapi entah gimana nih lidah ini agak-agak gimana ini ya. Susah dia mengatakan kalau ini angkel Gazi. Gimana kabarnya angkel?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Lagi di Batu Sangkar ya kan?
1: Ya, lagi di Batu Sangkar.
0: Iya. Hujan di Batu Sangkar, angkel?
1: Enggak, Kak.
0: Enggak ya?
1: Cerah enggak?
0: Cerah, alhamdulillah. Oke, Angkel mau laku apa, Angkel?
1: Cepat pulang. Buatnya Bang Firman, cepat pulang.
0: Iya. Ya, kan? Cepat pulang.
1: Bukan itu, Kak.
0: Bukan itu.
1: Dari Islam, dari Sunda. Itu harus.
0: Oh, kirain yang tadi. Jangan terlambat. Sampai di rumah. Ayo Bang Firman, cepat pulang Bang Firman. Ada yang nungguin di rumah tuh. Ada secangkir kopi hangat untuk malam hari ini Bang Firman. Angkel, gimana ceritanya? Ada yang nyediain kopi hangat?
1: Belum lagi nih, Kak.
0: Belum lagi, alah, cepatlah cari.
1: Cepat cari. Udah nih, Kak.
0: Alhamdulillah. Udah ada.
1: Dalam waktu dekat ini,
0: jangan lupa undangan ya.
1: Seenggaknya ini, Kak, udah satu daerah untuk kerjanya, Kak.
0: Oh gitu. Iya, nggak apa-apa. Yang penting undangan jangan lupa. Ya, nanti kalau udah cepat cari, cepat pulang lagi habis itu. Cepat pulang, jangan terlambat.
1: Lagu Bang Firman tadi bagus tuh, akan ada cinta yang lain.
0: Bagus. Semua lagu yang di request malam ini semuanya bagus.
1: Tapi
0: bagus.
1: Kok dari Firza bukan tahun 2010-an ke atas nih, Kak?
0: Oh, enggak, ini bukan dari Firza, ini Dewa 19. Ini memang udah lagu lama. Tak akan ada cinta
1: lagi. Kalau Dewa 19 ya, itu udah lama tuh.
0: Iya.
1: Mungkin sama juga kayak di albumnya Dewa 19 waktu album Kangen kan, Kak?
0: Iya.
1: Ada pulangnya, Kak?
0: Ada.
1: Cepat pulang, Kak?
0: Iya, cepat pulang.
1: Iya, kalau lagu slang ini kalau udah habis konser ini lagu penutup.
0: Lagu penutup ya? Oh iya, betul.
1: Oke deh,
0: silakan Angkel di salam Angkel.
1: Oke, salamnya yang pertama dan utama sekali buatnya Ibu Semayak selalu, yang bermoral dan bahagia selalu. Salam buatnya Kak Tuti yang lagi tugas.
0: Makasih. Amin.
1: Salam buatnya Kak Mary yang ada di Bekasi. Semoga lagi dengan juga ini. Sehat selalu, bahagia selalu ke Kak keluarga.
0: Ya.
1: Semoga Kak sehat selalu dan kabar. Salam buatnya Mama Bungo Kopi, Ibu Marni.
0: Ya.
1: Salam buatnya Bang Firman. Salam buatnya Kak Mirna. Salam buatnya Kak Salila. Salam buatnya Mak Diman. Salam buatnya Kak Uki, Sapa Paduan. Buatnya Uni Nita, buatnya Ibu Yulia, buatnya Bang Deni. Salam buatnya Ibu Dewi Samudra.
0: Ya.
1: Salam buatnya Bang Asubra Lumut. Buatnya Krishna. Salam buatnya Dadaud sama Putri Sumbang.
0: Ya.
1: Pokoknya salam kompaknya buat semuanya. Buatnya Karya juga nggak lupa di tonton atau di konting.
0: Ya.
1: Buatnya selfie di kampar. Pokoknya salam kompak buat semuanya, Kak Duti.
0: Iya.
1: Spesialnya untuknya pemilik Jaha yang kalau ada di hati.
0: Oke, Angkel.
1: Terima kasih, Kak Duti.
0: Sama-sama, Angkel. Terima kasih.
1: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar saja, kita akan putarkan lagu yang di request tadi. Lagunya takkan ada cinta yang lain dari Dewa 19.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar dimanapun Anda berada, tampaknya kita sudah sampai di penghujung waktu ya. Dan sudah banyak requestan tadi masuk ke WhatsApp kita. Terima kasih untuk semua yang sudah bergabung, baik melalui WhatsApp juga melalui telepon. Dan sehat selalu untuk semuanya pendengar dimanapun Anda berada. Dari Maninjau sampai ke Batu Sangkar, sampai ke Jakarta, sampai ke Jambi, sampai ke Lubuk Basung, Pasaman. Selamat malam semua, sampai ke Puncak Singgalang. Semoga pendengar semua dalam keadaan sehat selalu, tidak kurang satu apapun jua, dan bersemangat kembali dalam aktivitas esok hari. Dan untuk lagu terakhir kita, Tuti akan pilihkan sebuah lagu untuk Anda semuanya.

Ya, untuk lagu yang akan diputarkan berikut ini kita nikmati lagu dari Ebit Gade dengan judul Elegy, Esok Pagi.

Pendengar, sampai di sini acara Ruang Rindu untuk malam hari ini. Kita berjumpa kembali di Ruang Rindu selanjutnya. Selamat malam dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact, and

Meeting.com, Meeting Online, Video Conference, dan Library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

sehat malam Anda dengan lagu-lagu pilihan ya. Dan tadi sudah ada beberapa lagu yang hadir untuk menemani istirahat malam Anda. Selanjutnya ada Rizky Febian dengan lagu berjudul Kesempurnaan Cinta.

tidak hanya dikenal dengan keindahan alam serta kekayaan budayanya, namun juga menyuguhkan wisata religius yang sangat berbeda. Terletak di Desa Kampial, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung. Tempat ini adalah sebuah pusat peribadatan bagi 5 agama, yakni agama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Buddha, dan Hindu. Di dalamnya terdapat Masjid Agung Ibnu Battuta, Gereja Katolik Maria Bunda Segala Bangsa, Vihara Buddha Guna, Gereja Kristen Protestan di Bali, dan Pura Jagatnata. Tempat peribadatan ini saling berdampingan secara kokoh dalam satu lokasi. Pendirian Puja Mandala memiliki arti tempat beribadah. Bermula dari keinginan warga Muslim yang umumnya pendatang dari Pulau Jawa yang bermukim di sekitar Benoa dan Nusa Dua untuk memiliki masjid sendiri. Toleransi tinggi telah mereka tunjukkan sejak rumah-rumah ibadah tersebut berdiri. Misalnya, ketika tiba waktunya peribadatan umat Kristiani di hari Minggu bersamaan dengan masuknya waktu sholat zuhur, maka bukan beduk yang dibunyikan, justru dentang lonceng puluhan kali dari gereja Bunda Maria yang berbunyi. Dentangnya menggantikan suara beduk dan sesaat kemudian baru petugas muazin mengumandangkan seruan azan. Begitupun ketika perayaan hari besar agama masing-masing, maka agama lain akan membantu mewujudkan keamanan, kenyamanan, dan ketentraman lingkungan sekitar Puja Mandala. Dengan adanya toleransi yang sangat tinggi ini, maka tidak heran jika pada akhirnya Bali menempati posisi 3 besar dalam indeks kerukunan umat beragama.

Kue mangkok saya, salah satu panganan khas Minangkabau yang dulunya sering disajikan pada acara-acara adat. Sesuai dengan namanya, kue mangkok saya ini disajikan dengan menggunakan saya atau yang dalam bahasa Indonesia disebut sebagai tempurung atau batok kelapa. Batok kelapa yang digunakan dibersihkan terlebih dahulu bagian luar dan dalamnya. Inilah yang dijadikan tempat untuk menyajikan kue tersebut. Kue mangkok ini terdiri atas dua lapis bagian yang memiliki cita rasa yang manis dan gurih. Rasa manis berasal dari gula aren cair yang digunakan di dalam adonan. Selain itu, juga terdapat adonan tape yang juga dimasukkan ke dalamnya. Setelah bagian pertama ini dikukus, maka juga terdapat bagian berwarna putih di atasnya yang merupakan campuran antara tepung beras dan santan. Oleh karena itulah, kue ini juga terasa gurih karena adanya campuran santan. Kue ini sangat lezat dimakan selagi hangat. Apalagi, jika baru saja dikeluarkan dari kukusan, maka akan tercium aromanya yang wangi dan ketika dimakan pun akan terasa sangat lembut di mulut.

Perkembangan batik di Indonesia telah menggoreskan nilai seni yang sangat tinggi dan seni yang apik untuk dinikmati masyarakat, baik domestik maupun mancanegara. Di masa lalu, pesatnya perkembangan batik banyak terlihat saat kejayaan Kerajaan Majapahit dan Kerajaan Mataram. Namun saat ini, batik dapat diproduksi di berbagai daerah di Indonesia. Batik yang kini beredar di pasaran dibedakan atas tiga jenis, yakni batik tulis yang pembuatannya masih manual dan menggunakan canting, batik cap yang pembuatannya masih menggunakan alat cap atau stempel yang sudah terpola batik, dan batik printing yang pengerjaannya mudah, cepat, dan modern. Tiga jenis hasil batik ini tidak hanya merupakan bagian dari sandang penduduk Indonesia, namun adalah warisan yang syarat dengan nilai

Masjid Agung Jamik Singaraja Bali adalah sebuah masjid bersejarah dan menjadi kebanggaan masyarakat Singaraja karena nilai sejarahnya yang menjadi saksi masuknya agama Islam di Bali. Sejarah masjid ini tidak lepas dari peran Raja Buleleng, anak Agung Ngurah Ketut Jelantik yang beragama Hindu. Masjid ini menunjukkan begitu indahnya toleransi beragama di Pulau Dewata. Masjid Agung Jamik hingga kini masih menyimpan kitab Al-Quran, tulisan tangan anak Agung Ngurah Jelantik Cilagi yang hingga kini ada keturunannya yang menggunakan nama Gusti walaupun memeluk agama Islam.

Zaman dahulu, perempuan begitu sering terpinggirkan. Kegiatan yang dapat mereka lakukan pun serba terbatas. Bahkan mereka dilarang ikut andil dalam berbagai bidang. Namun, ada salah satu sosok perempuan hebat dalam sejarah Indonesia yang berani bangkit dan terlibat dalam mempertahankan kedaulatan. Kemala Hayati, atau lebih dikenal dengan Laksamana Mala Hayati. Beliau berasal dari Provinsi Aceh. Dalam catatan sejarah, Mala Hayati adalah laksamana laut pertama di dunia yang mampu menaklukkan armada Angkatan Laut Belanda dan bangsa Portugis pada abad ke-16. Ia mengawali perjalanan hidupnya sebagai seorang panglima perang setelah ditinggal gugur oleh suaminya dalam pertempuran di Teluk Haru. Demi menuntut balas dendam dan meneruskan perjuangan suaminya, ia pun memohon kepada Sultan Al-Mukamil untuk membentuk sebuah armada yang seluruh prajuritnya adalah para janda yang suaminya gugur dalam pertempuran. Sultan Al-Mukamil pun menyetujui dan mengangkat Kemala Hayati sebagai laksamana atau panglima armada Inung Bali. Bentengnya pun dibangun di sekitar Teluk Kruang, atau dalam istilah Aceh disebut Kuto Inung Bali, atau benteng perempuan janda. Saat itu, armada Inung Bali bahkan sempat menggegerkan dunia, karena dipimpin oleh seorang laksamana perempuan yang berkekuatan 2.000 orang. Armada ini merupakan armada yang terkuat se-Asia Tenggara, dan Kemala Hayati pun menjadi laksamana laut perempuan pertama yang disegani oleh dunia.

0: Pendengar, itulah lagu terakhir kita untuk malam hari ini dari Naif berjudul Jikalau. Semoga Anda bisa tidur dengan lelap di malam hari ini setelah seharian beraktivitas, dan besok bisa kembali lagi bersemangat dalam aktivitas Anda. Pendengar, sebelum kita berpisah, kita akan kembali dengarkan renungan malam untuk edisi malam hari ini, 17 Mei 2026.
1: O1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Selamat malam, saudara pendengar yang dirahmati Allah. Semoga waktu istirahat kita malam ini menjadi sarana penghapus lelah yang berkah. Tahukah Anda bahwa aktivitas tidur pun bisa bernilai pahala ibadah yang sangat besar di sisi Allah? Syaratnya adalah kita berniat untuk mengistirahatkan tubuh agar esok bisa kembali beribadah dengan lebih maksimal. Setiap detik yang kita lalui dalam keadaan terlelap akan dicatat sebagai kebaikan jika diawali dengan niat yang tulus. Mari kita ubah kebiasaan tidur kita menjadi momen yang bernilai spiritual bagi kebaikan akhirat kita nanti. Mulailah dengan mensucikan diri melalui air wudu agar jiwa kita tetap dalam keadaan suci saat terlelap. Bacalah doa-doa perlindungan dan miringkanlah tubuh kita ke arah kanan sebagaimana sunnah yang diajarkan Rasulullah. Rasakan ketenangan saat kita mulai menyerahkan seluruh jiwa dan raga ini kepada penjagaan Allah yang maha sempurna. Kita tidak perlu lagi mencemaskan urusan dunia yang seringkali membuat pikiran menjadi sangat tegang dan tidak tenang. Fokuslah pada kedamaian batin agar proses pemulihan energi tubuh berjalan dengan sangat baik dan optimal. Tidur yang diniatkan sebagai ibadah akan menghindarkan kita dari godaan mimpi buruk yang berasal dari setan. Allah akan mengutus para malaikat untuk menjaga hambanya yang tidur dalam keadaan berzikir dan mengingat kebesarannya. Bayangkan betapa indahnya jika waktu istirahat kita menjadi sarana untuk semakin mendekatkan diri kepada Sang Khalik. Tubuh manusia adalah mesin yang membutuhkan waktu untuk berhenti sejenak agar tidak mengalami kerusakan yang parah. Dengan beristirahat yang cukup, kita sebenarnya sedang menghargai amanah berupa fisik yang diberikan oleh Allah. Jangan kita merasa rugi karena harus berhenti sejenak dari mengejar urusan duniawi yang tidak ada habisnya. Dunia akan tetap berputar meskipun kita sedang tertidur pulas dalam puen mimpi-mimpi yang sangat indah. Waktu malam diciptakan sebagai pakaian penutup agar manusia bisa merasakan ketenangan yang hakiki tanpa ada gangguan. Gunakanlah momen ini untuk mengisi ulang tangki kesabaran dan keikhlasan kita demi menghadapi tantangan esok hari. Tidurlah, tidur yang berkah akan melahirkan jiwa yang kuat dan pikiran yang jauh lebih jernih serta tajam. Selamat beristirahat. Semoga tidur malam ini menjadi tabungan amal yang akan membahagiakan kelak. Biarkan setiap embus nafas kita dalam tidur menjadi tasbih yang terus menggaungkan nama Tuhan semesta alam. Semoga esok hari kita terbangun tepat waktu dengan kondisi kesehatan yang jauh lebih prima dari sebelumnya. Jangan lupa untuk selalu bersyukur atas nikmat bisa tidur dengan tenang di bawah naungan rahmat-Nya. Sampai bertemu lagi di fajar subuh. Selamat malam dan semoga Allah selalu menjaga keselamatan diri kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, sampai di sini berakhirlah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang hingga malam hari ini. Hari Minggu tanggal 17 Mei tahun 2026. Selamat berpisah, sampai jumpa esok pagi pukul 4.45 menit waktu Indonesia Barat. Inilah program 1, Radio Republik Indonesia Bukittinggi.

Selamat pagi pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah program A1 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi di udara dengan gelombang 97,2 FM. Kembali menyelenggarakan acara siarannya sepanjang pagi, siang hingga malam nanti. Hari Senin tanggal 18 Mei tahun 2026. Selamat pagi, selamat mendengarkan dan merdeka.

Profesor MBMIN SH nomor 199 Aurkuningnya, inilah program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, senang sekali saya Dedi Putra kembali menemani Anda di edisi hari ini Senin 18 Mei 2026. Tentunya menemani Anda hingga nanti di pukul 10 dengan ragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan tentunya.

0: Sadaqallahul Azim.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan janganlah kamu campur adukan yang hak dengan yang batil. Dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui. Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Mengapa kamu suruh orang lain mengerjakan kebaktian, sedang kamu melupakan diri kewajibanmu sendiri? Padahal kamu membaca Alkitab Taurat. Maka tidaklah kamu berpikir? Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Hai Bani Israel, ingatlah akan nikmatku yang telah aku anugerahkan kepadamu. Dan ingatlah pula bahwasanya aku telah melebihkan kamu atas segala umat. Dan jagalah dirimu dari azab hari kiamat, yang pada hari itu seseorang tidak dapat membela orang lain, walau sedikit pun. Dan begitu pula tidak diterima syafaat dan tebusan daripadanya, dan tidaklah mereka akan ditolong. Dan ingatlah ketika kami selamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Mereka menimpakan kepadamu siksaan yang seberat-beratnya. Mereka menyembelih anak-anakmu yang laki-laki dan membiarkan hidup anak-anakmu yang perempuan. Dan pada yang demikian itu, terdapat cobaan-cobaan yang besar dari Tuhanmu. Dan ingatlah ketika kami belah laut untukmu, lalu kami selamatkan kamu dan kami tenggelamkan Fir'aun dan juga pengikut-pengikutnya, sedang kamu sendiri menyaksikan. Dan ingatlah ketika kami berjanji kepada Musa memberikan Taurat sesudah 40 malam, lalu kamu menjadikan anak lembu sembahan sepeninggalnya, dan kamu adalah orang-orang yang zalim. Kemudian sesudah itu, kami maafkan kesalahanmu, agar kamu bersyukur. Dan ingatlah, ketika kami berikan kepada Musa Alkitab Taurat, dan keterangan yang membedakan antara yang benar dan yang salah, agar kamu mendapat petunjuk. Dan ingatlah, ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Hai kaumku, sesungguhnya kamu telah menganiaya dirimu sendiri, karena kamu telah menjadikan anak lembu sembahanmu. Maka bertaubatlah kepada Tuhan yang menjadikan kamu dan bunuhlah dirimu. Hal itu adalah lebih baik bagimu pada sisi Tuhan yang menjadikan kamu. Maka Allah akan menerima taubatmu. Sesungguhnya, Dialah yang Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang." Dan ingatlah ketika kamu berkata, "Hai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan terang. Karena itu kamu disambar halilintar, sedang kamu menyaksikannya. Setelah itu kami bangkitkan kamu sesudah kamu mati, supaya kamu bersyukur. Dan kami naungi kamu dengan awan, dan kami turunkan kepadamu manna dan salwa. Makanlah dari makanan yang baik-baik yang telah kami berikan kepadamu, dan tidaklah mereka menganiaya kami, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri. Dan ingatlah ketika kami berfirman, "Masuklah kamu ke negeri ini Baitul Maqdis, dan makanlah dari hasil buminya yang banyak lagi enak di mana yang kamu sukai. Dan masukilah pintu gerbangnya sambil bersujud, dan katakanlah, bebaskanlah kami dari dosa. Niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahanmu, dan kelak kami akan menambah pemberian kami kepada orang-orang yang berbuat baik. Lalu orang-orang yang zalim mengganti perintah dengan perintah lain yang tidak diperintahkan kepada mereka. Maka kami turunkan malapetaka dari langit kepada orang-orang yang zalim itu, karena mereka selalu berbuat fasik. Dan ingatlah, ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu, lalu memancarlah daripadanya 12 mata air. Sungguh, tiap-tiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Makan dan minumlah rizki yang diberikan Allah, dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan. Dan ingatlah, ketika kamu berkata, hai Musa, kami tidak bisa sabar atau tahan dengan satu macam makanan saja. Sebab itu, mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu, agar Dia mengeluarkan bagi kami dari apa yang ditumbuhkan bumi, yaitu sayur-mayurnya, ketimunnya, bawang putihnya, kacang adasnya, dan bawang merahnya. Musa berkata, maukah kamu mengambil yang rendah sebagai pengganti yang lebih baik? Pergilah kamu ke suatu kota, pasti kamu memperoleh apa yang kamu minta. Lalu ditimpakanlah kepada mereka nista dan kehinaan, serta mereka mendapat kemurkaan dari Allah. Hal itu terjadi karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi yang memang tidak dibenarkan. Demikian itu terjadi karena mereka selalu berbuat durhaka dan melampaui batas. Sesungguhnya, orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabin, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, hari kemudian dan beramal soleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran kepada mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Dan ingatlah, ketika kami mengambil janji dari kamu, dan kami angkatkan gunung Tursina di atasmu, seraya kami berfirman, peganglah teguh-teguh apa yang kami berikan kepadamu, dan ingatlah selalu apa yang ada di dalamnya, agar kamu bertakwa. Kemudian kamu berpaling setelah adanya perjanjian itu. Maka kalau tidak ada karunia Allah dan rahmat-Nya atasmu, niscaya kamu tergolong orang yang merugi. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

Orang yang pemurah itu dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga, dan jauh dari neraka. Adapun orang yang kikir akan jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga, dan dekat dengan neraka. Maka dari itu, jadilah manusia yang pemurah, karena begitu mulia balasannya, dan jangan pernah menjadi golongan orang-orang yang kikir.

وأن هذا صراطي مستقيم. Jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah ke jalan. Mendekat kepada Allah. Tidak ada jalan lain.

97,2 Pro 1 RI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, di pukul 5.40 menit waktu Indonesia Barat, selamat pagi, selamat datang juga kita ucapkan yang baru bergabung sama kita di program 1 RI Bukit Tinggi. Baik pendengar, selanjutnya kita ikuti ceramah agama bersama Al-Ustadz M. Zakir.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika lain asyrakta billah layahbatanna amaluka wa latakunanna minal khasirin. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu, para pemirsa Pro 1 RRI Bukit Tinggi yang dirahmati oleh Allah. Pada kesempatan hari ini dalam acara Mutiara Pagi, izinkan kami menyampaikan materi tentang akidah Islamiyah. Ketika kita berbicara tentang Islam, maka hal yang mendasar yang perlu kita ketahui, ada materi tentang akidah, ada materi tentang fikih, dan ada materi tentang akhlak. Dari ketiga materi yang disampaikan dalam Islam itu, yang paling mendasar, yang paling pokok, sebagai pondasi fikih yang betul, akhlak yang betul, adalah materi tentang akidah Islamiyah. Banyak kita melihat, kita membaca akidah, namun tidak sedikit di antara kita yang mengetahui apa sebenarnya akidah itu. Apakah berbeda antara akidah dengan tauhid? Maka untuk itu izinkan kami pada kesempatan hari ini menjelaskan kepada kita semua, sebenarnya apa sih akidah itu? Secara bahasa, akidah itu diambil dari kata akdun, perjanjian, ikatan, atau keyakinan yang kuat. Sementara akidah dari segi istilah, akidah Islamiyah itu adalah pokok-pokok kepercayaan yang harus diyakini kebenarannya oleh setiap muslim dengan bersandar pada dalil-dalil nakli, yaitu Al-Quran dan hadis, ataupun akli, pikiran dan logika. Itulah akidah yang sebenarnya, keyakinan yang kokoh tentang kebenaran tanpa ada keraguan di dalamnya. Sehingga ketika seorang mempunyai akidah yang benar, pondasi yang kokoh, di sanalah akan berdiri ibadah yang betul, ibadah yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang memahami akidah yang benar, akan muncul dari dirinya ketaatan kepada Allah, akhlakul karimah, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, para pemirsa Pro 1 RRI Bukit Tinggi, apa saja ruang lingkup akidah itu yang perlu kita ketahui ketika kita memutuskan untuk membenarkan akidah kita? Apa yang harus kita pahami di dalam akidah itu sendiri? Maka yang pertama, kajian tentang akidah itu lebih dikenal dengan istilah ilahiyat. Ilahiyat itu adalah bagaimana keyakinan kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sekutu baginya. Sebagaimana ayat yang saya bacakan di awal tadi dalam surah Az-Zumar ayat 65. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika lain asyrakta billah layahbatanna amaluka wala takunanna minal khasirin." Sungguh diwahyukan kepada engkau wahai Muhammad dan kepada para nabi dan rasul sebelummu, jika mereka mensyirikkan Allah, menyekutukan Allah, tidak mentauhidkan Allah, sungguh akan habislah seluruh amalannya
dan mereka akan termasuk kepada orang yang merugi. Maka inilah yang pertama yang akan dipelajari dalam akidah itu. Bagaimana mentauhidkan Allah di dalam kehidupan kita, tidak mensyirikkan dengan sesuatu yang lainnya. Yang kedua, yang akan kita pelajari dalam ruang lingkup akidah ini adalah nubuah, tentang keyakinan, tentang kenabian. Keyakinan kepada para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk keyakinan tentang Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir. Maka tidak ada lagi keraguan di dalam diri kita. Maka na Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Tidak adalah Muhammad itu bapa salah seorang kamu, melainkan Muhammad itu adalah Rasul Allah dan penutup para nabi. Maka perlu ini dijelaskan, perlu ini ditanamkan, keyakinan yang kuat, tidak ada nabi, tidak ada rasul setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga yang akan kita pelajari dalam masalah akidah itu adalah ruhaniat. Apa yang dikatakan ruhaniat? Yang ruhaniat adalah bagaimana kita meyakini tentang makhluk-makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti adanya malaikat, adanya jin dan makhluk-makhluk Allah yang lain. Dari apa Allah ciptakan? Untuk apa Allah ciptakan? Apa tugas dari Allah menciptakan makhluk tersebut yang harus diwujudkannya di dalam kehidupannya? Maka ini pembahasan ruhaniat makhluk Allah yang gaib itu juga termasuk ke dalam ruang lingkup akidah. Yang keempat, para pemirsa Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kita akan membahas juga tentang kitab-kitab Allah. Keyakinan terhadap kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan saja Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, ada kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa, Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, dan Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud. Bagaimana kita meyakininya? Sehingga kitab-kitab Allah yang diturunkan itu, yang terkumpul isinya dalam Al-Quran, menjadi pedoman hidup, menjadi pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari, untuk keamanan, untuk kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Juga di dalam kajian akidah itu ada yang namanya sam'iyat, hari akhir, keyakinan akan adanya kebangkitan dan perhitungan amal perbuatan manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah, "Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un." Bagaimana kamu akan kafir kepada Allah sementara kamu sebelumnya tidak ada, setelah itu diadakan, dihidupkan di dunia, setelah itu dimatikan, setelah dimatikan di alam barzah nanti akan dikembalikan, dibangkitkan di kali yang kedua, dihidupkan di kali yang kedua untuk dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, hidup di yaumul mahsyar atau hari kiamat. Begitu juga yang terakhir, ruang lingkup akidah ini, keyakinan tentang qada dan qadar. Bagaimana seseorang meyakini bahwa sebenarnya segala sesuatu yang terjadi di dunia ini tidak terlepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa Pro 1 RRI Bukit Tinggi, inilah 6 dari ruang lingkup pelajaran akidah yang harus ada dalam diri seorang muslim. Dia harus meyakini dengan sebenar-benar keyakinan
tentang ilahiyat, tentang nubuat, tentang ruhaniyat, tentang sam'iyat, begitu juga tentang qada dan qadar Allah dalam kehidupan ini. Selanjutnya, apa kepentingan kita mempelajari ilmu akidah ini? Setelah kita mengetahui apa itu akidah, lalu ruang lingkupnya, apa kepentingan mempelajari ilmu akidah ini? Kepentingan kita mempelajari ilmu akidah ini, yang pertama, menguatkan pondasi keimanan kita. Menguatkan pondasi keimanan yang menjadi dasar amal perbuatan seorang muslim. Akidah itu ibaratkan seperti asas, pondasi bagi sebuah rumah yang akan berdiri megah di atasnya. Ketika pondasi itu kokoh, pondasi itu kuat, maka amal ibadah apapun bentuknya nanti, mulai dari ibadah mahdhah ataupun ghairu mahdhah, akan berdiri kokoh bagus di atasnya. Namun ketika pondasi dari akidah itu sendiri, pondasi dari bangunan itu rapuh, maka bangunan di atasnya tentu tidak akan berdiri megah, kuat seperti apa yang kita harapkan. Inilah pentingnya yang pertama. Mempelajari ilmu akidah menguatkan pondasi keimanan yang menjadi dasar amal perbuatan seorang muslim. Yang kedua, ketika kita mempelajari akidah, akan memberikan ketenangan jiwa dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kita tahu, ketika kita mempunyai akidah yang benar, menyembah hanya kepada Allah, bergantung hanya kepada Allah, meminta tolong hanya kepada Allah, maka ketika kita telah berusaha, telah berikhtiar dalam kehidupan ini, Allah akan memberikan yang terbaik untuk kita. Kita tawakal kepada Allah, kita tahu Allah lah yang memberi, Allah yang menentukan segalanya, Allah Maha tahu apa yang terbaik untuk kita. Ketika itu ada dalam dada kita, muncullah ketenangan jiwa, kebahagiaan dunia dan akhirat, reda dengan apa yang Allah berikan. Selanjutnya, yang ketiga, apa kepentingan dari mempelajari ilmu akidah? Akidah yang benar akan membentuk pribadi yang lebih taat. Kenapa tidak? Ketika kita sudah mengetahui tentang ilahiyat, bagaimana Allah itu sebenarnya, Allah itu wujud, Allah itu kidam, Allah itu baqa, Allah itu samia, Allah itu alim, Allah itu basir. Ketika itu sudah ada dalam diri kita, timbullah bahwasanya rasa, bahwasanya kita diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita adalah makhluk Allah yang selalu diawasi, dilihat, didengar, apapun tindak tanduk perbuatan kita dalam pengawasan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika perasaan itu ada, muncullah kesadaran. Ketika kesadaran itu ada, muncullah ketaatan menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Rasulullah SAW menyampaikan dalam hadisnya tentang ihsan, anta'budallah ka'annaka tarahu, fa'illam takun tarahu, fa'innahu yaraka. Menyembah Allah, bahwa engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihat kepada Allah. Namun apabila engkau tidak bisa melihat Allah, yakinlah bahwasanya Allah pasti melihat kepada engkau. Itulah yang ketiga di antara pentingnya kita belajar akidah, bisa menumbuhkan pribadi yang lebih taat kepadanya. Yang keempat, kaum muslimin, para pemirsa Pro 1 RRI Bukit Tinggi,
akidah yang kuat bisa membentengi seorang Muslim dari penyimpangan dan kesesatan. Banyak terjadi zaman sekarang ini, lahirnya nampak baik, namun secara batin ada penyimpangan, ada pengharapan, ada pengaduan yang muaranya bukan kepada Allah, tapi kepada makhluk yang lain. Penyimpangan-penyimpangan itu akan tetap berlanjut manakala seseorang tidak mempunyai akidah yang benar. Dia tetap salat yang 5 waktu, tapi pemanaan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu tidak mengunjam kuat di dalam dirinya. Masih ada kepercayaan kepada orang-orang pintar. Masih ada kepercayaan mendatang ini akan berdampak baik untuk dirinya. Memakai jimat akan menjauhkan dia dari mara bahaya. Ini adalah penyimpangan-penyimpangan dan kesesatan-kesesatan yang dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai akidah yang kuat. Selanjutnya, yang terakhir, pentingnya kita belajar akidah ini adalah mendorong seseorang yang mempunyai akidah yang benar akan mendorong dirinya untuk selalu berbuat baik, menjauhi keburukan dalam hidup, dan mendapat keberkahan. Barangkali inilah mutiara pagi kita hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita cari ilmu tentang akidah yang benar. Kita kuatkan akidah kita. Apa pentingnya kita belajar akidah? Untuk apa kita belajar akidah? Mudah-mudahan amal ibadah kita nantinya menjadi amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sedangkan berita aktual yang akan kami sampaikan pagi ini diantaranya, Menteri Agama Republik Indonesia ke-25 Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar puji kepemimpinan Profesor Dr. Sylvia Hanani di UIN CM Jamil Jambe Bukit Tinggi. Wakil Wali Kota Henry Arnis resmi melantik jajaran pengurus kuartir cabang Gerakan Pramuka Kota Padang Panjang pergantian antara waktu masa bakti 2022-2027. Selengkapnya dibacakan oleh Dedi Putra. Menteri Agama Republik Indonesia ke-25 Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar puji kepemimpinan Profesor Dr. Sylvia Hanani di UIN CM Jamil Jambe Bukit Tinggi. Berikut laporan Joni Marbeta.
1: Menteri Agama Republik Indonesia ke-25 Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA menyampaikan kepada RRI apresiasi kepemimpinan Rektor UIN CM Jamil Jambe Bukit Tinggi Profesor Dr. Sylvia Hanani SAG MSI bahwa apresiasi tersebut disampaikan Menteri Agama Republik Indonesia saat diwawancarai RRI di UIN CM Jamil Jambe Bukit Tinggi berada di kawasan Kubang Putih. Dalam keterangannya, Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA menilai kepemimpinan Profesor Dr. Sylvia Hanani SAG MSI mencerminkan kemajuan dunia akademik Islam di Indonesia saat ini sekaligus menghadirkan perspektif kepemimpinan perempuan yang kuat, humanis, inspiratif. Sebagai guru besar tafsir Al-Quran Indonesia, Menteri Agama Republik Indonesia Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA menaruh harapan besar UIN CM Jamil Jambe Bukit Tinggi mampu melahirkan kembali tokoh-tokoh ulama besar yang berkontribusi bagi bangsa dan umat saat ini ke arah yang lebih baik. Ia menyebut sosok Syekh Jamil Jambe dan Buya Hamka sebagai figur monumental dari Minangkabau, kiprahnya telah menginspirasi dunia Islam di kala itu. Menteri Agama Republik Indonesia Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA berharap capaian yang telah diraih selama ini oleh Profesor Dr. Sylvia Hanani SAG MSI dapat menjadi teladan bagi sivitas akademika tidak hanya di UIN Syekh Jamil Jambe Bukit Tinggi tetapi juga di perguruan tinggi keagamaan Islam lainnya di Indonesia. Juga Menteri Agama Republik Indonesia Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA menegaskan tradisi keilmuan yang kuat perlu terus dijaga dan dikembangkan melalui kepemimpinan kampus yang inklusif, berintegritas serta berorientasi pada pembentukan karakter humanis.
2: Ya, kita mendukung kepemimpinan seorang rektor perempuan, bisa lebih feminin, bisa lebih indah dan bisa lebih disiplin. Semoga itu bisa jadi contoh buat seluruh sivitas akademika. Dan saya optimis ke depan UI di sini ini akan melahirkan tokoh yang besar, insyaallah. Berbeda ke depan akan melahirkan tokoh yang hebat.
1: Langkah yang dibangun saat ini diharapkan menjadi fondasi lahirnya generasi ulama masa depan yang cerdas, berakhlak, dan berdaya saing tinggi sesuai yang diharapkan. Dari RRI Bukit Tinggi, Joni Marbeta melaporkan.
0: Gubernur Sumatera Barat Mahyildi memaparkan sejumlah keberhasilan provinsi setempat dalam mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah dan berdampak kepada kesejahteraan masyarakat. Gubernur Sumatera Barat Mahyildi mengatakan sepanjang tahun 2025, pemerintah daerah terus mengembangkan ekosistem halal dan ekonomi syariah melalui berbagai inovasi. Dengan ditertibkannya Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta menyusun Rencana Aksi Daerah Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah, Sumatera Barat terus memperkuat integritas kebijakan ekonomi dan keuangan syariah. Wali Kota Henry Arnis resmi melantik jajaran pengurus kuartil cabang Gerakan Pramuka Kota Padang Panjang pergantian antar waktu masa bakti tahun 2022-2027. Berikut laporan Nofri.
3: Wali Kota Henry Arnis resmi melantik jajaran pengurus kuartir cabang Gerakan Pramuka Kota Padang Panjang pergantian antar waktu masa bakti 2022 hingga 2027. Pelantikan tersebut dinilai menjadi momentum penguatan peran Gerakan Pramuka dalam membina karakter generasi muda yang disiplin, mandiri, dan berjiwa kepemimpinan. Pengurus yang dilantik diantaranya Ketua Kuarcap Nasrul, Ketua Harian Kuarcap Maria Veronica Henry, serta sejumlah pengurus lainnya. Dalam sambutannya, Wali Kota menyampaikan apresiasi kepada pengurus yang baru dilantik dan berharap Kuarcap mampu menghadirkan program pembinaan yang inovatif serta berdampak positif bagi pelajar dan generasi muda. Dirinya menegaskan gerakan pramuka memiliki peran strategis dalam membentuk generasi muda yang disiplin, mandiri berkarakter, dan berjiwa kepemimpinan. Hendrianis mengatakan, pemerintah kota mendukung penuh berbagai program pembinaan yang dijalankan Kuarcap.

0: Wali Kota juga menekankan pentingnya menjaga kekompakan dan solidaritas organisasi guna meningkatkan kualitas gerakan pramuka di Kota Padang Panjang. Hendrianis juga mendorong adanya kolaborasi yang lebih kuat antara pramuka, sekolah, dan pemerintah dalam menghadapi tantangan perkembangan teknologi dan dinamika sosial saat ini. Nofri melaporkan.
1: Balai Pelaksanaan Jalan Nasional BPJN Sumatera Barat memastikan perbaikan jalan Provinsi Payakumbu Sitangkai yang menggunakan dana instruksi Presiden nomor 11 tahun 2025 bisa selesai pada 2 Juli 2026. Kepala BPJN Sumatera Barat Elsa Putra Friadi mengatakan secara umum pembangunan jalan Payakumbu Sitangkai saat ini mencakup 8,4 km di mana 5,5 km diantaranya dalam bentuk beton, sementara sisanya dalam bentuk aspal. Sementara itu, anggota DPR RI asal Sumatera Barat Andre Rosiade meminta pemangku kepentingan terkait untuk memastikan beban maksimal kendaraan yang melalui jalan provinsi yaitu 8 ton atau 1 sumbu tunggal demi menjaga kesinambungan jalan. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade usulkan penambahan depo BBM di Air Bangis, Kabupaten Pasaman Barat. Berikut kita ikuti laporan Alwan Ahmad Fauzan.
2: Yang penting bagi kami warga Sumatera Barat ada depo baru untuk jaminan stok di Sumatera Barat kalau terjadi masalah darurat di Bungus Teluk Kabo.
3: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade mengusulkan pembangunan depo baru Pertamina di Pelabuhan Air Bangis Kabupaten Pasaman Barat. Pasalnya ia menyoroti Provinsi Sumatera Barat yang rawan bencana dan hanya memiliki satu depo Pertamina di Bungus Teluk Kabung, Kota Padang. Menurut Andre Rosiade, keberadaan satu-satunya depo Bungus Teluk Kabung menyimpan risiko besar, apalagi jika akses jalan menuju Bungus terputus akibat bencana, maka distribusi BBM di seluruh Sumatera Barat dapat terganggu. Pasalnya selama ini diungkapkan Andre Rosiade, jika terjadi kendala pasokan BBM, maka harus dialihkan dari Riau atau Jambi. Menurutnya, hal inilah berdampak pada efisiensi distribusi dan stabilitas pasokan.
2: Kalau jalan di Bungus itu, kalau putus, Pak, itu akan mengganggu distribusi BBM. Sehingga akhirnya untuk Sumatera Barat dikirim dari Riau maupun dari Jambi. Saya minta, udah berulang kali dalam kajian, kira-kira kajiannya selesai, kapan bisa dieksekusi, terserah Pertamina yang akan investasi bangun, atau nanti Pertamina gandeng pihak ketiga, itu terserah. Yang penting bagi kami, warga Sumatera Barat, ada depo baru untuk jaminan stok di Sumatera Barat kalau terjadi masalah darurat di Bungus Teluk Kabo. Jadi banyak hal ya yang bisa diselesaikan dengan depo baru itu.
3: Karena itu Andre menekankan bahwa pembangunan depo di Air Bangis bukanlah hanya untuk kepentingan masyarakat Sumatera Barat, tetapi juga strategis bagi wilayah perbatasan dengan Sumatera Utara, di mana lokasi Pasaman Barat yang berbatasan langsung dengan Sumatera Utara sangat potensial menjadi simpul distribusi energi nasional. Alwan Ahmad Fauzan melaporkan.
1: Balai Pelaksanaan Jalan Nasional BPJN Sumatera Barat menyebut proses konsiliasi tanah untuk pembangunan flyover Jalan Layang Sitinjau Lawi yang saat ini berproses di pengadilan dengan hanya menyisakan 5 bidang tanah. Kepala BPJN Sumatera Barat Elsa Putra mengatakan secara keseluruhan BPJN mendaftarkan konsiliasi 12 bidang tanah yang terdiri dari 6,7 hektar ke pengadilan untuk kepastian serta kelanjutan pembangunan proyek flyover Sitinjau Lawi yang berada di Kota Padang. Untuk biaya penggantian 1 meter tanah di daerah Sitinjau Lawi tersebut bervariasi antara Rp700.000 hingga Rp1,6 juta. Perbedaan harga ini tergantung kondisi, lokasi pemanfaatan tanah dan lain sebagainya. KPID Sumatera Barat bersama pemerintah Provinsi Sumatera Barat tengah menyusun regulasi baru untuk mengatur standar konten media sosial guna melindungi masyarakat dari pengaruh negatif konten yang tidak pantas. Berikut laporan Irsyad.
4: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID Sumatera Barat bersama pemerintah provinsi tengah merumuskan regulasi baru dalam bentuk peraturan gubernur guna mengatur standar konten di media sosial. Ketua KPID Sumatera Barat Yusrin Trinanda menyatakan bahwa langkah ini merupakan upaya nyata untuk melindungi masyarakat dari pengaruh buruk konten yang tidak pantas. Pihaknya secara tegas menyatakan ketidaksetujuan terhadap penggunaan kata-kata kasar dalam konten media sosial sekalipun dengan alasan kebebasan berekspresi. Yusrin menekankan pentingnya setiap siaran untuk tetap menjunjung tinggi norma sosial serta prinsip adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah. Dirinya juga mengingatkan para konten kreator agar tidak semata-mata mengejar popularitas dan keuntungan finansial dengan mengabaikan etika. Penggunaan bahasa yang tidak santun dalam konten dikhawatirkan akan menjadi contoh buruk bagi generasi muda yang belum memiliki filter mental yang kuat.
5: Janganlah kita budaya timur, prinsip-prinsip kita, adat basandi syarak, syarat basandilah untuk mencari viewer, cari katakanlah hal-hal untuk mohon maaf mungkin untuk cuan kita secara cuan dalam tanda kutip untuk kepentingan pribadi, janganlah. Karena ketokohan kita di media itu nanti kan akan menjadi ditiru perilaku-perilaku perilaku menyimpang, ucapan-ucapan negatif buat generasi yang kecil-kecil yang tidak memiliki kemampuan filter yang baik. Jadi mari kita sama-sama lindungi masyarakat.
4: Ketua KPID Sumatera Barat Yusrin Trinanda menyampaikan proses penyusunan norma hukum ini dilakukan secara hati-hati dengan melibatkan berbagai tokoh akademisi, adat, serta pemangku kepentingan melalui kajian yang mendalam. KPID berharap kehadiran regulasi ini mampu menjadi benteng pertahanan bagi masyarakat dalam menjaga moralitas dan etika di ruang digital. Irsyad melaporkan.
1: Sebelum mengakhiri siaran berita daerah ini, kembali kami sampaikan berita utama. Menteri Agama Republik Indonesia ke-25 Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar puji kepemimpinan Profesor Dr. Sylvia Hani di UIN Syekh M. Jamil Jambe, Bukit Tinggi. Wali Kota Hendri Arnis resmi melantik jajaran pengurus kuartir cabang Gerakan Pramuka Kota Padang Panjang pergantian antar waktu Basa Bakti 2022-2027. Sekian berita daerah untuk pagi hari ini, Senin 18 Mei 2026. Berita daerah selanjutnya disampaikan nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat dalam berita daerah Bahasa Minang. Selamat pagi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

pendengar, Anda masih bersama kami di program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat pagi tentunya, dan selamat memulai aktivitas di pagi hari ini ya, awal di minggu ini. Tentunya gunakan semaksimal mungkin, karena penentu satu minggu ini saat start ya, di apapun itu saat start, saat memulai kita apapun itu, kegiatan kita mulailah dengan pastinya dengan semangat dan juga hati yang ikhlas tentunya. Dan diucapkan selamat mulai aktivitas pagi hari ini, karena di depan Dedi hari ini udah rame juga yang lalu-lalang nih ya. Ada yang udah berangkat sekolah, semangat nih ya, baru 7:30 udah mulai rame nih pendengar. Luar biasa semangat adik-adik kita ya. Dan pendengar tetap bersama kami. Ingat, jangan lupa untuk sarapan terlebih dahulu untuk meningkatkan energi ya. Apalagi untuk tingkat konsentrasi manusia itu hanya dari pagi hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kalau di sini Barat nih Kak Dedi. Ya, pendengar, ini menurut penelitian ya, karena di atas itu tingkat konsentrasi sudah mulai menurun, dan Anda bisa membuktikan dengan teman sekantor Anda atau teman sekelas Anda, dan 10 ke atas itu sudah mulai macam-macam deh kegiatannya ya. Baik, tetap bersama kami di program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat pagi, Daran featuring Maisa Kana.

0: Ekonomi kreatif di Indonesia lagi naik daun. Banyak anak muda yang sukses jadi pengusaha kreatif, bikin bisnis dari hobi mereka. Misal, bikin produk-produk unik, kayak kerajinan tangan, desain grafis, atau bahkan makanan dan minuman yang punya konsep yang kece banget. Dengan memanfaatkan media sosial dan internet, kita bisa jualan produk ke seluruh dunia. Selain bikin kantong jadi tebal, ekonomi kreatif juga punya dampak sosial yang besar. Banyak pelaku ekonomi kreatif yang peduli sama lingkungan dan masyarakat sekitar. Mereka menciptakan produk-produk yang berkelanjutan dan memberdayakan komunitas. Jadi, gak cuma soal bisnis, tapi juga soal bikin perubahan yang lebih baik.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terbaik.

Dengar pagi hari menjadi waktu terbaik buat Anda ya, untuk menyusun rencana aktivitas agar pekerjaan lebih teratur tentunya dan tidak terburu-buru. Cukup luangkan beberapa menit untuk menentukan prioritas kegiatan untuk hari ini, pagi ini, Senin ini, awal minggu ini. Selain itu, pendengar, membuka jendela rumah di pagi hari juga baik untuk sirkulasi udara dan membantu tubuh kita tetap mendapatkan sinar matahari pagi ya, yang kaya akan vitamin D. Bagi pendengar yang sedang dalam perjalanan, jangan lupa tetap berhati-hati di jalan, patuhi rambu lalu lintas tentunya, utama keselamatan selama berkendaraan. Semoga hari Anda menyenangkan dan penuh semangat tentunya. Tetap bersama kami di program 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: kendaraan berpacu dengan terik matahari yang cukup panas siang ini. Di ujung flyover, saya terdengar suara penjajah makanan, saut menyaut memanggil para pejalan kaki yang melintas, menggelitik hati untuk singgah. Food Street Kramat, tulisan besar terpampang di atas kios, dihiasi ijuk melengkung dan runcing ke atas, khas gonjong atap rumah adat Minangkabau, seakan menyambut setiap orang yang melewati kawasan ini. Puluhan kios yang tertata rapi menjajakan nasi kapau dan makanan khas Minang lainnya seperti lemang tapai, membuat pengunjung seakan tak sadar bahwa sebenarnya mereka tengah berada di pusat ibu kota, tepatnya di Jalan Kramat Raya, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat. Langkah pun terhenti di sebuah kios nasi kapau yang mengklaim bahwa nasi kapau yang disediakan asli kapau Kabupaten Agam. Sembari kami berbincang dengan penjualnya, Mas Suaro.
1: Asli kapau.
2: Sejak tahun berapa, Mas?
1: Ya, itu sejak tahun 70-an dari zamannya masih Kota Romak zaman dulu.
0: Para pedagang nasi kapau di kawasan Senen merupakan para pedagang Minang yang telah mengadu nasib sejak tahun 70-an. Rata-rata, usaha nasi kapau mereka saat ini diteruskan oleh anak dan cucu mereka.
1: Cuma sekarang udah ganti-ganti ini generasinya. Yang tentunya orang tuanya udah meninggal, ya penerusnya anaknya.
0: Lauk ditata di dalam nampan-nampan aluminium berukiran sedang secara bertingkat. Banyak variasi menu yang ditawarkan, bisa mencapai puluhan, di mana setiap kios nasi kapau memiliki menu spesial tersendiri.
1: Yang paling orang cari gitu, tambusu, bebek hijau, dendeng balado, balado merah, balado dendeng batokok.
2: Sekarang ada berapa menu sih di sini?
1: Ya banyak lah, saya juga bingung.
2: Ada berapa? Ada lebih 20 berapa sih?
1: Ya lebih lah. Lebih, ini deretan ini aja berapa? Ayam aja kan berapa macam, ada ayam pop, ayam gulai, ayam bakar, ayam goreng, ayam rendang, terus ada tunjang, ada pala kakap, ada babat khusus, telur ikan, sama cumi, otak juga ada.
0: Harga yang ditawarkan juga tidak terlalu mahal, tergantung lauk apa yang dipilih.
1: Kalau pakai ayam, pakai rendang, pakai itu 25. Paling mahal 45. Nasi bebek, nasi pala kakap, nasi sop itu paling mahal. Ya paling murah nasi telur 15. Nasi bergedel paling 10.000.
0: Namun, apa yang membedakan nasi kapau yang berada di kawasan Senen, Jakarta Pusat ini dengan nasi kapau yang ada di Sumatera Barat?
1: Bedanya, ada macam-macam ditambahin-tambahin apa. Kadang-kadang kita kalau orangnya minta milih sendiri, ya kita kasih pilih sendiri. Kita kasih nasinya aja, kita ngasih sayur gitu, ntar orang pilih sendiri. Kalau nggak ada yang pilih sendiri, kita ambilin. Enggak, masalahnya kan kalau di Padang kan gitu, ininya kita di tengah-tengah kan, iya. Gitu.
0: Memenuhi selera pasar tanpa harus kehilangan originalitas merupakan kunci bertahannya makanan ini di ibu kota.
1: Kalau kita di sini kan menyesuaikan lidah. Dari orang makan di sini itu bukan orang Padang doang gitu. Dari segala kalangan lah, dari Jawa, mana aja lah udah, Jawa, Sunda, Padang, termasuk orang Barat juga lah.
0: Hal ini juga diamini oleh Anwar Effendi Datuk Putih, Wakil Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau, Padang Pariaman, yang kebetulan sedang santap siang sepiring nasi kapau di lokasi ini.
3: Kamu, terus tuh kamu saya kamu, karena begini mungkin dari Padangnya kan, jadi kamu santai, biasanya pas kamu Padang, jadi kan santannya untuk lama ya. Acu sih kau ya, pokoknya dari masakan kapau, ya atau kamu masakan Padang umumnya. Cucu jadi dahwa, banyak nasi kapau atau masakan Padang yang lain lah pokoknya termasuk Pariaman. Apapun yang merantau, ciri khas daerah tidak adanya tinggalkan dah. Baik cara masakan, bumbu dan segala macamnya mempertahankan apa bagaimana citra rasa Minang dulunya itu tetap dipertahankan turun temurun. Itu membuat sate makan Padang digemari oleh seluruh suku, bukan hanya Padang saja. Masakan Padang hampir seluruh warga suku menyukainya karena bumbu itu tidak bisa ditiru di orang lainnya.
0: Walau tetap menjaga keaslian rasa, namun para karyawan yang bekerja di kios-kios nasi kapau ini tak semua berasal dari Sumatera Barat.
1: Kalau di sini mah mayoritas ya Jawa Sunda aja.
2: Karyawannya.
1: Ah, karyawannya.
2: Pemiliknya Minang.
1: Pemiliknya Minang. Ada yang
2: masaknya?
1: Kadang-kadang pemiliknya ada yang orang Jawa, tapi yang masaknya orang Padang, gitu, orang Minang.
0: Uniknya, dari puluhan kios nasi kapau di sini rata-rata buka nyaris 24 jam dengan menerapkan sistem shift bagi karyawannya.
1: Ini buka dari jam 7:30, ya kita nyampe pagi, maksudnya kita aplus 24 jam. Subuh tutup, ntar jam 7:30 kita buka lagi, ada shiftan.
0: Dibina langsung oleh Dinas Koperasi UKM serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta, sentra nasi kapau ini aman dari pengusuran, walaupun berada di pinggir jalan raya, seperti yang dituturkan oleh Ibu Eni yang sudah berjualan sejak 21 tahun lalu di lokasi ini.
4: Nggak ada, udah dari dulunya nasi kapau ini diperbolehkan. Jalan Keramat Raya ini semuanya kan pada dikusur, kalau ini udah khasnya, berarti sini emang di Jakarta Pusat.
0: Namanya hidup tentu ada pasang surut. Begitu juga penjual nasi kapau di kawasan Senen.
4: Yang jadi kendala dari pengurangan yang pembeli. Kalau lagi rame ya ramenya ketolongan. Bulan puasa rame banget orang makan. Ya harapannya ya pengen lancar selalu gitu. Biar kita nggak terhambat dengan apalah gitu, apapun.
2: Pas COVID kemarin buka nggak?
4: Alhamdulillah buka, belakang. Tapi yang layanin itu aja, online.
0: Makanan adalah budaya, kebiasaan, keinginan, dan identitas. Makanan yang baik tentu dimulai dengan produk yang baik.
3: Ya, Pak Nambo, kepada seluruh yang membuka usaha kuliner, baik itu nasi kapau, juga nasi Pariaman, dan Padang Sumpar umumnya, pertahankan kehalalannya. Karena seluruh sindik kehidupan awal harus bersandi ke situ. Itulah tradisi dari mereka. Kan orang Minang pasti Islam. Itu menggokinnya dua cana dari gubernur bahwasanya kalau bisa nanti seluruh makanan Padang itu ada sebutan halal.
0: Nasi kapau, salah satu makanan tradisional Indonesia, memiliki cerita tersendiri dalam filosofi dan identitas budaya Minangkabau. Selalu memiliki tempat di hati penikmatnya.
2: Enak banget, favorit aku nih.
5: Wah, nasi kapau tuh rancak banget, enak banget. Karena memang saya suka dengan sayur kacang panjang. Jadi di dalam sayur kapau itu ada kol, nangka, dan kacang panjang.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat pagi pendengar. Tahukah Anda kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang update dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser Anda, Anda akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia, bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian Anda. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.

0: toleransi dalam keberagaman adalah
1: baik kunci. Para pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kita langsung bergabung dengan program 3 Jakarta guna mengikuti warta berita.
2: Wilayah Indonesia berada di atas ufuk saat rukyatul hilal berlangsung. Ketinggian hilal tercatat berkisar 3 derajat hingga 6 derajat. Dengan demikian, pemerintah menetapkan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Senin tanggal 18 Mei tahun 2026 sehingga hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah pada